di luar waktu bekerja termasuk ketika menjalani aktiviti harian. Menurut pengarah Perkeso Negeri Perlis, Ahmad Firdaus Hashim, skim lindung 24 jam menyediakan 8 faedah kepada pekerja yang dilindungi termasuk faedah perubatan serta hilang upaya sementara dan kekal. Caruman pula ditetapkan pada kadar rendah iaitu 0.75% bagi tempoh 2 tahun pertama dengan anggaran 43 sen sehari bagi pekerja yang bergaji minimum RM1,700, berbeza dengan skim perlindungan lain yang ditawarkan oleh pihak Perkeso. Selain perlindungan terhadap kemalangan, pekerja yang dilindungi juga boleh menerima faedah tertentu berdasarkan jenis kecederaan dan kelayakan tuntutan. Persidangan Kebangsaan Kajian Tindakan Transformasi ke arah Karya Akademik Karya 2026 membawa aspirasi mengangkat kajian tindakan ke persada akademik bertepatan dengan keperluan untuk melihat guru bukan sahaja sebagai pelaksana pendidikan tetapi juga sebagai penyelidik, inovator dan pencetus perubahan. Dalam konteks ini, inovasi pengajaran dan pembelajaran perlu diberikan perhatian yang sewajarnya di mana pendekatan pengajaran yang berkesan tidak semestinya sama untuk setiap murid. Tumpuan utama ialah setiap inovasi memberikan nilai tambah kepada pembelajaran dan meningkatkan prestasi serta perkembangan murid secara menyeluruh. Menurut pengerusi eksekutif FCOEE, Profesor Emeritus Datuk Dr. Kamaluddin Hussein, penganjuran Karya 2026 yang melibatkan 208 peserta di kalangan pengetua, guru besar dan penolong kanan sekolah serta pembentangan 50 kertas kerja turut membawa satu lagi nilai yang amat penting iaitu pembinaan jaringan dan kolaborasi profesional. Skem Britain sunting oleh Wan Noor Azli Wan Cik. Saudara, pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Lah pasu bunga, dah. Kulah mandi, dah. Longkang dengan belakang rumah dak lagi.
1: Hai, apa yang dah, apa yang dak lagi ni, Yah? Ha? Abang tengok Yah ni duk kawat, kulu kiliah, duk kaluk buat apa, tak tahu.
0: Buat apa, abang tanya? Ni, abang tahu dak, semalam ni Kak Miah main habang, tahu dak? Suami dia abang main air tu masuk wad, kena demam dengki.
1: Lah, tu kah? Awak tak dengar abang apa pun.
0: Ha, pasal itulah yang Yoh duk berkawat sakan ni bang oi. Nak hapus pun tempat-tempat pembiakan yang mau edis lah. Silap-silap hari bulan, ha, kita pun boleh kena demam tu.
1: Betul juga no. Bahaya demam tu Yoh. Ni lagipun kita boleh kena denda kalau kita duk biak kawasan rumah kita ni jadi sarang nyamuk edis.
0: Ha, tahu pun abang no. Ha, kalau lagu tu jom dekat.
1: Jo nak pergi mana pula ni, ya?
0: Pergi mana lagi, Bang Mat? Oi, gotong royong lah kat belakang rumah kita tu. Cuci longkang, buang tintin. Tu, tayar-tayar buruk yang abang duk sayang sangat tu.
1: Ha, jom. Kalau kawasan rumah kita ni bersih, denggi tak menyerang. Duit kita pun tak melayang.
2: Pastikan kawasan rumah anda sentiasa bersih dan bebas dari tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mencegah lebih baik dari mengubati. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: KOI, TV Karma. Kata raya sebelum lagu ni dimainkan, saya langsung tak faham lagu ni apa.
1: Ha, kan? Maksud dia tu dia punya apa, mendalam tu. Mendalam tu kan.
0: Hujan apa? Hujan derita di bawah langit gempita.
1: Tapi bila dengar kan, bila tengok balik, rupanya ada satu dia panggil akronim dekat apa, baik-baik lirik tu yang saya tahu ada satu ditulis Palestin.
0: Apa?
1: Palestin kan?
0: Palestin.
1: Ada satu akronim bila dia susun balik dengan dia punya apa, tulisan-tulisan tu sampai ke bawah tu ada maksud-maksud tersembunyi. Dia panggil subliminal message.
0: Kan? Cari-carilah.
1: Carilah. Jadi bedah lagu pula pagi ni kan.
0: Okey, Gira Syakira, terima kasih yang share live. Kita kawan-kawan kita yang lain juga tolong-tolong share live. Terima kasih dengan kerjasama anda. Okey, pagi ni kita apa cerita? Ryan, apa tajuk kita pagi ni, Ryan?
1: Okey, pagi ni cerita dia kan. Kalau hampa bukan raja lah ni, hampa raja apa?
0: Yang panik lebih-lebih hampa, kalau hampa bukan lah, bukan hampa, hampa jadi apa?
1: Saya ingat macam punya berita lah.
0: Jangan raya ke pertemuan terempat ni.
1: Sambil-sambil tu dandan lah. Okay. Jadi kalau hampa bukan raja lah ni, hampa raja apa? Contoh dia kan. Okay.
0: Tadi bila Ryan terbaca akhbar tadi ni, Asal tadi ni menyatakan dia sekarang seorang penjual nasi lemak. Tapi dia dulu dia sebenarnya seorang CEO. Saya macam tak percaya dengan Ryan. Saya berita, Ryan ni baca kat TikTok ke, cerita kat TikTok ke, apa ke?
1: Ingat CEO yang menyamak
0: tu. CEO yang menyamak tu sebenarnya dia seorang CEO.
1: Dia memang betul kan?
0: Tapi ini kejadian nyata yang dia dulu seorang CEO yang akhirnya tinggal RM35 dalam poket dia.
1: RM33 tau. Bukannya satu jumlah yang dia turun sikit.
0: CEO ko.
1: Dia turun mendadak. RM300 eh. Jadi hampa semua, kalau hampa tak buat kerja ni, hampa buat kerja apa dulu? Ataupun kalau kata hampa kerja pertama, yang hampa kerja ni memang kerja pertama dah. Tapi dulu hampa cita-cita ataupun ada nak interview jadi kerja apa kan, sebab apa tadi ada saya apa baca komen juga dia, kalau saya suruh rumah macam mana. Okey, suruh rumah pun sebelum jadi suruh rumah tu, kalau hampa tak jadi suruh rumah apa, hampa buat apa?
0: Bekerja kilang ke?
1: Kan dia mesti ada, mesti ada lepas hampa mengaji tu tak mesti ada satu kerja. Hampa jadi cashier ke kedai ke, hampa jadi tukang lap meja ke, kalau ada duit dapat upah apa ni, itu pun hampa dulu.
0: Betul. Tidak. Itu hampa dulu. Kalau kata-kata saya tak pernah kahwin pun, saya tak pernah jadi suri rumah. Kalau gitu hampa jadi nak darah sampai kelah. Gitu.
1: Okay.
0: Okay, tadi Nek, waalaikumsalam. Selamat pagi abang-abang Korea. Kalau Ryan yang panggil Korea, okay. Tapi kalau saya awak panggil Korea, awak tengok sekali lagi lah pembetulkan ayat tu.
1: Awak mesti Korea juga. Korea utara. Korea yang berkawat.
0: Tempat panas lah.
1: Faham tu.
0: Kira Syakira kata Dino tak jadi suri rumah, dia jadi dah jadi chef.
1: Dino ni bang, masih boleh kongsi sikit lah kan. Sebelum kita baca komen Dino ni, cerita dia pasal pada kata chef ni pagi masak. Kenam pagi mangkit masak lah. Okay. Pukul 10 masak.
0: No.
1: Pukul 12 masak.
0: No.
1: Pukul 2 petang masak.
0: Iya.
1: Pukul 5 masak.
0: Pukul
1: 7 masak.
0: Weh, pukul 10 masak. Weh, banyak sangat masak tu.
1: Betul. Motong gas tak habis. Betul. Gas habis bang.
0: Siti Khatijah kata saya jadi suri rumah. Tapi ada kala jadi pemandu.
1: Oi, itu tugasan berat. Tugasan berat
0: betul.
1: Kalau suri rumah jadi pemandu.
0: Sebanyak kebanyakannya sekarang suri rumah jadi pemandu lah. Transporter.
1: Tinggal tak pakai kot dengan kemeja putih lagi.
0: Kan berkhidmat.

0: Mat dulu namanya. Okay. Abdul Aziz Mazlan. Alah, kita bincang pagi ni. Kalau awak bukan awak sekarang, awak siapa sebenarnya? Tiba-tiba Abdul Aziz tanya, pelih ada apa?
1: Macam-macam
0: pelih. Hey, tolong pelih ada ni. Macam-macam. Mai dulu baru tahu.
1: Sabtu ni pun ada program lagi. Kita ada program ada ni kita set. Sebelum tu kita ada Datuk Abdul Halim Hamzah. Selamat pagi Datuk.
0: Datuk terima kasih.
1: KSU kita. Terima kasih Datuk pakai mic Sabtu ni.
0: Datuk sama juga.
1: Sabtu ni.
0: Bersedia. Kita berdua akan berada pada waktu petang.
1: InsyaAllah. Jadi tu Datuk, dia tanya hari Sabtu ada apa semua kan. Jadi kita cerita ni, kita ada program Malaysia Madani ni.
0: Malaysia Madani.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
0: Madani kita.
1: Madani kita.
0: Madani kita. Jom Aisyah nanti. Jadi, okey. Teruskan
1: lagi. Okey, kita tengok komen-komen yang ada lagi ni.
0: Halim Hamzah. DJ Ryan dan DJ Sazali. Cik kerja kilang perabot.
1: Datuk lu kerja kilang perabot.
0: Sekarang?
1: Ni dia jadi ketua setiap usaha komunikasi.
0: KSU pun. Dulu pekerja di kilang perabot. Kalau tak jadi KSU, Datuk adalah pekerja kilang perabot.
1: Siapa-siapa, kita mula-mula macam mana kerja kan? Daripada situlah kita dapat pengalaman. Pengalaman macam mana selok-belok ni, selok-belok tu. Saya ada dengar juga, ni, Datuk Maidin. Datuk Maidin, yang apa token Maidin tu. Datuk Maidin macam tu juga. Dia kata bila kita habis belajar saja, dia kata kita cuba kita cari pengalaman dengan bekerja dulu dengan orang kan. Sebab apa? Bila kita bekerja dengan orang ni tadi kita kita belajar sistem, kita belajar macam mana nak bekerjasama, kita belajar macam mana nak patuh dengan arahan. Contoh-contoh kan, betul, sebelum kita melangkah ke satu lagi
0: baru kita jadi orang berdisiplin kan. Dan satu lagi, bila kita mula dari bawah, kita naik atas. Yang bawah ni kau jangan kona-kona aku.
1: Dia tahu
0: dah. Dia tahu dah. Sekilas ikan di air aku tahu jantan bila ni kan. Bila dia cakap, bos tak boleh buat lah bos ni. Jangan sampai aku buat.
1: Itu ayat dia. Jangan tunggu ayat tu ya.
0: Jangan tunggu ayat tu.
1: Dia kata, saya tak boleh buat. Siapa you tak boleh buat? Saya boleh buat. Nampak kan? Jadi itu kata, kalau hampa bukan kerja lain, hampa kerja apa. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada dulu-dulu ni, tak kisah kerja apa. Tapi boleh diadaptasi dengan kerja Allah ni.
0: Betul.
1: Dulu okey, kata Zali kerja hotel. Dulu kan okey, kata duk hidang ayak, duk hidang minum. Tapi komunikasi ketika hidang ayak dan juga ketika hidang makanan tu, nampak bukan kita nampak hidang makanan ayak saja. Tapi bila komunikasi ini dapat kita gunakan, kita gunakan untuk kerja-kerja seharian kita.
0: Azlin kata apa tu?
1: Susah topik ni dia tahu.
0: Sebab macam-macam jadi dah sebelum ni. Demi sepinggan dua nasi lauk campur. Ayak tu.
1: Dengar macam sedih. Tapi tak kira nasi campur oleh tu berapa. Dia bubuh macam-macam tu.
0: Azlin tak apa, dia orang seni, dia boleh jadi macam-macam. Nasi campur itu ayam saja tiga gitu.
1: Betul lah kata tu. Kan, mo tak dia kena pegang kepala jepun. Kan, ini pegang kepala jepun kan.
0: Komunis.
1: Komunis
0: gantung. Cerita buat orang seni yang berlakon teater kan.
1: Okey, set. Kita baca komen
0: ya. Okey, baca komen.
1: Okey, kita baca komen. Kita ada Muhammad Isa. Dia kata, kalau saya bukan kerja ni, saya kerja apa? Saya nak jadi Perdana Menteri Malaysia.
0: Cita-cita tak apa, tak ada masalah kan.
1: Mungkin sebab dulu dia ni kot, dia aktif.
0: Sebagainya kan. Jadi orang politik yang sentiasa nampak ke depan demi anak bangsa.
1: Lagi.
0: Tengok yang dalam Ryan tu.
1: Okey, kita ada Sharifah Suhada. Dia kata, kalau tak jadi suruh rumah, saya jadi komando. Minat komando.
0: Dia minat komando. Perempuan.
1: Kan, mungkin dia minat jadi tentera lah kot kan. Tapi fokusnya tinggi nak jadi komando. Tak salah. Kalau kita ada cita-cita tinggi. Okey, kita ada Mozadi Ruzwan. Selamat pagi buat kita berdua. DJ Ryan dan juga DJ Sazali, selamat pagi. Andai saya tak jadi polis, mungkin saya jadi anggota bomba.
0: Dia minat pakaian beragam. Pakaian beragam pula.
1: Pakaian uniform. Seragam. Beragam tu yang itu. itu pancaragam. Itu pancaragam.
0: Pakaian beragam untuk kanak-kanak.
1: Ini pakaian seragam.
0: Minta maaf dah cowok.
1: Okey. Sebab panggilan bomba dapat selepas 2 minggu saya lapor polis. Kalau saya tak jadi polis ni, saya jadi bomba. Okey. Tapi selepas 2 bulan pula saya dapat panggilan kerja kilang dekat Perlis, dia kata. Jadi nak jadi rezeki dia, memang rezeki dia jadi polis lah contohnya. Maksudnya dia minta kerja ni. Minta kerja tu, minta kerja ni, minta kerja ni. Dia pergi polis lah. Dia pergi polis 2 bulan lah masuk pulapol. Lepas tu dapat bomba. dapat panggilan kerja kilang lagi. Kalau tak ada polis, maknanya kerja kilang ataupun kerja bomba.
0: Dia dia minat pakai seragam lah. Orang yang sentiasa berada dalam keadaan disiplin yang tinggi gitu kan.
1: Hebat.
0: Raya, kalau Raya dulu, kalau tak jadi penyampai radio sekarang ni, Raya jadi apa?
1: Mungkin saya tengah saya orang dekat airport tadi.
0: Waktu
1: kerja saya sebelum ni. Mungkin saya masih lagi jadi pegawai perhubungan awam lah. Customer Relation Officer. Dengan Malaysia Airport Holding Besar.
0: Tapi kalau Raya belajar dulu bidang fashion kan?
1: Fashion.
0: Yang duduk kat Bangkok.
1: Fashion design. Sebab tu kata mungkin aplikasi bila kita ambil apa pengajar kita tu ada satu subjek kita pasal komunikasi kan. Kita guna komunikasi tu untuk kerjaya kita kan. Ambil salah satu subjek tu.
0: Betul.
1: Boleh lah. Lalu boleh lah jadi DJ.
0: Alhamdulillah lah tu.
1: Okey, ada lagi tak? Kita ada Angah Izan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih lagi dalam mood cuti ni Sazali dan juga Ryan.
0: Okey,
1: dia kata Kak Angah kata macam ni bang. Dia kata kalau tak, dia kata dia membuat jualan kuih muih. Kerana arwah mak seorang pembuat jualan menu macam nasi minyak, nasi dagang kalau ada tempahan. Yang paling penting sekali dan yang paling popular sekali, mak buat tembosa dan juga kari pap. Dah pernah jadi tender untuk sekolah-sekolah, dia kata. Kalau kalau kata dia tak jadi tentera dan tak jadi suri rumah lah ni, lepas pencen dia mungkin sambung buat kuih muih kot.
0: Pendengar kita yang dari Kuala Lumpur mengantarkan WhatsApp kita ke 0745416888. Ini dia kata assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mami Z. Sebelum kerja lah ni, Mami Z lepas SPM kerja kilang dulu dia tu. Kat Pulau Pinang. Alhamdulillah kerja dalam badan beruniform. Kalau ikut minat nak jadi misi.
1: Nak jadi nurse.
0: Nak jadi nurse, nak jadi misi. Okey, tapi dia pernah juga bekerja kilang. Kalau saya tahun 90-an saya juga seorang pekerja kilang dulu. Dulu kalau Perlis Kedah ni nak kerja kilang kena pergi Pinang
1: Dari
0: situ lah.
1: Saya mungkin tak mesti tak ada kilang ni kot.
0: Mana komen saya tadi kira. Sabar saya kira. Kalau kita tak baca komen awak, awak tolong retype sekali lagi.
1: Ada komen ni, ada komen ni.
0: Okey, awak baca, awak cari.
1: Woi,
0: makan orang ni. Kalau awak tak baca dia makan.
1: Jangan. Komen Syakira dia kata macam ni kan. Kalau dia tak kerja lah ni, dia merupakan salah seorang tenaga pelajar Institut Kemahiran Malaysia IKM. Okey, tapi sebab tak minat. Dia bukan ada apa latar belakang dalam TVET. Okey, jadi minat kepada bisnes sebab rasa tak terikat. Tak boleh jadi pengajar sebab rasa tak sabar. Betul.
0: Sama.
1: Betul, dia memang tak sabar.
0: Betul. Nampaklah tu.
1: Tak payah jadi lah.
0: Tu saya kata dia tak boleh jadi. Dia makan orang
1: Kalau jadi tenaga pengejar cengeng orang ni.
0: Okey, nanti kita akan kembali dengan komen kawan-kawan kita.
1: Baik.
0: Yang mana yang tengah tight tu sabar, nanti kalau hantar nanti dia naik atas. So hantar ke wasabi kita. Anda boleh melekat di situ.
1: Jadi. Cantik.
0: Boleh sepam.
1: Terima kasih dengan itu.

0: 102.9 MHz Polis FM. Cantik semua kawan-kawan. Terima kasih, terima kasih.
1: Okey, sebelum kita baca komen-komen lagi tu, sebelum kita kena buka dulu. Sebelum kita kena buka muka rimah dulu bagi orang komen kan. Jadi tadi Sazali tanya saya, Abang Sazali tanya saya. Dan saya nak tanya Abang Sazali balik. Kan? Sebelum jadi penyampai radio ni, jadi DJ ni, jadi apa dulu? Kerja apa dulu?
0: Pandai sangat tanya raya kena ketah dulu.
1: Tanya saya.
0: Okey, kalau saya ini seorang penyampai, sebenarnya banyak benda yang saya buat.
1: Banyak benda.
0: Macam-macam ni juga tadi, macam Mak Lin juga tadi, demi sesuatu nasi campur.
1: Ada kita nak sarah anak 80 orang dia tahu. Ramai kan.
0: Kalau saya ini penyampai, kalau saya tak jadi pengacara majlis, saya dulu seorang guru. Jadi benda-benda
1: cikgu.
0: Cikgu. Selamat pagi cikgu.
1: Cikgu Sazali.
0: Tapi saya sempat mengajar dalam 5-6 tahun lah.
1: Subjek
0: lukisan bahasa Inggeris.
1: English
0: tapi,
1: education.
0: Tapi yang rendah-rendah lah bro. Sekolah rendah. Bukan sekolah menengah.
1: Jadi pendidik orang panggil sir ke.
0: Betul.
1: Hebat lah.
0: Banyak anak-anak murid saya yang master dalam bahasa Inggeris sekarang ni.
1: Wah, rasyat cikgu Sazali kan.
0: Tak tahulah budak-budak tu jadi apa lah.
1: Sebab dapat cikgu macam ni. Tapi saya kira mungkin ramai pelajar-pelajar kan. Sazali yang
0: masih jumpa lagi kenal.
1: Dia panggil apa? Sir lah.
0: Tapi kalau pelajar-pelajar sekolah Kun 8 dulu yang pernah saya mengajar aku, dia akan jumpa Laosha.
1: Mengajar sekolah
0: Cina. Saya pernah mengajar sekolah Cina tu 2 tahun.
1: 2 tahun. Okey, yang lagi 3 tahun.
0: Saya pernah duduk di sekolah pendidikan khas pun saya pernah mengajar. Sebab saya dulu guru sementara yang dihantar banyak-banyak tempat kan. Kemudian sekolah padang kota pun saya pernah mengajar.
1: Penang. Penang. Takutlah kena teramba. Di Penang Kepulauan Kota sini.
0: Itulah ada sekolah Sri Perlis saya pernah mengajar dulu. Lepas tu dalam masa yang sama juga saya seorang peniaga. Peniaga kecil-kecilan.
1: Peniaga apa?
0: Saya peniaga kopi tu.
1: Sebelum ada kopi tadi buat kopi dah. Kopi kampung
0: ah. Kopi kampung tak leh nak sebut nama lah kan. Atau kopi-kopi tu yang pernah sampai kita bawa. saya pernah masuk dalam pasar sari masuk dalam kita buka meja. Orang panggil jual lengkong tau. Bukan jual ayak lengkong tau. Orang penuh di hadapan kita ni. Orang lengkong kita di hadapan kita ni. Kan? Dan kita akan bercerita tentang produk kita. Itu satu cabaran yang sangat-sangat. Sebab dia ada orang-orang negatif kat depan tu tau. Dia akan IU kita. Dia akan IU kita. Betul ke produk ni macam ni? So kita dengan sabar kita kena selesaikan benda tu.
1: Jadi tengok. Macam kita gunakan apa yang kita kerja dulu tu. Adaptasi dengan kerja kita lah ni. Tengok. Zali dulu. Okay, dia kata dia meniaga kopi. Bila meniaga kopi ni dia didedahkan lah dengan macam mana nak berhadapan dengan orang, macam mana nak buat public relation, kan, macam mana nak bercakap, kan. Tu cikgu lah telah dah 5 tahun jadi cikgu kan. Jadi pengalaman-pengalaman ni dapat kita adaptasikan untuk kegunaan kerja kita lari.
0: Betul.
1: Nak sempat eh.
0: Raya pernah masukkan pada dalam pasar dalam nak.
1: Pernah.
0: Bila tengok orang jual ubat, jadi dalam si jual ubat
1: dia pakai mikrofon semua
0: orang
1: kan.
0: Orang akan berada di sekeliling kan. Orang tengok ramai-ramai. Dan saya pernah berada dalam situasi tu. Tapi dia punya berat sikit lah.
1: Pasal netizen kutuk tu depan-depan.
0: Depan-depannya kena.
1: Lari kena tu kutuk kita boleh tengok dekat media sosial.
0: Tapi kopi saya pernah juga habis lah. Tinggal meja awak balik. Itu embelnya tu.
1: Tinggal meja je tak habis. Pucuk meja orang tak angkut sekali. Tapi kira dulu kira sekali bila jual kopi tu dapat dah lah famous tu kat situ.
0: Tapi bila saya masuk sebagai seorang penyampai ni, skill jualan secara direct ni atau hilang bagaimana?
1: Tak hilang.
0: Tapi tak pernah test lagi lah.
1: tak hilang. Mana hilang?
0: Saya juga pernah gunting rambut. Bila saya tengok
1: Rahim Habib
0: ni antara kenalan saya, dia kata tukang gunting. Sebab saya dibesarkan dalam dunia gunting rambut tau. Tapi itulah benda-benda seni macam ni. Tukang gunting rambut ni adalah satu seni. Bila anda tak amalkan, dia akan hilang macam tu saja.
1: Tangan dia jadi keras yang
0: kata. Keras dan sebagainya. Macam melukis jugalah kan.
1: Betul.
0: Kemudian dia akan hilang macam tu.
1: Macam menjik sama jugalah.
0: Banyak sama-sama benda-benda seni.
1: Tukang
0: jahit, tukang apa kayu.
1: Tinggal lama habis. Sebab benda tu dia ikut dengan tangan pun semua kan. Walaupun sentuhan tu masih ada, tapi ialah tangan kita dah jadi keras macam kerja kan.
0: Okey, kalau anda bukan anda sekarang, siapa anda sebenarnya? Kalau anda tak jadi, kalau anda seorang guru, bukan guru sekarang ni, dulu anda jadi apa?
1: Okey, kita ada Nadia Syukur, cikgu. Selamat pagi. Untuk kita berdua, dia kata, tak tahulah, tak boleh nak fikir sangat, dia kata kan. Sebab dulu memang minat jadi cikgu. Jadi sampai lah ni pun memang dia dah jadi cikgu.
0: Alhamdulillah. Masih lagi guru.
1: Guru, okey.
0: Saya dah tukar profesi menjadi tukar belacan pun ada.
1: Itu Sazali yang tu betul eh? Ya. Toke cheese dengan toke belajan.
0: Angah Izam pandai.
1: Tapi dia aplikasikan dengan kerja dia lah ni. Dengan teknologi yang dia pandai. Macam guna AI apa semua. Dia promosikan belajan tu guna artificial intelligence.
0: AI tu menjual belajan.
1: Kan?
0: Jadi kita gunakan segala-galanya.
1: Apa yang kita belajar lah ni apa semua ni. Betul. Kan? Kita guna lah kan.
0: Okey, ada lagi tak?
1: Okey, ada. Kita ada Naim Kanim. Dia kata. Dia kata kalau saya tak jadi kerja lah ni, dia kata saya jadi okay. Saya mesti boleh gunakan terminologi ni sebab saya rasa ramai orang yang faham belah-belah utara ni. Orang panggil Mat Terap kan?
0: Mat Terap.
1: Mat Terap ni adalah
0: tentera
1: kan? Masa-masa orang duduk nak kerja apa kerja Mat Terap kan? Sebab kita ada menerap tembok apa semua tu kan? Dia kata sebab mencabar dan juga main peluru, dia kata tapi tak ada rezeki nak jadi seorang pegawai tentera ataupun anggota tentera. Dia kata tak ada rezeki, dia kata lah ni kerja biasa-biasa saja. Tapi kalau dia kata apa yang diminat, apa yang dia nak jadi adalah seorang tentera.
0: Ya. Kan? Ada yang dia tak dapat jadi tentera, ramai yang jadi rela.
1: Dia nak
0: juga benda tu.
1: Beruniform
0: jadi dia masuk rela. Alhamdulillah. Dan jasa-jasa mereka, orang-orang rela ni sangat-sangat kita hargai.
1: Ya, rela. Lepas tu ada ini masuk angkatan pertahanan awam.
0: Ya, APM.
1: APM yang banyak membantu apa semua kan. Dan ini tu habis-habis boleh jadi pengawal keselamatan. Saya ada tengok satu orang, satu figura ni sebenarnya dia betul-betul sangat serius dalam bidang pengawal keselamatan ni tu kan. Bila dia kata dia pakai uniform tu, apa tengok? Apa tengok macam orang beruniform tu. Cantik dia pakai senang kemas. Dia bubuh dengan dia punya telefon.
0: Oh, yang pakai rencana banyak.
1: Oh, ya, rencana banyak. Betul. Lepas tu ada wing. Lepas tu pasal apa? Ada wing. Dia kata dia pasal buat terjunan.
0: No.
1: Jadi dia layak lah untuk pakai wing. Walaupun dia pengawal keselamatan kan. Tapi untuk spesifikasi dia nak jadi tentera ataupun polis tu, dia tak lepas. Dia jadi pengawal keselamatan. Tapi ada lah dia punya apa orang panggil service bar apa semua. Dia kata,
0: dahsyat. Mama Fauzi Nur Shuhail kata dia, saya nak masuk UUM. Nak masuk UUM, adakah anda dapat masuk?
1: Nak tahu juga. Nak tahu masuk UUM, apa yang jadilah ni?
0: Apa nak jadi? Apa yang awak nak buat?
1: Dan apa yang dah dibuat?
0: Apa yang dah dibuat sebenarnya?
1: Dulu tak dapat masuk UUM. Lalu itu masuk UO mana?
0: Kan? Okay. Boleh teruskan dengan komen anda. Sementara itu, salam. Kalau tak kerja law ni, saya mungkin seorang chef. Pernah dapat offer lanjutkan pelajaran ke politeknik dalam hotel and catering. Tapi saya pilih masuk inspektor kesihatan.
1: Okey.
0: Tapi tak jadi pula, kata dia. Sangkut tengah jalan. Tak lulus exam. Lepas tu baru join KTMB sampai law ni.
1: Tapi
0: kawan kita dari KTMB. Ya, kereta api Tanah Melayu Berhad. Terima kasih dengan komen anda. KTMB, terima kasih. KTMB.
1: Maknanya dia nak jadi chef. Lepas tu tak dapat jadi chef, tengah jalan jadi inspektor kesihatan.
0: Inspektor kesihatan
1: pun tak jadi juga.
0: Sangkut juga.
1: Lelah-lelah kerja
0: tu, Kereta api KTMB. Tapi dia dapat offer lanjutkan pelajaran ke politeknik tau. Hotel and catering. Tapi dia masuk inspektor kesihatan. Dia tak pergi ke situ. Dia pilih inspektor kesihatan. Dalam pilihan dia tu kurang tepat juga sebab dia sangkut juga tengah jalan. Akhirnya dia ada juga KTMB. Alhamdulillah. Okey, kira Syakira, terima kasih kerana share live kita lagi. Terima kasih.
1: Okey, jadi siapa yang nak komen dengan kami lagi, boleh saja ke semua platform digital Perlis FM. Hari ini kita buka TikTok juga. Siapa nak hantar mesej kat kami boleh juga. Hantar mesej dekat 0175416688.
0: Okey. Kita layan je.
1: Okey, layan. Okey. Mau Fauzi Nur Syah sikit satu sebelum main lagu. Dia kata saya nak masuk polis tapi tak dapat. Last jadi askar. Amin. Terbaik. Alhamdulillah
0: juga tu.
1: Jadi tentera lah ni. Sama lah uniform juga. Warna je beza.
0: Manja, salam dari Sabah. Terbaik bah.
1: Terima kasih Manja.
0: Terima kasih. Muhammad dapat pi Lubnan buat umrah bila dia jadi tentera. Nampak tak Muhammad Fadi kita?
1: Dapat rezeki.
0: Syukurlah tu.
1: Rezeki Allah.
0: Allah Taala bagi ganda.
1: Betul?
0: Ganda rezeki. Tanpa kita sedar kan. Baik, terus layan Perlis FM.
1: Terasi denganku.
0: Fasha.

0: Aisyah dengan Aku Bukan Cinta baru saja berlalu menghiburkan anda di samping kawan-kawan yang terus menemani kita pagi ni sejak dari pukul 6 pagi tadi dan yang terus teman kita dalam live kita ni dari pukul 8 tadi lah yang kan.
1: Betul. Okey, nak tengok lagi komen-komen banyak sangat ni. Kita ada Zakaria Lahim, dia kata saya nak masuk tentera, dia kata kan, tapi tak ada rezeki, jadilah pak tani.
0: Tak apalah, Allah tahu apa yang baik untuk kita.
1: Alhamdulillah, pak tani pun kena bekerja keras juga kan untuk mendapatkan hasil, bukannya senang tu. Nak tanam cabai pokok pun bukan main payah. Macam mana lagi kalau kata buat kerja tu sungguh-sungguh kan.
0: Dan baru-baru ni dia pengeriu buat bendang, tak nak bajar apa semua kan. Kita cerita rezeki waktu tu. Tapi yang kata rezeki, saya mengikut orang yang buat bendang ke sekeliling saya lah. Saya tinggal kat bendang, tapi bendang sekeping, betul tak?
1: Benar orang.
0: Jadi aku dah hari-hari makan ramah-ramah gatal lah. Musim padi, orang boleh duit, saya boleh ramah-ramah gatal
1: lah. Aduh, Amin tak lah. Okay, kita mereka minta lah sikit, kata kan. Okay, betul-betul.
0: Allah tahu apa yang sesuai untuk kita.
1: Ada apa cerita dia?
0: Katanya petani-petani ni kan, ada yang seorang dua yang ada sini. Orang petani duk raya dapat, tak dapat baja, dapat baja lewat dan sebagainya. Tapi yang kata kerja Allah SWT ni, padi menjadi tahun ni buah sangat-sangat lebat. Satu tak sempat buah baja. Kalau lah buah baja, rebah habis padi tu semua. Dengan keadaan berhujan dan
1: nampak
0: sebagainya.
1: Nampak tak? Kan susunan atok. Susunan atok Allah SWT. Cantik kan, kita duk risau kalau kata baja ni tak jadi. Tengok jadi sebenar kan.
0: Tiba-tiba padi menjadi tahun ni. Kalau lah ada baja tu, rebah habis padi. Itu mengikut kita yang tak pandai sangat buat benda ni. Kita ikut apa seorang dua orang benda cakap lah.
1: Kajian-kajian lah. Kalau rebah tak jadi, tak boleh makan. Tak ada
0: masam habis.
1: Tak
0: boleh kan.
1: Okay, itu Adik Syazali.
0: Terima kasih yang terus komen-komen kita. Wan Sri Wampak, Wan Lani jadi orang tamu tulang apa semua. Terima kasih Pakcik Mak Calon. Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Kita nak tahu juga apa dia kerja ni.
0: Mungkin terlepas mungkin terlepas tajuk kita hari ni. Kalau anda tak jadi anda sekarang, siapa anda sekarang? Tapi antara yang paling menarik hari ni, cerita yang kita dapat dan tajuk kita hari ni, di mana seorang CEO yang sekarang ni jadi seorang penjual nasi lemak. Dia kerana kesilapan, kita tak tahulah apa.
1: Macam-macam lah.
0: Yang
1: dia kata kena tipu kawan.
0: Kena tipu dengan kawan.
1: Tipu kawan kan. Hilang habis jawatan CEO. Dah lah hilang jawatan, tak apa lagi. Kita tak kisah kan, lain jawatan besar. Hilang duit tu. Bukanlah hilang jawatan besar, maksud saya tu simbolik antara hilang jawatan dengan hilang duit tu. Tapi bila tengok lonely, dua-dua tak ada. Jawatan tak ada, duit tak ada kan.
0: Terima kasih Radira.
1: Terima kasih. Thank you. Okay. Ismail Mat. Okay, selamat pagi Pakcik Mai. Pakcik Mai dulu pun, Pakcik Mai pun buat sesuatu juga. Pakcik Mai kata tau, dia buat apa dulu, dia buat belacan.
0: Dia buat belacan. Pakcik Mai kalau kedah kalau dulu dia belacan, sekarang ni dia pembantu kedai.
1: Okay.
0: Ada yang dia masih lagi berada di level yang sama. Ada yang level dia meningkat. Ada yang level
1: kebawah.
0: Pada nama tu kita nampak dia turun ke bawah. Tapi sebenarnya
1: rezeki dia sama.
0: Rezeki dia sama je.
1: Rezeki sama. Yang ni ada saya cakap juga macam saya tengok set minggu lepas kot kan, pasal rezeki kan. Rezeki ni macam kau tahu, gaji tiap-tiap bulan sama.
0: Sama.
1: Okey, dia akan habis. Tapi rezeki tu tak sama. Rezeki satgi ada saja.
0: Ada.
1: Contoh gaji kita habis.
0: Gaji habis
1: satgi tiba-tiba ada orang panggil buat iklan contoh. Contoh.
0: Hati aku
1: dengar. Kenapa gila? Maksud dia tu dalam kehidupan kita tu ada perbezaan gaji dan juga rezeki tu kan.
0: Nur Azila, salam DJ Dua Suara. Salam pagi dari Kampung Gajah Perak.
1: Selamat pagi orang Kampung Gajah.
0: Terima kasih.
1: Jira, selamat pagi.
0: Bila kita kata Ryan, seorang tu yang ada, dia ada kerja, ada yang naik, ada yang turun, ada yang level dia turun, tapi rezeki dia tetap sama, gaji dia tetap sama. Pendapatan dia, maksud saya. Jadi siapa kita untuk menilaikan kerja seseorang tu?
1: Tak ada.
0: Kita tengok dia, kita nampak dia Allah selekehnya. Kita nampak dia Allah teruknya kerja dia. Kita, tanpa kita sedar, income dia melebihi kita.
1: Jadi macam mana saya kata lah, siapa kita untuk menilai seseorang daripada segi pakaian dia, menilai seseorang daripada segi apa yang dia buat lah ni kan. Dia ni Oba. Selamat pagi Oba.
0: Oba retire kru. Apa kata dia?
1: Dia kata Oba dah tak jadi kru dah. Kan Oba jadi orang lah ni. Kan dulu kat atas. Dulu kat awal lah dia jadi orang lah. Alhamdulillah. Pencin.
0: Habis
1: retire dah.
0: Habis. So relax-relax lah.
1: Relax lah kan.
0: Okay. burung kalau dia tak terbang dia tetap burung juga.
1: Oh dia kan. Okey. Okay. Siapa lagi? Siapa lagi nak komen
0: lagi? Bila tanya kita sarapan ke tak lagi?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Kita belum sarapan ni. Sebab kita belum menambah lagi berat badan kita untuk kali ni. Sebab ada kawan saya. Ada kawan saya dia tengah fit sekarang ni tau. Dia tengah masuk gym tapi bukan bukan untuk bina masa. Dia panggil apa Ian?
1: Aerox.
0: Bah
1: Aerox.
0: Dia tengah viral sekarang ni Aerox
1: kan. Memang tengah hype. Saya pun FOMO juga. Bila okay. FOMO kena try lah, kena try cuba kan.
0: Dekat nak keluar muntah hijau juga.
1: Siapa nak dengar boleh dengar lah kan. Dengar itu saya nak buat bukan budak kosong tu ni. Pasal Aerox juga. Jadi bila saya ni tak boleh dengar bila orang bercerita tu rasa macam cabaran.
0: Cabar
1: kan. Dengan badan apa semua sini cuba oi. Macam tu juga. Itu boleh juga kita kait sikit eh.
0: Okay.
1: Yang training Hyrox tu. Lah ni pegawai bomba.
0: Ya. Yeah.
1: Kan? Dulu dia jurulatih pingpong.
0: Okey.
1: Sebelum jurulatih pingpong dia dah buat kerja-kerja ngejar orang kecergasan nilah. Nampak tak? Jadi diadaptasi dengan kerja-kerja dia buat jurulatih kecergasan, jurulatih pingpong sepanggilnya. Yeah. Lah ni dia baru dapat jadi bomba 2 tahun. Zali. Dia minta kerja bomba 2 tahun. Yeah. Jadi disebabkan fitness dia apa semua dapat rezeki dia jadi pegawai bomba.
0: Alhamdulillah.
1: Nampak tak?
0: Hubung
1: kait lah kata.
0: Hubung kait lah kan. So kita bertanya dengan kawan-kawan kita hari ni yang terus mendengarkan kita, yang terus layan kita hari ni, untuk kita kongsikan pengalaman kehidupan sebenarnya. Selain anda bercerita anda dulu siapa, boleh juga berikan pengalaman anda. Okay, tentang apa kerja anda dulu yang boleh dijadikan panduan lah untuk mereka yang sekarang ni tengah merangkak-angkak untuk naik. Ira Jira kata mungkin dulu boleh jadi penjawat awam, pegawai penjara atau polis.
1: Hebat. Tapi dulu banyak lah, kalau tak jadi apa, dia ada dua kan option, inspektor penjara ataupun inspektor polis. Dia panggil. Saya dengar cerita ni Isu Islam lah, Datuk Isu Islam. Dia pun ada dapat dua tawaran juga. Dia kata kalau tak jadi pegawai penjara, jadi pegawai polis kan. Akhirnya dia jadi pengarah filem.
0: Jauh lagi dia tu. Sebab tu dia banyak-banyak filem kepolisian yang dia buat kan.
1: Dia orang kata dia elok lah mula pada bawah. Daripada Bukit Kepong, dia pangkat constable. Lepas tu dia jadi KP.
0: Saya tengok TikTok
1: tu. Lepas tu dia jadi ketua polis.
0: Antara pegawai polis yang paling lama.
1: Pernah berkhidmat.
0: Tak benjen-benjen.
1: Dan mula daripada pangkat lain-lain pangkat ni.
0: Yo.
1: Daripada constable ni orang panggil LLP tau.
0: Betul. Sampai ke sudah sampai benjen-benjen. Sampai hari ni.
1: Ya saja eh gelak dah benjen dah. Datuk tak benjen-benjen kita tu.
0: Alright, terus layan saya dan juga Ryan nanti kita kembali nanti.
1: Lagi di Perlis FM pasti pilihan serasi dengan anda semua.
0: Terbaik.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia semua terus bersama kami di 102.9 MHz Perlis FM. So Rasi dengan ku.
1: Ya, masih lagi bersama dengan kami berdua pagi ini. Okey. Kita buka tajuk tau ini tau Dan kita lajakkan sikit masuk
0: Okay.
1: Tajuk kedua ni.
0: Tak apa-apa cakap ya.
1: Okey. Tajuk kita ini kalau hangpa tak buat ajaran ni, hangpa kerja apa? Jadi macam-macam perkongsian sebenarnya kan. Makin menarik. Makin menarik sembang-sembang kita pagi ni. Tadi masa saya keluar, adalah komen-komen banyak lagi lah kan. Okay. Sambil-sambil saya melayan depa semua ni. Okey. Kita ada Muhammad Syah Hashim.
2: Nak juga.
1: Okay, dia kata apa? Dia kata apa tau? Dia kata hang tegar. Kalau aku tak jadi DJ lah ni, agak-agak aku jadi apa? Kan? Kita pun menegak lah. DJ juga kan dulu kan. DJ. Dapat pula AC dua kali tu teruk lah kan. Pikir-pikir-pikir. Apa dia kata? Dia kerja trik writer. Yang tu sesuai. Tak apa kan eh?
0: Kan lah. Berapa bulan tak bayar.
1: Yelah bank amanahkan dia untuk ambil kereta yang tak bayar. Tiga bulan. Nampak kereta aku kena ambil dia tu kan. Tapi satu lagi kerja. Kerja apa tau? Dia kalau dia tak jadi DJ, dia kata dia lebih sesuai jadi apa? Jadi cikgu tadika.
0: Tak sesuai langsung. Teriak budak-budak tak habis sekolah.
1: Itu saya kata. Kalau dia jadi cikgu tadika, dia assalamualaikum, teriak habis budak-budak.
0: Tapi lah dia kahwin dengan cikgu tadika ya.
1: Oh, pasal tu kot no. Cik rasa dia minat. Oh, Nasri Bonsai.
0: Nasri Bonsai.
1: Oh, ingat Nasri budak-budak. Oh, kalau Nasri Bonsai ada.
0: Tapi dia ada cerita-cerita. Dia kata kalau pencin dia nak buka nasri.
1: Betul. Jadi pengentua okey.
0: Go disiplin.
1: Itu memang kena. Bayang dengan apa Masya punya muka apa semua. Pegang rotan sebelah. Allah. Saya rasa kalau Abang Masya jadi cikgu sekolah-sekolah ni terabak.
0: Assalamualaikum murid-murid. Mumpai. Aku tak habis sekolah dah. Saya tak habis sekolah kalau macam tu.
1: Takut.
0: Aduh, kalau jadi cikgu matematik habis tak mengira budak-budak.
1: Baru satu tambah papa. Cikgu dulu je tak tahu.
0: Okey, kalau anda tak jadi anda sekarang, siapa anda dulu sebenarnya? Kalau anda tak jadi anda sekarang ni, anda akan jadi siapa? Sebanyaknya kita akan patah balik dengan apa yang kita niat sebelum ni. Apa yang kita nak sebelum ni tapi tak dapat kan.
1: Dan ada juga kalau kita fikir, kalau satu benda tu kan, sebenarnya benda tu kita impikan. Tapi laluan kita, bukan laluan yang kita impikan, tapi Allah letakkan apa yang kita impikan. Faham tak? Kita impi benda tu daripada kecil, tapi kita rasa laluan tu macam sukar lah untuk kita dapat. Kita buat tu, kita buat ni. Tapi pengakhiran, kita dapat jugalah apa yang kita nak.
0: Kita jadi juga apa yang kita nak.
1: Kita jadi juga apa yang kita nak.
0: Kadang-kadang dah kita dapat bertahun baru kita sedar. Sebenarnya macam tu.
1: Rupa punya bila tak boleh gamak balik. Pasal ni ke aku duduk kedudukan letak duduk lah ni. Pasal ni ke kan? Contoh, kita minat betul ni nak jadi askar.
0: Askar.
1: Kita beli baju askar masa kecil, kita beli senapang, kita main tembak-tembak. Tapi Allah tak tadikan kita jadi tentera. Tapi rupa-rupanya bila kecil-kecil kita duduk bantu mak ayah kita jual laksa. Duduk laksa tepi stesen kereta api. Dan bila besar, tiba-tiba dia jadi seorang usahawannya berjaya. Kan? Tiba-tiba kerja macam kita tak sangka.
0: Betul, tak menyangka. Princess kata dulu puteri nak jadi polis.
1: Nak jadi polis. Lalu ni jadi ni, jadi cikgu tuition.
0: Cikgu tuition.
1: Kan?
0: Nur Cahaya kata jadi pensyarah, dulu saya tolak tawaran. Dia sudah je dulu.
1: Dulu lalu ni jadi apa?
0: Lalu jadi apa? Business woman.
1: Dulu minta jadi pensyarah lah jadi apa. Polis. Tadi puteri tu kalau jadi polis ramai, bukan kata penyerangan lari. Penyerangan hari lagi. Polis comel.
0: Tahanlah kami.
1: Puan, tahanlah kami. Okey, jadi pagi ni kami tanya tuan-tuan dan perempuan. Soalan dia, bukan soalan lah. Topik dia soalan macam-macam periksa pula.
0: Macam nak exam.
1: Topik dia,
0: kalau anda tak jadi anda sekarang, anda jadi apa? Salamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Salamah. Kalau tak jadi Salamah sekarang, dulu jadi apa sebenarnya?
1: Kita nak tahu juga kan. Kerja masing-masing dulu beza. Kalau yang lagi seronok kita tengok, kerja yang 360 darjah. Beza. Okey. Sebagai contoh, saya kena ada seorang pegawai SPRM ni, sahabat saya. Kan dulu sama dengan dia lah. Lepas tu saya sekolah mendengar lah kan. Dia dah habis sekolah dah. Duk bancuh ayak. Bancuh ayak. Ada tiga ayak. Tiga teori. Apa itu semua lah. Lepas tu ngaji SPM tak payah. Tak payah. Ngaji SPM tak dapat. Tak ada putusan yang bagus apa semua. Pergilah buat apa kerja kat kedai apa semua. Satu hari tu banyak orang bagi nasihat. Nagi nasihat dan sebagainya. Orang yang menerima nasihat ni bagus. Dia terima nasihat. Dia pergi buat repeat paper Julai. Kan? Dapat keputusan yang bagus apa semua. Dia minta. Minta kerja dapat. Lalu ni jadi pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Alhamdulillah.
0: Betul. Kan? Raya pernah cerita buat ni.
1: Pernah cerita. Cerita kat Mazali.
0: Itu yang saya cakap yang jadi yang penjual tiket kereta api akhirnya jadi pengarah kat stesen kereta api.
1: Kan. Dia mula boleh jual tiket
0: Jadi pengarah.

0: Saat 02.9 MHz baru saja berlalu untuk anda Deep Purple dengan Smog on the Water.
1: Ya, masih lagi dengan tajuk kita pagi ni. Kalau hampa bukan raja lah ni, hampa raja apa? Kalau hampa tak ada raja lah ni pun, tapi hampa pernah buat sesuatu juga dulu kan. Hampa pernah jadi apa? Mesti lah saya percaya habis sekolah mesti ada satu raja yang hampa ambil untuk dapat upah. Dia tak sepertinya raja yang perlu ada surat pengesahan jawatan.
0: Tak.
1: Raja yang hampa buat tapi dapat upah daripada tu. Contoh mesti rumput ke.
0: Ya, itu yang ada yang buat kerja itu sementara, tapi dia mendatangkan kejayaan. Dia buka syarikat untuk cuci kawasan.
1: Dia jadi tiba-tiba tau.
0: Dia tiba-tiba tu.
1: Okey, dawai dia ambil upah mesin. Lama-lama kuih lama dia dia ada syarikat. Kuih lama ada orang kerja. Kuih lama dia beli lori.
0: Ya, dia buat syarikat pembersihan, cuci longkang taman dan sebagainya.
1: Lepas tu tak tahu pakai kereta supercar.
0: Berjaya.
1: Kejut kita kan.
0: Jangan tak tahu tau. Kami di RTM pun ada cerita tu. Ingat tak kita seorang staff yang datang bersama dengan security pintu kita. Dia jaga pintu. Sekarang dia pakai apa? AMG kan.
1: Ya betul.
0: Seorang budak yang kita tengok
1: dia buat wayar.
0: Dia jaga pintu dulu untuk jaga pintu keselamatan kami untuk masuk keluar. Bila dia datang pula baru-baru ni hari tu kan. Awak mesti AMG.
1: Betul. Kita tak

0: tahu orang macam mana, yeah, kan? Sebab dalam tempoh proses yang ambil masa tu, pengalaman ataupun apa kerja yang dia buat tu membantu untuk mengubah kehidupan dia. Tapi bukan kata apa yang kita tengok orang lain ni, dia tak ubah apa-apa pun, dia tak elok. Tak juga contoh, dia kata kita jumpa dia 10 tahun yang sama pun,
1: yeah,
0: sama tak?
1: Tak.
0: Tapi dia ada pengijrahan dalam proses yang berlaku itu.
1: Betul.
0: Contoh, okay, dia jumpa Zali lah ni, Zali DJ juga, tapi apa proses yang berlaku dalam Zali?
1: Ada benda-benda lain.
0: Ada benda-benda lain, okay. Zali, okay, ada pengalaman buat kat event ni, kat event ni, sebagai contoh, sebagai contoh, kan. Macam yang kita buat tu.
1: Betul lah, kan. Jadi kita siapa nak buat kerja Tuhan, jangan menilai orang. Kan. Okay, Azia kata dia lepas STPM kerja kilang, lepas tu kerja kerani pasar raya, kitchen helper, housekeeping, kemudian kerani account. So nampak kaya macam Azia ni, dia tak tahu nak cerita dia jadi apa dulu.
0: Pasal banyak sangat, kan, kerja dia, kan.
1: Mohsin Shah, terima kasih. Thank you so much.
0: Tak bagi. Okay.
1: Oba. Oba, kalau tak kru, Oba nak jadi manager plantation.
0: Nak jadi apa ni? Dia suka jadi macam cerita Pierre Damli, cerita yang anak bapak tu. Kan, anak bapak tu. Jaga-jaga apa?
1: Mandur.
0: Jadi mandur.
1: Mandur.
0: Sesuailah jadi mandur.
1: Oh, kan. Okey, kawan-kawan kita. Siapa ni yang kata elok konti berdua ni? Kira. Okeylah.
0: Terima kasih.
1: Oba bersetuju dengan apa yang awak cakap tadi. Betul.
0: Betul lah. Okey, pagi ni siapa yang nak kongsi lagi dengan kami berdua, kerja apa dulu, apa buat, lepas tu lah ni kerja yang berbeza, boleh komen dengan kami, kan. Satu tadi yang perubahan yang besar juga tadi, sekali lagi kalau kita boleh recap balik selain pada CEO tadi tu, kan, seorang yang kerja kilang perabot tiba-tiba jadi KSU. Itu pun salah satu inspirasi juga.
1: Betul,
0: kan.
1: Jadi kita terkejut bila kita tengok dia sekarang ni, kan. Sebenarnya ada seorang pekerja perabot.
0: Boleh bayang ada tu dulu kerja perabot macam mana, kan. Cik nak perabot macam mana?
1: Kan, siap dengan sapu pelas dulu.
0: Duk apa
1: kat kayu, tiba-tiba seorang kita kena panggil datuk, ada panggil datuk dan seorang KSU. Jangan buat kerja Tuhan. Betul, jangan menghakimi orang.
0: Boleh kita kongsi satu cerita?
1: Yang itulah, dua hari lepas.
0: Kalau Zali tengok,
1: silakan wahai penglipur lara.
0: Di lama sosial memang trending isu ni. Kalau Zali tak tengok lagi, boleh tengok. Kalau tuan-tuan dan perempuan tak tengok lagi, boleh tengok.
1: Boleh tengok.
0: Makcik, seorang makcik menghina seorang budak yang masih lagi belajar. Masa tu belajar sekolah menengah. Makcik tu, kalau Zali tengok, pasal tengok pun, dia kata hang ni dalam mak hang mati.
1: Alam,
0: ni reality. Benda tu voice budak tu buat satu content balik. Kita kata ni mak hang dah mati ni, dia kata. Dia kata hang boleh pergi berkambui.
1: Kan,
0: hang boleh jadi, hang kata hang tu dah lah miskin.
1: Alamak.
0: Susah menyusahkan orang, dia kata. Hang jangan lupa, dia kata, selama ni siapa yang duk bagi makan hampa satu keluarga. Dan itu adalah genuine, bukan hanya konten biasa saja.
1: Betul, benar.
0: Dan dia dah ditemu ramah. Jadi dia mengesahkan kejadian itu adalah kejadian sebenar, dan video yang dibuat itu adalah video yang sebenar, dan suara itu adalah suara makcik dia. Makcik dia kata macam-macam.
1: Makcik dia sendiri.
0: Makcik dia sendiri.
1: Okay.
0: Adik mak dia. Bila saya dengar tu ayat mantan jantan, saya keluar. Saya kata, ya Allah, sampai macam ni sekali manusia kata dekat orang.
1: Macam lakonan.
0: Makcik dia sangat-sangat panjang hantar semua. Jadi bila kita tengok transisi adik ni, dia tak gamak transisi dia daripada sekolah, daripada start mula makcik dia kata kerana kesusahan mereka sekeluarga, mak ayah dia berpisah. Jadi bila tengok gambar tu, okay, adik tu tengok sekolah pengorbanan dia, mak dia hantar sampai satu tahap mak dia meninggal. Bila mak dia meninggal, ingatkan boleh tumpang, boleh tumpang apa semua, tak ada. Makcik dia terus menghina dia kerana kesusahan. Jadi satu-satu tahap tu, alhamdulillah, disebabkan oleh rezeki yang Allah bagi dekat dia, dia boleh sambung mengaji. Sambung mengaji di universiti, dan sekarang ini beliau merupakan lieutenant muda. Lieutenant muda Angkatan Tentera Malaysia. Jadi disebabkan itulah titik tolaknya, dia mampu, dia kuat untuk kongsikan cerita tu.
1: Kan? Sebab dia hebat sekarang ni.
0: Seorang lieutenant muda sekarang ni. Mana kita kisah yang kita boleh hubungkan ni, dulu dia seorang pelajar yang dihina. Seorang, bukan kata pelajar, seorang anak menakan.
1: Anak yang dihina, insan yang dihina.
0: Darah daging dia sendiri yang kata dekat dia macam tu, kan.
1: Insan terhina.
0: Macam tadi kata dia, kan, jangan judge orang. Dia kata hang ni dalam miskin. Ada dengar voice tu, kita cari balik, kita hang.
1: Disimpan
0: voice note tu.
1: Untuk itu yang
0: inspirasi dia.
1: Itu yang membakar semangat dia hari-hari.
0: Sekarang
1: menjadi setiap kali dia belajar, dia akan dengar tu.
0: Sekarang jadi pegawai tentera. Lieutenant muda, alhamdulillah.
1: Nak tengok apa jadi dengan makcik dia. Anak-anak makcik dia nak tengok juga. Aduh. Okey, siapa lagi ni?
0: Ariel.
1: Sedih cerita-cerita ni. Saya macam tak boleh nak move on lagi
0: nanti, kita tengok.
1: Okey, nanti kita cari, nanti. Anda juga boleh cari nanti cerita tu. Bukan nak ambil tahu tepi kain orang, tak. Tapi cerita ni boleh dijadikan pengajaran dalam kehidupan kita kan.
0: Menangis sebab transisi ni, sebab lagi menangis tu sebab apa tahu? Sebab dia dah tak ada kebergantungan hidup kepada sesiapa dah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Bagi kita fikir balik lah, mak dia tak ada. Mak dia meninggal. Dah lah mak meninggal. Nak, bukan kata nak dapat simpati, nak dapat sokongan moral daripada keluarga pun tak ada. Bahkan dapat hinaan lagi.
1: Tu kiranya ujian tekanan berada di tahap titik terendah dalam kehidupan tu. Dia bangkit. Hebat. Ini jadikan inspirasi dalam kehidupan kita, geng. Okey, Ari kata cik habis sekolah kerja kedai makan. Kantin sekolah. Sambung belajar kemahiran kontraktor. Jadi cakang lah. Tak apalah. Okay. Sekarang sebagai security, alhamdulillah awak jadi orang juga, tak jadi orang-orang. Kalau jadi orang-orang, duduk kat tengah bendang.
0: Okey, Tok Ariel, jadi jadi pengawas semata ada gaji apa? Ada gaji, ada kehidupan, ada ketenangan apa semua kan? Alhamdulillah kan?
1: Angah Izan mengiakan ke cerita Ryan tadi. Kes budak yang sekarang ni dah jadi pegawai tentera pelapis.
0: Alhamdulillah kan?
1: Siti, okey, awak baca yang Siti, Siti Humaira tu?
0: Siti Humaira, dia tak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berdua kita. Dulu saya buat kerja kat Penang. Lo ni jadi tukang masak. Kadang-kadang jadi Tyson.
1: Yalah, kat rumah.
0: Jadi hak pun boleh.
1: Kat rumah.
0: Kan?
1: Adik, kan? Abang,
0: mai sini.
1: Mai sini. Tyson.
0: Kan? Jadi hak sama juga.
1: Awak tadi saya cakap gas dah habis, kenapa awak tak pergi beli lagi?
0: Kami faham, kami faham.
1: Sedih, saya pun nak mengalihkan air mata juga tadi. Dia betul-betul dalam cerita-cerita tu kan. Sebenarnya ia menyentuh hati kita lah kan. Saya kalau tak jadi penguat kuasa kat Kajang lah ni, mungkin saya kerja bawa ke Bota kat kampung.
0: Apa ni, khatab kan? Khatab jadi penguat kuasa lah ni lah.
1: Alhamdulillah, rezeki.
0: Syukur-syukur. Malan dulu kerja cakang je, dia kata. Lah ni jadi driver. Saya kalau jadi driver mesti suka. Betul. Sebab apa tu, kalau jadi driver orang kaya-kaya dapat tukar-tukar kereta.
1: Itu dia fikir.
0: Betul lah. Betul. Stay membayang kan. Kita bawa bos kita kan. Bos kita, kita hantar turun. Kereta tu kita boleh pakai.
1: Dan orang yang paling diharap untuk membantu orang lain dalam satu-satu hal adalah driver. Sebab driver ni kalau dia bawa menteri pun dia paling dekat dengan menteri. Betul lah.
0: Apa pikir cara tu?
1: Kalau dia bawa bos dia, bos besar CEO ke, dia paling rapat dengan CEO. Dan rahsia-rahsia dalam CEO, kat CEO tu semua dalam poket dia.
0: Pasal apa? Pasal bos dalam kereta tu, bos dengan dia.
1: Dia pula pandai cungkir kan.
0: Dia jenis pula macam Faizal.
1: Koyak abang habis. Jadi semua rahsia-rahsia dalam poket dia kan. Jadi jangan orang kata pun rasa rendah awak jadi seorang driver. Driver adalah satu kerja yang sangat-sangat mulia. Satu kerja yang sangat-sangat hebat kan.
0: Serius, bila kita tengok, kita tak sanggup dia. Sebab apa tau? Sebab kalau kita jadi driver atau pemandu ni, pakaian kita kena sentiasa kemas. Siapa yang kita bawa?
1: Betul.
0: Image orang yang kita bawa, takkan kita nak pakai kain plekat dengan baju pengguna bawa kereta. Kita bawa menteri contoh, tak apa. Kita bawa pengarah kan. Takkan kita pun nak pakai kain plekat dengan baju pengguna. Kita punya pakaian tu mesti kita memang lagi kemas.
1: Betul.
0: Pengarah pakai suit, kita pakai suit.
1: Kita pakai suit.
0: Okay, kita, dia pakai baju batik, kita kena pakai baju batik.
1: Kadang-kadang orang tak tahu mana satu pengarah, mana satu driver. Syancu Aslan, nanti kami bacakan awak punya komen nanti tau. Alright. Please, I'm fine.

0: Ah, sampai tu dah cek-cek.
1: Dulu jadi DJ dekat disco.
0: Kan? Itu buat betul-betul DJ tu.
1: Kan.
0: Disc jockey. Kita tengah sikit lah. Kadang-kadang orang salah faham yang nama kita DJ tu sebenarnya panggilan yang salah. DJ adalah disc jockey yang ada kat clubbing tu.
1: Maksudnya, ya, itu nama terminologi yang asal lah sebenarnya. Asal. Kan? Dan sebenarnya kalau kita nak apply DJ ni pun, maksudnya tu kalau dulu mungkin betul juga sebab kita main CD juga.
0: Iya,
1: kita
0: putarkan
1: CD kan.
0: Tapi dia lebih pada joki.
1: Joki tu lah.
0: Yang
1: macam lagu tadi.
0: Betul, betul. Kalau kita kat radio ni dipanggil sebagai penyampai. Penyampai radio, juri hebah dan sebagainya. Kalau kat tempat kenduri ataupun majlis-majlis dipanggil sebagai penyambut tetamu. Dan yang mengacara majlis pada majlis tu baru pengacara majlis.
1: MC.
0: Master of ceremony.
1: Betul.
0: Kan. Itu perbezaan dia lah.
1: Kita ada lagi tak DJ Sazali? Kita ada. Saya baca ni. Sebelum saya baca dulu.
0: Daripada kawan-kawan kita yang...
1: Saya dulu, Sazali dulu.
0: Okey. Atap-atap raya macam dulu lah.
1: Saya dulu
0: Okey.
1: Okey. Banyak yang Alhamdulillah. Banyak yang kita sungguh kan. Yang tak banyak. Okey, kita ada Wani Mustafa. Assalamualaikum. Sazali dan juga DJ Raya. Selamat pagi.
0: Salam.
1: Saya kerjaya sekarang oil and gas. Tapi dia dengar juga dapur rumah sendiri.
0: Terkejut Dan. Jangan buat lawak macam tu. Terkejut Dan.
1: Kejaya all I guess. Dapur sendiri. Okay. Dulu cita-cita nak jadi misi.
0: Okay.
1: Tapi Alhamdulillah tetap menjadi misi kepada suami dan juga anak-anak. Jadi cikgu pada anak-anak. Jadi chef pada keluarga.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi semualah. Kalau kata mak-mak kat rumah ni, dia kata
0: Betul.
1: Walaupun pernah kena hina. Sebab orang kata kita ni duduk rumah goyang kaki je.
0: Banyak senang kau tu cakap. Siapa cakap tu?
1: Entah tu kawan dia ke apa ni. Sedap dia cakap pun kan.
0: Mac cubit mulut sikit. Kan.
1: Kenapa kalau suri rumah duduk rumah salah ke? Dia bagi saya tak salah. Tahu sebab apa? Kat rumah macam-macam boleh buat. Duit main macam tu ya. Satu satu sumber daripada suami lah. Suami duk bagi duit
0: betul,
1: satu.
0: Betul.
1: Nombor dua, dia boleh meniaga online bah.
0: Itu bagi yang pandai lah. Dia tahu dia ambil peluang tu.
1: Kalau tak buat peluang tak apa. Boleh masuk ke rumah.
0: Mulia. Dan bila berkhidmat untuk suami, untuk anak-anak apa semua ni kan. Keberkatan itu sangat-sangat tinggi.
1: Dia rasa bahagia, rasa
0: sepano. Bila suami makan masak, kita masak suami makan habis lincin tinggal pinggan dia. Lagi sepano. Nikmat tu. Kalau suami ambil kicap bubur sendiri pelan-pelan tu, atau lah kata hari tu kurang garam. Sebab suami tak boleh nak tegur. Makcik Mama Liah, terima kasih. Kata dia, Assalamualaikum. Lagu best-best pagi ni. Layan je kata dia.
1: Layan. Terima kasih.
0: Salam dan selamat pagi untuk kita berdua. Tok Ancin Mata Ayak ni. Dia kata dulu 1972 semasa duk Rizal SPM tu, dia kata duk ambil jual cucuk keliling kampung. Muat geret besar dari Mata Ayak ngulang Perawah Tok Kaiman dan sampai ke Alok Sena. Jam 11 pagi selesai dan dapat komisen RM4 kan. Dan selepas tu pergi kerja di ladang tebu, duk galah tong spray racun. Rumput lorong pokok tebu. Ada racun lorong pokok tebu tu lah. Gaji RM4.15 sehari. 1972.
1: Banyak lah masa tu.
0: Banyak lah. Tahun 70-an. Ya,
1: tinggi lah tu. Tinggi lah kan.
0: Tahun baru dapat kerja dengan kerajaan. Dan bersara pada 2010. Alhamdulillah. Waktu tu dia kata bawa 10 jenis cucuk. Masa tu sebiji 5 dik. 1973.
1: 73 sebiji 5 dik.
0: Tahun kelahiran saya 1973.
1: Dia
0: berniaga dah waktu tu. Okey. Ada lagi Kak Ryan?
1: Ada saya. Okay,
0: okay. Ryan macam pula.
1: Ryan macam pula. Okey. Okay. Kita yang ni daripada M Azi. Dia kata kalau saya tak kerja lah ni, mungkin dulu saya tak buat apa-apa.
0: Mudah.
1: Okey.
0: Mudah kerja.
1: Kita ada Junior Stephen Chow. Junior Stephen Chow dia kata ni dia lucu lah sikit tapi tak apalah, kita baca api lah dia kata. Kalau saya tak kerja lah ni, saya sambung ekor beruang. Ganas sambung ekor beruang pula.
0: Salam untuk Ryan dan Sazali. Kak Linda minat sangat dengan nak jadi anggota polis. Siap bertemu duga terbuka lagi. Tapi tak ada rezeki nak menjadi seorang anggota polis. Sekarang Kak Linda jadi pembuat kuih dan dessert. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Senang kerja tu kan.
0: Dulu kini dan selamanya buat kuih 44 tahun dah. Apa
1: 44 tahun dah. Lama.
0: Lama. Kan? Alhamdulillah kerja mulia bagi orang makan.
1: Macam-macam jenis kuih dah tu.
0: Macam-macam jenis kuih semua dia tahu buat.
1: Selok-belok kan? Apa semua kan. Terlebih icing sikit ke terkurang icing ke kau tahu dah. Profesional.
0: Professional. Kan. Mama Isa, assalamualaikum ke salam. Selamat pagi dari Melaka. Orang Melaka hadir. Terima kasih orang Melaka.
1: Melaka dia ada hashtag dia. Kan. Mana lagi?
0: Mana lagi?
1: Melaka le.
0: Melaka le. Mana lagi Melaka le. Kan. Lepas ni mengundi pula le.
1: Dah nak mengundi daripada PRN dah. Yeah. Hai baby comel.
0: Hai, terima kasih
1: baby comel.
0: Yang mana yang telah pun bersama kita, terima kasih banyak-banyak. Yang belum lagi follow kita, sila follow Perlis FM, follow juga Odi Ryan dan follow saya. Terima kasih banyak-banyak tau. Yang share live terima kasih, yang like live kita juga terima kasih.
1: Okay, jadi macam-macam yang dah dikongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua dengan tajuk kita hari ini, dulu kerja apa, lah ni kerja apa. Tak kisahlah dulu kerja apa, lah ni kerja apa, kita nak tahu apa ialah transisi tu. Kalau kata hangpa dulu kerja besar, lah ni buat kerja biasa-biasa pun okey.
0: Okey, tak ada masalah. Jangan malu nak cerita.
1: Sebab satu tu, okey, dia kerja oil and gas. Gaji RM30,000, RM40,000 sebulan. Tapi yalah kita kena tinggi anak bini.
0: Betul tak?
1: Lama 6 bulan kali sekolah. Setahun balik rumah 2 kali lah. Dua kali balik tu, sekali balik seminggu lah. Kan? Seminggu tu je lah jumpa anak bini. Tentu anak dah besar. Memang duit banyak.
0: Yalah.
1: Duk pam duit tiap bulan kan?
0: Yalah. Tapi mungkin dia ada kebahagiaan dia sendiri. Kita tak tahu lah tu kan.
1: Sebab
0: itu kan. Okey, apa pun macam kita katakan tadi kan, Ryan, apa pun yang kita buat sekarang ni atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lebih tahu ketentuan untuk kita. Kan? Jadi harungilah sebaik mungkin.
1: Ya, okay, lalui proses tu. Kalau tak lalui kita tak tahu.
0: Ya. Yeah.
1: Kita kena lalui, depan tu ada lopak. Kita boleh fikir kita nak terjun lopak ke, nak langkah ke lopak tu ataupun tak berjalan terus.
0: Tak berjalan terus. Awak dulu mungkin nak jadi seorang pereka fashion sebab awak masuk dalam bidang fashion. Tapi awak jadi penyampai radio sekarang.
1: Betul. Kan? Dia pergi kat mana?
0: Nabi.
1: Dia pergi kat mana? Nak ikut tu lari jauh tu.
0: Dia lari jauh.
1: Dah lah jadi penyampai radio kan. Ada macam-macam cerita pula tu.
0: Kan?
1: Ada tiga filem saya buat.
0: No.
1: Perlis FM.
0: Selasa ni kan ke?

0: Dato' Awi dengan versi Dato' Awi lah. Layang-layang terputus talinya, lagu yang nyanyi asal Ellie Katz dinyanyikan semula, cover by Dato' Awi.
1: Kalau layang-layang terputus talinya itu, kita lepas sajalah. Nak kejap memang dah tinggi sangat lah. Kan? Tapi kalau kata layang-layang tu hampir terputus talinya, boleh tarik.
0: Boleh tarik balik.
1: Kan?
0: Tali yang ada tu jangan dibuang. Sebab boleh ikat kat layang-layang baru.
1: Ya. Kan? Satu, kita dapat jimat. Nombor dua, orang dapat faham kesetiaan kita kepada tali yang lama.
0: Betul.
1: Nampak.
0: Betul. Kan? Tapi tali lama tu jangan ditilik lama-lama. Tak guna.
1: Jadi tiliklah tali yang baru.
0: Okey, Puteri Indra Kayangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dia kata salam ceria. Nak hujan ke Kak Jaya. Kat sini pun sama juga.
1: Ya. Puteri @85. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Terima kasih Ari. Terima kasih.
1: Jadi nak kongsi kita lagi ya?
0: Ya, ada lagi baca. Kalau ada baca, jangan dihampakan harapan kawan-kawan kita.
1: Kita ada Muhammad Syahir.
0: Muhammad Syahir.
1: Dia kata kalau hampa bukan raja ni, hampa raja apa? Dia kata kan.
0: Ini dia tanya kita balik.
1: Saya tanya dia lah. Dulu saya telah didatangi oleh seekor naga sakti.
0: Allah.
1: Yang ingin membalas budi dan memberikan saya kuasa.
0: Allah.
1: Kena faham ni kan. Apa maksud dia ni kan?
0: Tinggi bahasa dia.
1: Okay, tapi kalau kita bedah balik apa yang dia tulis ni kan. Dulu didatangi oleh seekor naga, mungkin orang yang perjawatan tinggi lah. Kan? Okay. Yang nak balas budi dia balik. Mungkin ada apa-apa yang dia buat, dia tolong orang tu ke apa dan berikan saya kuasa. Tolong bagi kerja. Gitu kan. Betul kadang-kadang orang yang orang macam tu kan, dia tolong balik lah. Contoh kan, okay, dulu sama-sama susah kan. Sama-sama susah. Bila ada satu-satu part tu, orang tu dapat rezeki dulu, dapat kerja dulu sekali. Dapat kerja di PTV apa semua kan, padahal pendidikan semua sama. Orang ni dapat kerja apa semua dulu, dapat confirm jawatan, pengesahan jawatan apa semua. Naik sampai dapat satu jawatan bos. Kan, hak kawan ni ni sama je usah, tapi rezeki tak ada. Tak main lagi, tak main rezeki kan. Tapi bila hak hidup ni bila nak naik ni, abang sendiri kena faham. Lagi duit tak ada, nak beli susu ano apa semua. Kawan yang sama-sama susah ni lah. Tolong tak apalah, hang tak ada aku bagi sikit, hang tak ada aku bagi sikit. Habis susu tak ada, okey, kereta kena saman apa semua, aku boleh tolong sikit bayar apa semua semua. Sampai di satu tahap, orang yang tak lupa budi ni, orang yang akan angkat balik kawan dia. Jadi bila kita push hang dulu sama-sama susah dengan aku ni, ada satu tawar kosong, hang cuba minta, dia kata kan, aku tak boleh tolong, kata tak boleh pakai, bukan kita pakai kabel. Tapi ada usaha yang dia boleh bagi jalan kat kawan dia tu. Satu jalan kat kawan dia, kata okey, hang minta kerja scan ni, aku tak boleh tolong sebab ni bagi pakai kabel, aku tak boleh tolong. Tapi aku boleh nasihat kat hang apa yang hang perlu buat, apa yang perlu buat untuk dapatkan kerja ni. Itu jasa dia. Jasa kawan kepada kawan dia.
0: Jadi jangan lupakan jasa kawan-kawan lah. Dalam perubahan kerja kita pun, kita tahu ada orang-orang di sekeliling kita yang terlibat untuk menjadikan siapa diri kita sekarang ni. Betul tak?
1: Betul.
0: Dalam saya ada seorang kawan saya. Dulu dia kerja dia sebagai bonzer.
1: Bonzer
0: kat Kelab Malam. Kemudian dia memang hidup dia macam tu. Dia hidup dia memang tough. Orang yang
1: Fighter.
0: Fighter, street fighter dan sebagainya lah. Kemudian dia berkahwin. Dia berkahwin. Ini kawan baik saya sampai sekarang ni. Dia berkahwin. Kemudian isteri dia yang mengisi borang permohonan kerja, dia tak nak. Sampai ayah nak suka minta kerja pun dia tak nak. Sebab dia ada kemahiran dalam bidang electrical. Dia belajar dalam bidang tu. Dia ada CD dalam bidang tu. Kemudian isteri dia dalam sediannya isikan borang dan hantar. Akhirnya dia sekarang dari seorang bonzer fighter sekarang ni, dia berkhidmat dalam electrical untuk JKR. Dia tukar elektrik untuk JKR sekarang. Dan dia banyak berkhidmat di banyak majlis-majlis di negeri Perlis ni. Dia adalah orang yang bertanggungjawab untuk menentukan berapa
1: wad karan
0: ni yang pasang lampu-lampu kat kemah dan sebagainya. Kalau ada majlis diraja, dia orang yang menentukan kedudukan kipas kat mana, apa semua, aircon kat mana. Jadi itulah, daripada seorang bonzer, seorang fighter yang ganas, bertukar menjadi seorang bapa yang baik, bapa yang berdisiplin, walaupun rambut masih panjang lagi, kalau tengok style dia masih kat belakang lagi kan. Tapi sekarang ni dia adalah seorang yang bertanggungjawab dalam dunia kerja dia, seorang electrical untuk JKR Negeri Perlis sekarang ni.
1: Dulu kira siapa buat ni, kau nak pukul ya.
0: Bonzer. Sekarang dia bertugas kat, itu yang saya cakap, dia bertugas kat JKR Perlis kita ni.
1: Alhamdulillah. Itu antara transisi lah. Transisi kerja yang lama, kerja baru dan perubahan transisi itu pun mesti ada sebab dia, macam tadi kan. Mak cakap tak jalan, pak cakap tak jalan. Tapi isteri ni kan, kadang-kadang Allah hadir dekat isteri kita tu dalam kehidupan kita tu untuk buat sesuatu,
0: menukar diri kita sebenarnya.
1: Menukar kita kan, menukar diri kita. Jadi itulah, alhamdulillah seronok dah dengar cerita-cerita macam ni kan. Baik, banyak ni semua adalah realiti kehidupan yang tuan-tuan dan perempuan pun semua kongsikan dengan kami, yang kami boleh cerita balik pada radio ni kan.
0: Ambil je sebab seorang isteri yang tak mengambil tindakan untuk meninggalkan setelah dia tengok dunia dunia suami dia yang agak ganas, agak brutal, dia tak ambil tindakan untuk tinggal, lari dan sebagainya. Dia tak ambil tindakan untuk bergaduh dan sebagainya. Dia bersabar, diam, dan dia lakukan sesuatu dengan diri dia. Apa yang dia boleh buat, memohon kerja untuk suami dia secara dia mengisi borang.
1: Abang Zali, cerita ni saya tanya cerita Aming.
0: Amin
1: Spring.
0: Ya.
1: Kan Amin Spring. Kan kita tahu dia kena tangkap pun semua depan tu, tapi kesabaran isteri dia tu sampai sekarang ni alhamdulillah. Tengok Amin dah naik balik sekarang ni kan. Sama macam cerita abang lah, macam sahabat-sahabat abang ni kan, yang dulunya macam ni sekarang ni alhamdulillah kan. Kerja yang baik.
0: Jadi kita harapkan benda-benda yang kita cerita ni boleh dijadikan pengalaman untuk kita bersama, boleh dikongsikan dengan orang lain dan boleh menjadi panduan dalam kehidupan kita, bukan sekadar tajuk untuk perbincangan kosong je.
1: Tak ada.
0: Kan.
1: Kita sembang betul ya.
0: Betul. Lawak-lawak kita tetap ada juga kan, Ryan. Okey, Ryan, kita dah pun sampai ke penghujung kita untuk perjalanan.
2: Terima kita
0: di 102.9 MHz ni. Kita dah pun ada kawan-kawan kita yang terus mendengarkan Perlis FM ni.
1: Kita dah nak habis dah. Atakan ni, kita jumpa lagi nanti insyaAllah minggu depan lah.
0: Ya. Jumpa lagi, bye-bye.
1: Assalamualaikum. Depan ni dengan Lin.
0: Lin. Itu dengan suara Lin tadi.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakas jawatannya dari Nepal, Balendra Shah. Risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah taburan hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara menerusi penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membandai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar di dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Hussein Mohaibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hal tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hal itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiala Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada asli akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiong Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nandao wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 34 pingat emas, 13 perak dan 9 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Menarik di Very OK.
1: A new dawn from the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-post. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
3: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi-pagi buat anda semua yang mana masih lagi terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Anda bersama dengan Lina hari ini dalam ruangan hangat lit daripada pukul 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Walaupun cuaca di negeri Perlis waktu lor ni taklah sehangat lit. Tapi ini adalah ruangan ataupun segmen hangat lit yang akan terus temani anda selama 4 jam. Dan terima kasih apapun buat rakan-rakan kita yang dah pun tadi selesai tugasannya dalam hingat pagi hari ini bersama dengan Ryan dan juga Sazali Ahmad kita. Terima kasih yang dah pun orang kata apa menggegarkan pagi anda dengan pelbagai juga perkongsian dan hiburan semestinya khas untuk anda dari semasa ke semasa. Dan apapun kita nak ucapkan terima kasih buat rakan-rakan di bahagian MTR dan juga rakan-rakan di stesen pemancar yang memastikan siaran kita ni berada dalam keadaan yang terbaik juga dari semasa ke semasa. Apapun kita doakan moga semuanya dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan, insyaAllah lah ianya bersesuaian dengan tahap usaha yang kita lakukan. Apapun terima kasih untuk rakan-rakan di ruangan WhatsApp Kunti yang masih lagi menerung masuk mai, ada yang kirimkan nak dengarkan lagu pilihan anda. InsyaAllah sekali lagi dari semasa ke semasa juga kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Apapun pertemuan kita di hari Rabu 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Kita harapkan anda terus dengar, terus menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda waktu ini. Terus layan, terus dengar Perlis FM serasi denganku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

pagi sayang-sayangku sekalian. Selamat pagi dari kami warga Perlis FM untuk anda. Baiklah, untuk jam yang pertama ini, Lin juga nak kongsikan bersama dengan anda tentang Five Nation Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026 yang akan berlangsung pada 25 hingga 27 September 2026 di Dewan 2020 Kangar Perlis, kawan-kawan. Di mana program ini dianjurkan oleh Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Filateli Malaysia PSM dan juga Post Malaysia dengan penyertaan 5 buah negara iaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan Vietnam serta Bangladesh sebagai negara jemputan. Jadi pelbagai koleksi stamp dan juga bahan filateli menarik dari dalam dan juga luar negara akan dipamerkan untuk tatapan anda. Lebih istimewa lagi, program ini juga akan turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia bersama dengan delegasi dan peserta antarabangsa tau. Jadi jangan ketinggalan, catat tarikhnya ya kawan-kawan, 25 hingga 27 September 2026. Sama-sama kita meriahkan Five Nation Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026 bertempat di Dewan 2020 Kangar Perlis. Okey, itu untuk perkongsian kita di jam yang pertama dan waktu Loni pun dah membawa kita ke pukul 10.22 minit pagi. Kita harapkan anda terus kekal, terus setia bertemankan Perlis FM serasi denganku.

jam pun semakin menghampiri ke pukul 10.30 minit pagi, yang mana saat lagi kita akan sama-sama ikuti pula Sinar Duha yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Kita harapkan anda terus kekal bersama kami di frekuensi 102.9 MHz. Perlis FM, serasi denganku.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM serasi denganku. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja tune in di frekuensi 102.9 MHz ini. Lin di sini, teman anda untuk edisi hari ini dalam Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti, insyaAllah. Dan buat kawan-kawan yang mungkin mendengar sambil memandu saat ini, moga selamat dalam pemanduan anda, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Dan buat peminat lagu-lagu FYP, jangan duk pergi mana-mana lagi. Saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan sekiranya anda nak kongsikan sebarang ucapan buat insan-insan yang tersayang, terus hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp konti di 0174546488. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus layan, terus dengar Hangat Lead.

dengar lagu yang tengah SYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling, Jim.

baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke penghujung jam yang pertama kita. Buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pi mana-mana lagi nak. Lagu-lagu Korea Sarang Hee akan terus menyusul temani anda saat saja lagi di jam yang kedua. Pastinya yang hangat dalam Hangat Lead.

0: menarik di Very Oki.
1: From the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
4: 102.9 hanya di Perlis FM.

Ya, Blaze FM Serasi Denganku. Waktu lah ni pun dah membawa kita ke pukul 11:05 pagi, kawan-kawan. Selamat pagi buat anda yang mungkin baru saja tune in, baru saja mendengarkan Blaze FM Serasi Denganku. Lin hari ini akan terus teman anda untuk edisi hari Rabu kita 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan kita dah pun pastinya dah berada di jam yang kedua dalam ruangan hangat Lin untuk edisi hari ini. Dan pastinya ada lagi perkongsian dan perkara-perkara yang menarik yang akan terjadi yang akan dikongsikan bersama dengan anda untuk jam yang kedua ni. Dan buat peminat-peminat lagu K-pop Sarang Hey Back to Back, jangan duk pergi mana-mana. Saat lagi kita akan siarkan lagu permintaan anda yang mana nak dengarkan lagu Korea Sarang Hey untuk edisi hari ini. Dan apapun, pastikan anda terus kekal, terus setia bertemankan Perlis FM Serasi Denganku.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Dengarkan Podcast FM di frekuensi 102.9.

0: ku.
1: Ambilis FM serasi dengan ku. Dua lagu back to back Korea Sarang Hi dah pun kita dengarkan bersama selepas tadi ni. Kan? Terima kasih buat anda yang mana masih lagi terus kekal setia bertemankan Ambilis FM serasi dengan ku. Baiklah, untuk jam ini Lin juga nak kongsikan dengan anda untuk program Madani kita PMK 2026 di mana akan berlangsung di Dewan Warisan Kangar Perlis pada 26 September 2026 hari Sabtu. Kawan-kawan, bermula daripada pukul 7.30 minit pagi hingga ke pukul 6 petang, di mana anda semua di

Si kerajaan serta ada juga persembahan artis Pentarama. Turut diadakan juga jualan Rahmah Madani, jualan Agro Madani, pertukaran topi keledar, ada juga pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut secara percuma, ada juga DJ Corner yang di mana sebelah pagi anda akan bersama dengan DJ Bella dan juga DJ Shira kita, dan sebelah petang anda akan bersama dengan Ryan dan juga Sazali Ahmad. InsyaAllah. Dan ada juga boleh exchange Al-Quran, ada juga pendaftaran askar wataniah, dan jangan lepaskan peluang untuk anda semua yang mana P nanti ni untuk memenangi cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV dan pelbagai lagi hadiah yang menarik menanti anda di sana. Jadi ayuh semua yang mana duk dengar waktu lah ni memeriahkan program Madani kita PMK 2026 di mana anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana yang akan berlangsung di Dewan Warisan Kangar Pelih pada 26 September 2026 ini, hari Sabtu ya kawan-kawan. Set jam siap-siap pukul 7.30 minit pagi hingga ke pukul 6 petang. Okey, sekejap lagi kita akan bersama pula dalam isu apa yang tengah hangat. Jadi kalau nak tahu, sama-sama kena tunggu, sama-sama kita nantikan. Apapun terus layan, terus dengar Perlis FM. So Rasi dengan kau.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alpacus kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Awas kawan-kawan, hari hujan strike pun licin kan. Yang mana sedang memandu semua, awas kawan-kawan. Moga selamat dalam pemanduan, selamat juga sampai ke destinasi yang dituju. Okey, kita dah pun masuk ke ruangan.
1: Hangatlah.
2: Apa yang tengah hangat?
1: Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
2: Hangat.
1: Hangat.
0: Okay, isu apa yang tengah hangat yang Lin nak kongsikan pada anda semua. Di mana kita nak kongsikan mengenai penganjuran Five Nation Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026 yang dianjurkan oleh Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis dengan kerjasama Persatuan Filateli Malaysia PSM dan juga Post Malaysia dengan penyertaan 5 buah negara, iaitu ada Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Vietnam dan juga Bangladesh sebagai negara jemputan. Kiranya ada 6 buah negara lah, termasuk sekali dengan Bangladesh yang menjadi negara jemputan. Okey, pelbagai koleksi stamp dan juga bahan filateli menarik dari dalam dan juga luar negara akan dipamerkan untuk tatapan pengunjung. Dan lebih istimewa lagi, program ini juga turut dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Komunikasi dan juga Multimedia bersama dengan delegasi dan peserta antarabangsa. Jadi jangan ketinggalan ya kawan-kawan, pada 25 hingga 27 September 2026, sama-sama kita meriahkan Five Nation Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026 di Dewan 2020 Kangar Perlis. Okey, dan kepada anda semua, pastikan terus kekal setia. Terima kasih juga yang mana hantar mai ke ruangan WhatsApp Konti. Sat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda, dan anda masih lagi boleh hantarkan kepada Lin di ruangan WhatsApp Konti di 017-45-41688. Sat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan segala perkongsian anda. Terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

0: terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.
2: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

betul ke hati senang kalau tak ada duit ni? Macam tak percaya apa ada tu. Tapi boleh buat lagu nak kawan-kawan. Tapi apa pun terima kasih yang minta lagu ini. Dah pun kita siarkan, dah pun kita orang kata tunaikanlah permintaan anda. Terima kasih untuk Aura 7 bersama dengan kita waktu lah ni. Katanya Assalamualaikum Lin, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi untuk semua kawan-kawan di mana pun anda berada yang mendengarkan menerusi RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. juga hi hello Lin di sini teman anda hingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, siapa lagi yang bersama kita waktu ni? Oh, ini kiriman daripada sahabat kita juga di ruangan WhatsApp Konti. Datangnya daripada Zaid. Terima kasih Zaid. Katanya nak buat ucapan selamat hari lahir untuk Azura. Katanya selamat menyambut hari lahir. Moga diberi kesihatan, diberi kesembuhan juga. Tak sihat ke? Kesembuhan juga. Dan diberi keceriaan dan juga dipermudahkan segala urusan. Happy birthday to you, katanya. Terima kasih Zaid. Dan kita pun ambil kesempatan lah untuk ucapkan selamat hari lahir buat Azura dan juga buat semua rakan-rakan yang mana menyambut hari lahirnya pada hari ini. Moga dipanjangkan usia anda, diberi kesihatan yang baik-baik, comel, handsome, menarik, kata tarik, memang the bomb, semuanya lah. Dan moga dilancarkan rezekinya dan dipermudahkan dalam segala urusan mahupun kesulitan, insyaAllah. Kan? Dan diberi juga dengan ketenangan. Alright, terima kasih untuk rakan-rakan. Waktu lah ni pun dah membawa kita ke pukul 11.44 minit pagi kawan-kawan. Dan seperti biasa, pukul 12.30 hari sekejap lagi ni kita akan ikuti berita ringkas menerusi National FM. Dan kepada anda di luar sana, sekiranya ada yang orang kata apa, nak kongsikan idea masakan ke ataupun apa menu di bawah tudung saji anda, boleh hantar mai dekat link di ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Sekejap lagi bolehlah kita kongsi-kongsi idea, kan, kongsi-kongsi petua kesihatan di dalaman ataupun luaran kita. Ha, kan, jangan orang kata apa segak ataupun cantik sihat seorang-seorang, kita bawa lah berjemaah lagu tu, kan, untuk lebih kekalkan orang kata apa petua-petua itu dari semasa ke semasa, dari generasi ke generasi. Apa pun, terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi dengan kau.

0: menarik di Very Okay. FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: My love, takkan dengar radio boleh.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

54 minit pagi kawan-kawan. Okey, kita nak baca sikit di ruangan WhatsApp Konti. Terima kasih untuk Tok Nini yang hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya Assalamualaikum Lin, selamat pagi. Semoga diberi kesihatan yang sihat-sihat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa yang baik-baik. Moga doa yang baik-baik juga sentiasa mengiringi Tok Nenek. Ya, katanya semoga dipermudahkan juga dalam segala urusan. Amin juga. Katanya nak buat ucapan untuk cik suami kita. Katanya hati-hati memandu lori di atas jalan raya dengan keadaan cuaca hujan ni dari isterinya Tok Nenek tu dia. Nah, berkat doa seorang isteri, insyaAllah pasti akan orang kata apa, yang baik-baik lah. Moga selamat sampai, selamat juga dalam pemanduan. Terima kasih juga untuk ibu daripada belakang Balai Polis Mata yang hantar mai kat kita di ruangan WhatsApp Konti juga. Katanya Assalamualaikum, selamat nak ke tengah hari lah anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat nak ke tengah hari jugalah untuk ibu. Katanya semoga sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan Lin hari ini, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin, moga Allah mengizinkannya lah. Dan katanya ibu nak dengarkan lagu hingga akhir nanti, insyaAllah sekiranya berkesempatan kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Okey, dan seperti biasalah saat lagi kita akan sama-sama tobang saat untuk ikuti info terkini dalam berita ringkas menerusi National FM. Kemudian akan terus bersama dengan Lin semula untuk jam yang seterusnya. Jadi jangan duk pi mana-mana lagi kawan-kawan, terus kekal, terus setia pertamakan frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan kau.

0: kali mimpi dah.
1: Dimanajer bersama 102.9 Perlis FM.
2: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
3: Hai, saya Wani.
4: Saya Amira Usman.
5: Saya Ernie Zafri. Teruskan mendengar 102.9 Perlis FM.
2: Serasi
5: denganku.
6: Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.
7: My love, takkan dengar radio paling

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Mahdani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 12 tengah hari. Menteri Luar Dato Seri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA ke-81 bermula hari ini hingga 27 September. Malaysia dijangka mengulangi komitmennya terhadap multilateralisme, undang-undang antarabangsa serta PBB yang lebih kokoh dan berkesan. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazir Osman berkata penyertaan Malaysia berlangsung ketika multilateralisme semakin menjadi perhatian dan berdepan krisis kepercayaan yang kian meningkat, sekaligus menjadikan tindakan kolektif dan konkret semakin penting. Susulan pembubaran Dun Melaka, seramai 3,150 anggota dikenal pasti untuk ditugaskan bagi pilihan raya negeri PRN itu nanti. Ketua Polis Melaka, Dato' Zulkhairi Mukhtar berkata 1,500 anggota merupakan bantuan dari luar Melaka bertujuan memastikan penugasan sepanjang PRN dapat dilaksanakan dengan lancar. Setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Serian dan Seri Aman merekodkan bacaan tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 47 kawasan lain di seluruh negara mencatatkan bacaan pada tahap sederhana. 7 kawasan merekodkan bacaan baik. Kegiatan sindiket perkhidmatan pengangkutan warga asing ditumpaskan. Ia susulan penahanan 53 penumpang warga asing serta 7 pemandu dalam operasi khas di sekitar Kajang dan Putrajaya. Kenyataan Jabatan Imigresen memaklumkan pasukan operasi telah memintas dan menahan 7 van yang membawa sejumlah penumpang warga asing. Kes disiasat bawah Seksyen 55E Akta Imigresen 1959-63. Keputusan permohonan sukarelawan bagi F1 Bahrain di Malaysia 2026 mula dihantar menerusi email. Jabatan Belia dan Sukan Negara memaklumkan permohonan yang tidak menerima sebarang email sehingga 25 September hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. Bagi sukarelawan terpilih, mereka akan menyertai sesi penerangan, taklimat, latihan simulasi dan penugasan fizikal. Dua negara, Moldova, mengisytiharkan darurat dalam sektor tenaga dan hidrologi selama 60 hari. Agensi berita Anadolu melaporkan Parlimen meluluskan inisiatif yang dicadangkan kerajaan itu menerusi undian 54-20. Menurut Perdana Menteri Vasily Tofan, keputusan itu bagi membolehkan tindakan segera diambil. Sekian berita yang disiting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Di Malaysia bersama 102.9 Peris FM.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan.
4: Where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

jangan ke mana-mana lagi kerana kita dah pun berada di jam yang ketiga. Pidah kawan-kawan. Dan di jam ini kita ada perkongsian yang sangat menarik untuk anda seperti tudung saji dan juga sega. Jadi buat kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu apa yang ada di bawah tudung saji anda ataupun yang nak kongsikan juga petua-petua alami, penjagaan kesihatan luaran dan juga dalaman ataupun keterampilan diri, boleh saja kirimkan dekat kami di ruangan WhatsApp Konti di 017-4541-6888. Saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apa pun, terus dengar Polis FM, serasi denganku.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Buat turun aplikasi RTM Click sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.
2: Ada masjid, ada cerita.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Menarik di Very OK. A new dawn from the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di

0: Tudung Saji.
1: Tudung Saji kembali lagi untuk hari ini bersama dengan Lin dan juga kawan-kawan semestinya di ruangan WhatsApp konti kita, yang mana pakat-pakat dah kirim mai dari awal tadi ni sampailah waktu lah. Sat lagi kita akan bacakan satu persatu siapa yang hantar mai dekat kita. Dan ini kiriman daripada Kak Sal, Taman RPA Kangak. Katanya, "Assalamualaikum, selamat tengah hari Lin dan juga sahabat-sahabat Polis FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Sal seisi keluarga, ya." Katanya, "Untuk Tudung Saji hari ni, Kak Sal buat daging dan juga kerang bakar. Nak cicah dengan ayam asam picit," katanya. "Amboi sedap, no." Ada juga buat sayur campur goreng dan juga ulam latok, Lin. Allahu, sedapnya bila kita sebut latok tu. Aduh, dia pop-pop di dalam mulut kita tu kan. Terima kasih Kak Sal atas perkongsian yang sangat-sangat sedap, enak dan boleh dijadikan inspirasi juga buat kita yang mana mungkin tak tahu nak makan apa lagi tu. Mungkin kita boleh ambil lah cedok-cedok sikit menu, antara menu yang Kak Sal kongsikan bersama dengan kita. Okay, kita nak baca pula kiriman seterusnya. Kali ni pula datang daripada Kak Su kita. Katanya nak berkongsikan bawah Tudung Saji hari ni Kak Su ada buat kerabu suhun, ada juga ayam masak kicap madu. Amboi sedapnya kan. Dan dia juga buat sayur keladi, ada juga sambal risik dengan ulam bayam Brazil. Jemput makan Lin dan juga semua kawan-kawan Perlis FM. Terima kasih atas ingatan Kak Su. Terima kasih atas perkongsian yang sangat-sangat sedap. Enak. kan? Sampai terliok kita yang baca ni pun kan. Kita harap apa sajalah menu yang ada di depan mata kita hari ini, semoga semuanya menyelerakan. Sambil-sambil tu orang kata boleh berehat dan menikmati makanan tengah hari bersama dengan insan-insan yang tersayang. Dan moga rezeki yang kita nikmati hari ini juga membawa

keberkatan buat kita dan dapat menambah juga tenaga kita dalam meneruskan aktiviti seharian kita. Sedap walaupun ringkas tapi padu. Terus dengarkan kami, ada lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda sat lagi. Jangan duk pergi mana-mana, terus layan, terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

masa untuk tolong saji pula kawan-kawan. Allah ni pun dah membawa kita ke pukul 12.32 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat semua yang mana mendengarkan saat ini. Dan kita berada di ruangan tolong saji. Jom kita nak tengok dan kita nak jengah pula di bawah tolong saji rakan-rakan pendengar kita yang mana dah kirimkan di ruangan WhatsApp konti ini. Dan waktu lah ni bersama dengan kita adalah Kak Bib kita daripada Taman Seberang Jaya Kuala Pelih. Katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Katanya hari ni Kak Bib untuk bawah tudung saji masak ringkas-ringkas je. Hari ni hanya goreng ikan bawal. Lepas tu masak lemak putih cendawan tambah kobeh. Kobeh panjang katanya. Dan buat sambal belacan. Apa pun jemput makan Lin dan semua rakan-rakan pendengar. Terima kasih Kak Bib kita. Yang ni betul-betul ringkas kali ni kan. Sebab kadang-kadang bila dia pun apa dia pun pakai duk sebut atau masuk ringkas tu, kita kena tengok tilik sikit. Sebab kadang-kadang tu penuh meja dalam duk ringkas. Terima kasih Kak Bib bersama dengan kita di ruangan tudung saji. Kongsikan idea masakan juga kan. Dan untuk siapa lagi yang bersama dengan kita waktu lah ni, kita pun ada Mandak Sarina kita. Terima kasih Mandak Sarina. Katanya selamat tengah hari Lin dan semua pendengar Perlis FM. Selamat tengah hari untuk Mandak Sarina juga. Katanya hari ini Mandak hanya buat rebung goreng, ada ikan sumbat dan buat juga sambal belacan. Ulam hari ni ulam timun sahaja. Dan lagi satu, Mandak Sarina buat daging masak kicap. Daging masak kicap pula. Selalu kita dengar daging masak ayam masak kicap kan. Kali ni Mak Dak Sarina buat daging masak kicap. Terima kasih Mak Dak Sarina atas perkongsian di ruangan tudung saji. Dan kita dah jengah pula bawah tudung saji rakan kita yang lain. Ini pula kiriman daripada Kak Wati kita. Terima kasih Kak Wati bersama dengan kita saat ini. Katanya hari ni Lin, bawah tudung saji Kak Wati ada kangkung goreng belacan. Chan kan. Alana hari ini juga ada buat kensom katanya. Kensom. Terima kasih. Ambil sedap noh. Dia hantar gambar hangpa. Belenang tengok kan. Dan ada juga ikan goreng dan seperti biasalah sambal belacan. Mana boleh tinggal you know. Kita kan orang Melayu tulen. Dan juga kalau tengok gambar ni ulama apa pucuk mengkudu dan juga bayam razi. Terima kasih bersama dengan kita waktu lo ni, kongsikan juga dengan kita resepi ataupun menu-menu yang sedap lah. Moga menjadi inspirasi juga buat kawan-kawan kita yang mungkin dalam perjalanan nak mencari juadah di waktu tengah hari. Apa pun selamat menjamu selera nah, buat semua kawan-kawan kita di mana pun anda berada. Semoga rezeki yang kita nikmati hari ini akan terus diberkati, terus menjadi juga penawar buat kita. Okey, ini pula kiriman seterusnya daripada Kak Liza kita. Katanya selamat tengah hari Lin. Selamat tengah hari juga untuk Kak Liza. Katanya hari ini tukang masak Kak Liza cuti. Tu dia mantap kali tu. Jadi makan apa tengah hari ini Kak Liza? Katanya Kak Liza take over masak rendang daging tu. Tempak tukang masak cuti tak ada masalah, tak ada hal. Kak Liza pula yang take over, dia buat rendang daging nampak. Dan sawi putih goreng katanya. Ada juga telur dadar masak untuk anak-anak. Okey, untuk apa tu? SK Tuanku Saib Putra katanya. Oh baik, terima kasih perkongsian daripada Kak Liza kita di ruangan tudung saji. Okey kawan-kawan, selamat menjamu selera lah. Macam Lin katakan tadi, tak kira lah makan di kedai ke kan, masak sendiri ke di rumah kan, ataupun ada yang orang kata apa kena makan lewat sikit ke, janji hampa ambil makan tengah hari. Jangan lupa makan dengan portion yang betul. Jangan orang kata apa terlalu order makan tak habis pun tak boleh juga kan. Jadi makanlah mengikut kesesuaian kita. Dan moga makanan itu selain daripada jadi penawar, dia juga dapat mengenyangkan juga perut kita, insyaAllah, untuk kita teruskan urusan kita seharian. Okay. Okay, ada lagi perkongsian yang menarik untuk anda selepas ini di ruangan Segak pula hampa. Jadi nak tahu Segak apa, lagu mana, cerita pula, terus bersama dengan Lin hanya di Perlis FM serasi dengan kau.

0: Hai, banyak eh baju aku tak selu dah ni. Weh Mila, anak nak baju aku ni.
1: Pasal apa? Handuk buat jual baju kau lah ni.
0: Dok eh, baju lama aku ni tak celui dah. Tu duk ingat asal nak bagi kat hang.
1: Tatah dengan aku pun tak celui.
0: No.
2: Celui bermaksud muat. Ia digunakan untuk menggambarkan ruang sesuatu tempat atau juga digunakan untuk saiz pakaian. Ha, kan banyak baju lama dalam almari tu. Celui ke tak celui?
3: Ya dah.
2: Kawan ni lah.

Sigap pula kawan-kawan. Waktu lawan pun dah membawa kita ke pukul 12.42 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat anda semua. Dan untuk ruangan Sigap ni tak tertumpu untuk wanita semata-mata, ianya untuk semua yang mendengarkan saat ini. Sigaplah dengan cara kita, sigaplah dengan pilihan kita, kan? Sebab kita yang memilih semua itu, ya. Dan untuk anda, untuk perkongsian di waktu ini, kita nak sembang tentang satu perkara yang mungkin nampak kecil tapi sebenarnya, ya kawan-kawan, ianya boleh memberi kesan kepada penampilan kita, iaitu cara kita berjalan dan juga cara kita bawa diri. Segak ke arah tu pula kita nak kongsikan bersama dengan anda. Di mana kadang-kadang bila kita berjalan dengan badan yang tegak, bahu yang relax, kepala yang tak terlalu tunduk ke bawah dan langkah yang yakin, secara automatik hampa tahu kita akan nampak lebih kemas dan lebih berkeyakinan, lebih segak lah orang kata. Jadi kalau nak nampak rasa yakin, rasa segak, kita perlukan tenaga terutamanya. Sebab itu rehat yang cukup adalah tunggak kejayaan untuk kita segak tu dia. Okey, sebab kalau badan terlalu letih, kita akan mudah nampak lesu, langkah kita pun tak bertenaga dan mood kita pun boleh berubah-ubah. Sat dia okey, sat dia tak okey. Jadi pastikan tenaga anda mencukupi, rehat anda cukup, badan anda pun sentiasa sihat. InsyaAllah semuanya terjagalah daripada awal pagi sampai ke tengah malam saat gini. Dan kalau anda yang mana nak nampak lebih segak, lebih yakin, cuba dua perkara yang mudah, ya, di mana yang pertama sekali, jaga postur tubuh badan anda ketika berdiri, berjalan ataupun duduk. Kedua, beri tubuh anda masa untuk rehat dan juga tidur yang cukup. Ingat, segak ni kawan-kawan bukan semata-mata tentang pakaian, tentang harga pakaian, tentang makeup, tentang orang kata apa, macam-macam lah. Ianya tentang penampilan anda pun bukan. Ianya bagaimana kita membawa diri dan menjaga tubuh badan kita ni daripada dalaman. Barulah timbul di luar tu. Jadi kalau hari ni kita mungkin berjalan agak kurang, orang kata apa, menjaga postur tu, mungkin lepas ni anda dah dengar apa yang Lin sampaikan ini, mungkin anda boleh berjalan dengan yakin. Dan jangan lupa, badan kita pun perlu rehat. Jagalah postur tubuh badan anda ketika duduk, ketika anda berjalan, ketika anda berdiri. Okey? Dan itu adalah perkongsian segak untuk hari ini. Baiklah kawan-kawan, waktu lah ni dah pukul 12.45 minit tengah hari. Dan kita pun nak kongsikan juga dengan anda semua, maksudnya waktu solat fardu zuhur saat lagi ni pada pukul 1.14 minit tengah hari, asar 4.24 minit petang, maghrib 7.16 minit malam, dan isyak 8.25 minit malam. Untuk solat fardu lohok saat lagi ni pada pukul 1.14 minit tengah hari bagi seluruh negeri Perlis. Dan seperti biasa, tepat pukul 1 tengah hari saat lagi, kita akan terbang seketika ke Kota Media untuk kita ikuti berita utama menerusi National FM. Dan kemudian kita akan terus kembali semula bersama dengan Lin untuk jam yang terakhir di ruangan hangat Lin. Pastikan anda terus kekal setia bertemankan Perlis FM, serasi dengan Kru.

0: Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ada cerita, ada warna, ada muzik pilihan anda. Jangan ke mana.

0: duduk kali, nak?
1: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar, Perlis FM.
2: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Kelas FM serasi dengan ku. Dan nampak gaya tugasan Lin sampai di sini saja dalam ruangan hangat Lin 10 pagi hingga ke pukul 2 petang nanti. Moga pertemuan ini membawa banyak manfaat buat kita bersama. Dan seperti biasa, saat lagi anda akan ditemani oleh Hana Moy dan juga Shira dalam Hemo-Hemoy Kita Enjoy. Jaga diri, hiasi peribadi anda dan sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan buat yang sedang mendengar Perdasa FM, walau di mana jua anda berada. Terima kasih kepada yang sedang mendengarkan Perdasa FM, mungkin mendengarkan daripada pukul 6 pagi tadi sehingga ke waktu ini. Terima kasih banyak-banyak Syira ucapkan. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada rakan setugas tadi, DJ Lin, yang teman anda di ruangan hangat leak selama 4 jam dan semestinya pelbagai info dan perkongsian dari semasa ke semasa yang telah disampaikan oleh DJ Lin tadi. Dan untuk waktu ini, Syira menyambung tugasan menemani anda di 102.9 MHz di ruangan Hemoy. Kita enjoy Kapas Sempoi dan semestinya macam-macam perkongsian dan info semasa serta hiburan untuk anda. Kita ucapkan juga terima kasih yang sedang bertugas di bahagian pemancar waktu ini dan juga di MCR yang siasa memastikan Perdasa FM, siaran Perdasa FM berjalan dengan lancar. Dan sebagai pembuka tirai untuk Hemoy, kita enjoy Kapas Sempoi. Kita layan dulu lagu daripada Jim Baras, Kasihnya Laila.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal

Dan Pedas FM serasi denganku. Jangan duk kalih pi mana. Sekarang ni pukul 2.22 minit petang. Pakat-pakat dia buat apa tu waktu ni? Mungkin ada yang tengah menjamu selera ke makan tengah hari kan. Selamat menjamu selera kita ucapkan. Ataupun mungkin ada yang yang kembali masuk kerja kan. Selamat bertugas Syira ucapkan. Dan untuk waktu ini Syira ada perkongsian yang nak dikongsikan kepada anda semua berkaitan dengan program Madani Kita. Iaitu warga Perlis, jangan lepaskan peluang anda untuk bersama-sama memeriahkan program Madani Kita 2026 anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana yang akan berlangsung pada 26 September 2026 hari Sabtu dan bertempat di Dewan Warisan Kanga Perlis masa pukul 7.30 pagi sehingga pukul 6 petang. Dan macam-macam aktiviti lah yang akan diadakan. Contohnya ada fun run, ada pameran dan juga perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan serta persembahan artis pentarama. Dan juga turut diadakan seperti jualan rahmah madani, jualan agro madani, pertukaran topi keledar, pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut percuma pun ada. Dan yang paling menarik ada DJ Corner. Semestinya Perisai FM pun berada di sana juga nanti. Dan ada juga Jom Exchange Al-Quran, pendaftaran askar watania. Dan yang paling menarik, jangan lepaskan peluang untuk menyertai cabutan bertuah sebab ada hadiah motosikal elektrik EV serta macam-macam lagi hadiah dan aktiviti menarik menanti anda di sana. Baiklah, hari ini 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kita sekejap je dah masuk dah Rabiul Akhir. Jadi macam mana dengan cuaca hari ni? Alhamdulillah, cuaca hari ni pun kalau di Kangak sekarang ni tak panas lah kan. Dia macam mendung-mendung tapi tak hujan. Tadi pagi tadi hujan. Hujan lebat kan. Apapun yang cuaca hari ni macam mana pun, so diharapkan semua menjaga kesihatan diri. Dan yang kepada yang sedang memandu tu, hati-hati kita ucapkan semasa memandu. Dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, jom kita nak layan lagu Gerimis Mengundang pula lepasnya. Sesuai lah kan dengan cuaca-cuaca waktu ni kan. Hehehe. Apa-apa pun teruskan dengan Perlis FM serasi denganku.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

102.9 MHz Perlis FM masih lagi bersama dengan Shira di ruangan Hemoy. Kita enjoy Kapas Sempoy. Terima kasih yang mana yang masih mendengarkan Perlis FM waktu ini. Kepada mungkin ada premis-premis perniagaan macam pasar raya ke, apa lagi, supermarket ke, kan, yang membenarkan 102.9 MHz berlega-lega di premis anda. Terima kasih banyak-banyak Syirah ucapkan. Baiklah, di sini Syirah ada perkongsian lagi yang nak dikongsikan kepada para pendengar semua, iaitu berkaitan dengan jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan acara filateli bertaraf antarabangsa di negeri Perlis. Jadi jom hadir beramai-ramai ke Five Nations Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026 yang akan berlangsung pada 25 sehingga 27 September 2026. Program ini dianjurkan oleh Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis PSSI dengan kerjasama Persatuan Filateli Malaysia PSM dan POS Malaysia dengan penyertaan 5 buah negara iaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia dan Vietnam serta Bangladesh sebagai negara jemputan. Wah, menarik. Jadi pelbagai koleksi stem dan bahan filateli menarik dari dalam dan luar negara akan dipamerkan untuk tatapan pengunjung. Dan lebih istimewa lagi, program ini turut akan dihadiri oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia bersama dengan delegasi dan peserta antarabangsa. Jadi jangan ketinggalan, ingat tarikh tu, tulis, catat, 25 sehingga 27 September 2026. Jadi jom sama-sama kita meriahkan Five Nations Stamp Exhibition Perlis Malaysia 2026. Baiklah, waktu ni tengah buat apa tu? Sejuk-sejuk ni kan? Tidur mesti seronok kan? Baiklah, kita layan dulu. Selamat tinggal pujaan.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

jangan duduk kali pergi mana. Hemoi-hemoi, kita enjoy Kapas Sempoi. Masih lagi bersama dengan Shira untuk petang ini. Membawa kita ke pukul 2.55 minit petang. Dah nak ke penghujung jam yang pertama, Pira. Dan untuk jam yang kedua saat lagi, sama-sama kita ikuti ringkas melalui National FM dan patah balik ke Perlis FM. Kita ada ruangan istimewa untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang mana untuk hari ini, hari Rabu hari ini, selepas daripada kita ikut ringkas melalui National FM, kita akan ikuti ruangan Pahadoi bersama tetamu jemputan istimewa kita daripada Jabatan Penerangan. Ha, siapakah itu? Jeng-jeng-jeng-jeng. Tunggu sekejap lagi lah kan. Sama-sama dalam ruangan Pahadoi itu, kita akan kupas mengenai dengan lebih dalam lagi mengenai program Madani Kita 2026 yang tak lama lagi akan berlangsung kan, pada 26 September kan, hari Sabtu ni tak silap saya, betul. Sekejap lagi kita akan tahu dengan lebih lanjut lah mengenai program tersebut. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Perlis FM, serasi denganku.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ya, Perlis FM serasi denganku. Itu dia, kita kembali semula bersama dengan Hana Moy dan juga Syira tadi. Dan kini untuk segmen Pahadu, anda akan bersama dengan Hana Moy dan juga tetamu istimewa kita yang akan membincangkan berkenaan program yang amat-amat istimewa dan julung-julung kalinya berlangsung di negeri Perlis, iaitu program Madani Kita 2026. Dan kini bersama dengan Hana pada petang ini yang berusaha Puan Aidatul Shima binti Cik Hassan, Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Dan sebelum tu, kita bersiaran juga melalui Facebook Live Perlis FM. Jadi boleh saksikan bersama-sama di 1029MHz dan juga di Facebook Perlis FM. Okey, dan kita bersama dengan Puan Shima. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.

0: kita hari ini nak berbincangkan berkenaan dengan program Madani Kita tahun 2026. Jadi ramai yang masih tertanya-tanya ni, apakah sebenarnya program Madani Kita ni, PMK tahun 2026? Boleh Puan jelaskan sedikit objektif serta intipati utama program ini dan apakah yang boleh diperoleh oleh pengunjung apabila menghadirinya? Silakan Puan.
1: Okey, terima kasih Hana. Okey, untuk program Madani Kita PMK untuk tahun 2026 ni adalah satu inisiatif Kerajaan Madani yang membawa perkhidmatan kerajaan lebih dekat dengan rakyat selaras dengan usaha reformasi perkhidmatan awam. Jadi matlamat utama adalah untuk memastikan rakyat bukan sahaja mengetahui dasar dan juga inisiatif kerajaan, malah terus menikmati manfaat serta perkhidmatan yang diberikan oleh Jabatan Kerajaan di Negeri Perlis ni. Okey, dan apabila kita hadir ke program Madani Kita nanti, pengunjung berpeluang untuk mendapatkan pelbagai perkhidmatan daripada jabatan dan agensi kerajaan di satu lokasi, dan kita berinteraksi secara langsung dengan rakyat, dengan pegawai-pegawai perhubungan kementerian dan agensi berkenaan. Jadi kita ada one stop center di situ. Maksudnya banyaklah jabatan dan agensi kerajaan di Negeri Perlis yang akan berada di PMK Negeri Perlis nantilah. Dan ia juga memudahkan untuk menyelesaikan urusan-urusan kita lah, rakyat di Negeri Perlis ni, serta mendapat maklumat yang lebih tepat, serta bantuan dan inisiatif semasa, serta menyampaikan ataupun rakyat juga boleh menyampaikan apa orang kata cadangan ke maklum balas kepada jabatan dan agensi yang berkenaan lah. Okey, ringkasan maksudnya PMK ni bukan sahaja program biasa, tetapi dia platform perhubungan kerajaan dengan rakyat di Negeri Perlis. Dia bagi memudahkan urusan masyarakat di Negeri Perlis ni lah. Bukan senang kita nak kumpul semua jabatan dan agensi kerajaan untuk berada di satu tempat.
0: Itu yang dikatakan one stop center ya Puan. Itu dia. Dan okey Puan, seterusnya PMK 2026 ni telah berjaya dilaksanakan di beberapa lokasi, antaranya di Segamat, Port Dickson, Sungai Petani, Tambun, Nibong Tebal dan juga Kota Kinabalu dengan kehadiran keseluruhan lebih 25,000 pengunjung. Okay. Pada pandangan Puan sendirilah kan, apakah rasionalnya kerajaan memilih pendekatan turun pandang menerusi program seperti ini sebagai medium untuk mendekati rakyat?
1: Okey, untuk sebelum ni kita dah ada dah program Madani Rakyat sebelum ni, iaitu PMR, dan dijenamakan semula menjadi program Madani Kita. Okey. Program ini, program Madani Kita ni 2026 ni berkonsepkan skala kecil dan bersasar. Dia lebih bersasar dan bagi memenuhi keperluan masyarakat setempat lah. Okey. Sebab macam di tempat-tempat lain kan, dia ikutlah kawasan-kawasan tertentu, dan macam kita buat di Kangar Perlis, tapi kita akan jemput semualah seluruh masyarakat di Negeri Perlis kan. Okey, PMK 2026 ni dia adalah satu pendekatan kerajaan untuk kita pastikan lebih ramai masyarakat mendapat akses secara langsung kepada pelbagai manfaat, inisiatif dan juga peluang yang disediakan oleh Jabatan Kerajaan. Melalui konsep turun padang ni, kerajaan dapat membawa perkhidmatan yang lebih dekat dengan rakyat kan. Kita so mungkin ada yang rasa tak sempat nak pi kalau hari-hari kerja tu kan. So kita buat hari cuti hari Sabtu, mungkin rakyat lebih berpeluang untuk pergi ke situ untuk mendapatkan banyak perkhidmatan yang disediakan di situ dan memberi manfaat lah kepada mereka kan. Okey, dan pada masa yang sama juga PMK berfungsi sebagai platform komunikasi dua hala antara kerajaan dan juga rakyat lah. Okey, pendekatan ini memberi peluang ruang kepada kerajaan untuk mendengar apakah pandangan ataupun cadangan serta maklum balas daripada masyarakat lah, di samping untuk kita sampaikan dasar dan juga inisiatif yang sedang kita laksanakan. Okey, selaras dengan aspirasi Kerajaan Madani juga yang mengutamakan pendekatan dengan mendengar, memahami dan juga bertindak berdasarkan keperluan masyarakat setempat lah.
0: Okey, baiklah Puan. Itulah kalau tadi tu kita lupa nak bagi tahu tempat lokasinya tu. Kat mana akan berlangsungnya program Madani Kita ni Puan?
1: Untuk program Madani Kita peringkat Negeri Perlis akan diadakan di Dewan Warisan yang bersebelahan dengan hospital tu.

0: Okey, pada 26 September kita bermula jam 7 pagi
1: 7
0: sampai
1: pagi.
0: 6 petang.
1: Dan ada aktiviti istimewa kan puan? Kejap lagi kita akan kongsikan kan apa aktiviti yang menarik pagi tu. Dan gini, boleh tak puan kongsikan apakah manfaat yang diterima oleh rakyat secara langsung apabila PMK ni dibawakan ke kawasan mereka ini?
0: Macam saya sebut tadi, pelbagai kementerian, jabatan dan agensi, banyaklah yang kita akan buat, sebanyak 30 jabatan dan agensi kerajaan yang akan dihimpunkan di Dewan Warisan nanti kan, bagi orang ramai mendapatkan maklumat, perkhidmatan, serta mungkin boleh buat semakan serta menyelesaikan pelbagai urusan lah dengan lebih mudah di One Stop Center tu kan. Okey, selain itu juga program ni dia buka ruang kepada rakyat negeri Perlis untuk memahami dengan lebih jelas dan dekat lah inisiatif kerajaan yang kita sediakan. Kita juga ada taklimat lah nanti, pelbagai taklimat akan diadakan di program Madani kita nanti, di Dewan nanti tu. So datanglah beramai-ramai sebab memang sangat, orang kata apa, berfaedah program ni, sangat memberi manfaat kepada rakyat negeri Perlis. Dan juga pada masa yang sama, kita juga berpeluang lah, rakyat berpeluang berinteraksi secara terus dengan wakil-wakil agensi kerajaan dan juga memberi maklum balas lah, macam saya kata tadi kan, two-way communication lah. Dan kita ada juga tetamu istimewa pada hari berkenaan yang berhormat Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil lah. Pada hari berkenaan mungkin akan rakyat juga berpeluang untuk bersemuka dengan beliau,
1: mendekati beliau
0: mungkin boleh memberi cadangan maklum balas kepada beliau sendirilah kan. Jadi datanglah pada 26 September nanti,
1: Betul
0: Sabtu ni kan. Okey,
1: baiklah puan. Mungkin ada lagi perkongsian kita nak kongsikan. Kita berehat sebentar. Kita dengar dulu lagu pilihan. Dan selepas ini kita akan sambung lagi seperti yang kita wawarkan. Ada aktiviti yang menarik yang ingin Puan Shima kita kongsikan sebentar lagi. Okey, jadi jangan ke mana. Teruskan kesetiaan anda untuk bersama dengan Perlis FM. Serasi denganku.

0: Ya, Perlis FM Serasi dengan ku masih lagi bertemankan dengan Hanamoy di dalam Hemoy-Hemoy Kita Enjoy Kapas Sempoi. Masih lagi dalam topik kita berkenaan dengan program Madani Kita tahun 2026 bersama tetamu istimewa kita pada petang ini, bersama yang berusaha Puan Adiatu Shima binti Cik Hassan, iaitu selaku pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perlis. Baiklah Puan, kita berbalik kepada soalan kita pada pandangan Puan lah. Mengapa pendekatan kerajaan turun padang dan bertemu rakyat secara langsung dilihat lebih berkesan berbanding penyampaian maklumat melalui hebahan biasa?
1: Okey, Hana, seperti tadi yang saya maklum, pendekatan turun padang ni sebenarnya dia two-way communication lah. Maksudnya rakyat boleh terus berinteraksi secara langsung dengan jabatan dan agensi yang berada di situ, dan kita boleh menyampaikan dengan lebih jelas, lebih tepat, kan, sebab direct kan. Jadi saya rasa setiap kawasan tu dia memerlukan keperluan, ataupun setiap kawasan tu ataupun komuniti tu dia berbeza. Ni kan, okay, cabaran dia yang agak berbeza. Dengan hadir sendiri ke lapangan, kerajaan dapat mengenal pasti apakah isu ataupun apakah yang keperluan di peringkat akar umbi ini, ataupun memberi pemahamanlah kepada masyarakat untuk mereka mengenal lebih dekatlah jabatan dan agensi kerajaan yang ada tu. Bukan mudah, sebab kadang saya faham mungkin ada yang tak berpeluang untuk pergi ke jabatan-jabatan tertentu untuk mendapatkan info ataupun perkhidmatan tu kan, macam susah nak pergi. Jadi bila kita buka peluang ini kepada masyarakat untuk semua turun ke satu lokasi yang kami sediakan perkhidmatan jabatan kerajaan untuk berada di situ, supaya mereka dapat akses dengan lebih mudah dan senanglah, dari pergi satu hari itu boleh dapat macam-macam info.
0: Semua ada.
1: Dan di situ juga yang berhormat Menteri Komunikasi turut akan hadir. Dan mungkin di situlah juga rakyat negeri Perlis berpeluanglah kan, berbicara dengan beliau ataupun berkongsi pendapat dengan beliau lah secara santai. Program di situ beliau akan turut hadir memeriahkan lagi acara di program Madani Kita nanti pada hari Sabtu ini, dan juga turut hadir juga Ketua Setiausaha kita lah, Kementerian Komunikasi kan. Okey, dan saya rasa pendekatan ni dia memang memberi manfaat yang besar, dan juga kepada, bukan saja kepada masyarakat, kami juga sendiri rasa dapat mendekati dengan masyarakat, dapat explain dengan lebih tepat lah kepada rakyat kan. Dan di samping kita memperkukuhkan hubungan serta kepercayaan di antara kerajaan dan juga masyarakat di negeri Perlis ni.
0: Sebagai contoh ya Puan, penerangan dengan penyiaran, Jabatan Penerangan Penyiaran, ramai yang confused kan, ramai yang penyiaran penerangan, diorang ingat benda yang sama, mereka ingat adalah satu jabatan yang sama. Jadi mungkin inilah masanya untuk kita lebih mendekati, mengenali setiap jabatan dan agensi yang berada di situ kan.
1: Mungkin orang kata penerangan ni Jabatan Penyiaran kot, sebenarnya berbeza.
0: Betul.
1: Kita di bawah satu bumbung, di bawah satu kementerian, kan. Cumanya Jabatan Penerangan lebih kepada PR dan buat program, penyiaran lebih kepada apa ni,
0: penyiaran
1: lah kan.
0: Betul.
1: Okey, dan di situ nanti itulah saya kata banyaklah manfaat yang dapat dikecapi oleh masyarakat di negeri Perlis, sebab macam-macam acara lagi lah yang kita akan buat. Nanti saya akan
0: terangkan lebih. Okey, itulah, jangan tak mai tau, kena mai. Dan jangan lepaskan peluang, inilah peluang anda yang tak mungkin dapat lagi lah kan, buat masa lah ni. Jadi Puan, mungkin boleh kongsikan sedikit, ini yang mungkin pendengar kita tertunggu-tunggu ni, pengisian aktiviti sempena program Madani Kita di Negeri Perlis 2026 yang julung kali diadakan pada tahun ini Puan.
1: Okey, untuk program Madani Kita nanti pada 26 ni, hari Sabtu ni, bermula pada 7 pagi sehingga 6 petang tu, dia ada beberapa segmen lah. Okey, perkhidmatan kerajaan dan juga khidmat kepada rakyat, iaitu kita ada daripada pejabat pembangunan persekutuan ICU. Uh-huh. Dan kita maksudnya rakyat boleh membuat semakan dalam sistem e-kasih. Uh-huh. Jadi memudahkanlah kalau pergi situ boleh buat semakan dengan ICU lah, pihak ICU. Kita juga ada daripada Jabatan Akaunter Negara. Uh-huh. Iaitu masyarakat juga kadang-kadang mungkin tak tahu sebenarnya. Kadang-kadang kita tak perasan ada maksudnya ada wang yang boleh dituntut, yang tak dituntut tu. So, lebihan daripada contoh insurans dan lain-lain perkhidmatan lain yang kadang-kadang dimasukkan balik ke dalam
0: akaun kita
1: kan. So, boleh check dengan Jabatan Akaunter Negara. Kita ada juga daripada akaunter polis PDRM. Dia ada pameran, pameran jenayah, komersial dan lain-lain lagi lah. So, okay, kita ada daripada Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ. Kita ada pameran advokasi keselamatan jalan raya. Dan yang specialnya, kita ada pertukaran topi geledah percuma.
0: Itu dia.
1: Kepada 400 orang di negeri Perit yang terawal. 400 yang terawal. Dan juga 100 untuk kanak-kanak. Tapi syarat kena bawa lah topi keledar yang lama tu untuk ditukarkan yang dewasa. Tetapi untuk kanak-kanak tu kena bawa My Kid. Dan program tukar topi keledar ni akan dijalan bermula pada 2:30 petang.
0: 2:30 petang. Itu dia bukan pagi ya, petang. Setengah petang. Jangan nanti mai pagi, tak ada pun sebab belum kita ke belah petang.
1: Belah petang. Dan mungkin para pendengar Pelis FM juga boleh melayari Facebook Jabatan Penerangan Negeri Pelis lah untuk mendapatkan info-info terkini mengenai program PMK ni lah. Dan kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Boleh juga membuat semakan bantuan dan sebagainya lah. Jabatan Pendaftaran Negeri Perlis, iaitu seperti kita nak mohon ataupun kita nak buat permohonan ataupun gantian kad pengenalan baru
0: yang
1: telah diwawarkan
0: version
1: tu.
0: Baru tu kan, versi baru.
1: Kalau nak tahu lebih lanjut kena mai ke PMK lah.
0: Itu dia tarik kad dia kan.
1: Okey, kita ada segmen jualan rahmah dan jualan agro madani. So kalau di situlah kita berpeluang mendapat diskaun lah barang-barang keperluan harian kan. Jadi saya rasa memberi peluang sebab masa ni juga bukanlah kata untuk orang-orang yang bekerja kerajaan juga masa ni dah dapat gaji. So boleh mai lah untuk barang-barang keperluan harian ni kan. Dan rakyat Negeri Perlis boleh mendapat dengan harga yang lebih murah. Kita ada farma juga yang akan buat jualan agro madani. Jabatan Pertanian special ni. Kita dia orang nak agihkan anak pokok kelapa, pokok nyok. Jadi datanglah. Jadi siapa cepat dia dapat.
0: Harum manis tak ada apa?
1: Harum manis tak ada. Okey, musim dah lepas dah, nanti mungkin lepas-lepas ni lah. Dia pun nak bagi anak pokok nyok ni untuk yang terawal lah, mungkin dalam saya rasa saya tak pastilah berapa tu, tapi mai lah ke PMK ni. So saya kata banyak jabatan yang ada di sini kan. Mungkin boleh tanya pasal penanaman pokok yang lain-lain lagi kan. Dekat Jabatan Pertanian ni. Okey, kita ada segmen kesihatan. Iaitu Jabatan Kesihatan dia akan membuat pemeriksaan saringan kesihatan lah. Dan percuma dan juga pemeriksaan gigi. Special ni, rakyat boleh main cek kesihatan, cek gigi sekali.
0: Jarang-jarang berlaku. Selalu cek kesihatan sahaja. Gigi tu jarang-jarang lah.
1: Betul. So masa tu lah boleh orang kata di satu lokasi tu semua kita dapat kan. Kita ada AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, dia ada pameran lah. Pameran untuk AADK. Dan seterusnya kita ada segmen digital komunikasi dan keselamatan cyber. Kita ada MCMC, Suruhjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dia ada pameran. Dia ada taklimat isu kempen internet selamat lah nanti di Dewan tu bermula pada pukul 2 petang nanti.
0: 2 petang.
1: Untuk taklimat isu tu pukul 2 petang.
0: Yang ni berlangsung dalam Dewan ya Puan?
1: Dalam Dewan. Dewan Warisan.
0: Dewan Warisan. Okay.
1: Dan kita ada Pos Malaysia, mungkin kita tengok stamp-stamp yang ada kan, pameran stamp dan jualan-jualan stamp dah dan sebagainya. Kita ada BOS, Jabatan Penerangan Malaysia.
0: Okay. Itu istimewa dia.
1: Jabatan Penerangan Malaysia ni, kita akan bawakan pameran ni khas daripada ibu pejabat kita sendiri, iaitu program Pameran Malaysia Madani. Kita ada promosi D-Book. Maksudnya kita boleh mendapatkan info-info kerajaan, info-info inisiatif kerajaan dalam D-Book ni. Kita boleh dapatkan juga, boleh tengok juga My Photo ni. Rakyat berpeluang melihat gambar-gambar atau foto-foto rasmi kerajaan, ya. Okay. Dan juga kita ada karikatur digital di bus Jabatan Penerangan. Kita ada persembahan pentarama daripada artis Jabatan Penerangan di HQ lah. Dia akan mai daripada Putrajaya, mai ke Negeri Perlis untuk membuat persembahan, kan?
0: Macam mana tu persembahan pentarama tu? Ramai yang tertanya-tanya. Apakah persembahan pentarama? Mungkin boleh Puan kongsikan sedikit lah, kan?
1: Okay. Persembahan pentarama ni kita bawa jago, iaitu jago ni sebuah kenderaan lah, untuk maksudnya arena penggerak komuniti ni, Japan Arena Penggerak Komuniti, yang kita pentaskan. Dan artis-artis pentarama ni akan buat persembahan lah, sama ada lagu-lagu yang bersesuaian dengan majlis kita, lagu patriotik dan sebagainya. Dan artis-artis ni juga tak hebat, tak kurang hebatnya orang kata, memang suara-suara mereka, mereka ni artis, bukan setakat boleh menyanyi, boleh berlakon dan sebagainya lah. Mungkin ada kuis dan sebagainya nantilah di pentas pentarama ni. Okey, di pentas jago ni. Dan kita ada sendiri daripada Perlis FM.
0: Itu yang
1: DJ Corner. Jadi masyarakat di Negeri Perlis nak jumpa dengan DJ-DJ yang ada di Perlis FM ni, datanglah ke program Madani kita nanti. Mungkin kita ada DJ Hana, DJ Bella, DJ Shira, DJ Sazali, DJ Ryan dan sebagainya lah.
0: Betul.
1: Okey, datang, datang. Main.
0: Nak bergambar ke, nak bergambar, beramah mesra pun boleh.
1: Ya, betul. Dan nak tengok sendiri macam mana konti, bukan konti lah, DJ Corner tu macam mana ia berfungsi lah, kan?
0: Betul. Okay.
1: Dan kita ada juga Telekom Malaysia, Perkhidmatan Kaunter untuk mungkin talian internet, unify dan sebagainya. Masyarakat boleh bertanya lah. Okey. Dan segmen kerjaya, kemahiran dan pendidikan, kita ada Perkeso. Kita ada pameran yang juga taklimat My Future Jobs daripada Perkeso lah. Kita ada Giat Mara Perlis. Yang ni pun special. Kita ada pertukaran minyak enjin motosikal percuma.
0: Percuma
1: 100 yang terawal.
0: Terawal. Jadi dia, mereka kena bawa motor,
1: bawa motor main servis kat situ. Percuma. Tapi 100 yang terawal lah.
0: 100 yang terawal.
1: Okay. Jadi anak-anak muda di luar sana, datanglah bawa, orang kata dah free dah kat situ, jimat lah duit, kan?
0: Betul.
1: Okey, yang tu kita ada special lah untuk belia-belia kita, dan siapa-siapa saja boleh bawa motor untuk servis di situ. Dan kita ada Jabatan Pendidikan, iaitu Majlis Peperiksaan Malaysia daripada Putrajaya, untuk membuat cetakan semula salinan keputusan peperiksaan, mungkin ada yang hilang dan sebagainya lah. Mungkin dah boleh datang ke bus apa ni, Jabatan Pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan nanti. Kita ada Regimen 504 Askar Watania, pameran dan juga pendaftaran Askar Watania sebagai sukarelawan.
0: Siapa yang berminat tu boleh.
1: Ya, main. Sebab daripada duduk saja tu, adik-adik di luar sana mungkin boleh menjadi sukarelawan.
0: Betul.
1: Askar Watania nantilah. Kita ada Institut Kemaharan Belia Negara, iaitu pameran dan juga pendaftaran pelajar TVET. Kan, segmen kerohanian kita adalah daripada Kementerian Dalam Negeri, Negeri Perlis punya, dia akan membuat pertukaran Al-Quran, Jom Exchange Al-Quran. Maksudnya orang ramai yang ada Al-Quran yang terkoyak, rosak dan sebagainya tu, boleh bawa untuk tukar. Dapatlah seorang, maksudnya ada limit lah. Satu rumah tu mungkin satu lah, satu family dah, satu Al-Quran yang tu boleh bawa mai tukar. Tapi dia lebih kepada untuk personal lah yang ni. Okay. Dan kita ada Lembaga Tamu Haji juga untuk apa-apa pendaftaran dan sebagainya lah. Ada pertanyaan lah, kan? Segmen Belia dan Sukan dan Santai, Jabatan Belia dan Sukan bersama, kerjasama kita ada kerjasama dengan Jabatan Belia dan Sukan, iaitu kita ada fun run bermula pada pagi itulah, 7.30 pagi itu kita akan buat larian di sekitar Bandar Pekan Kangak tu, lebih kurang 5.1 kilometer.
0: Yang
1: ni memang terbuka dan boleh juga tengok di Facebook Jabatan Belia untuk apa ni acara ni lah. Dia terbuka kepada semua masyarakat di negeri Perlis ni. Okey, kita ada pertandingan mewarna yang ni Talibika Kemas, kita ada Nadi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, iaitu dia menganjurkan program e-sports. Yani jadi belia-belia yang terpilih yang mengambil bahagian ni berpeluang lah, kan nanti akan ada hadiah special yang pihak Nadi akan sediakan lah. Okey, perkhidmatan gunting rambut secara percuma.
0: Semua percuma ni. Semua percuma ni. Kena main ni.
1: Tapi status tak awal je lah.
0: Status tak awal. Kan? Siapa cepat, dia dapat. Dia rezeki dah.
1: Betul. Nak gunting rambut percuma tapi nampaknya lebih kepada lelaki lah.
0: Lelaki lah kan. Kan? Wanita tu agak sukar.
1: Ya,
0: lah,
1: ya, betul. Dan untuk wanita, kita ada juga. Tadi lelaki ni wanita. Kita bagi perkhidmatan rawatan asas kuku percuma.
0: Menarik pun.
1: Jadi semuanya yang menarik-narik kita bawa mai dia kepada program PMK kita nanti kan. Okay, segmen perkhidmatan kewangan utiliti transaksi ni kita ada Amanah Saham Nasional Berhad, ASB eh. Kalau ada-ada yang nak tanya, nak buka akaun dan sebagainya, bolehlah ke kaunter ASB. Kita ada daripada apa ni, LHDN pun ada. Mungkin nak check apa orang kata, bukan setakat nak bayar cukai dan sebagainya, mungkin boleh buat semakan nanti untuk Sarah dan sebagainya lah kan. Okay, Tenaga Nasional Berhad, yang ni tengah hot issue sekarang.
0: Betul.
1: Jadi masyarakat kita mungkin boleh bawa bil dan sebagainya untuk tanya sendiri dengan orang TMB semula. Semakan. Okay, TMB boleh jelaskan. Okay, tarif dan struktur bil. Mungkinlah masa tu boleh datang sendiri ke kaunter TMB yang berada di situ nanti.
0: Itu dia, macam-macam ada. Macam puan cakap tadi, one stop center. Jadi tunggu apa lagi? Save the date. Simpan tarikh tu, jangan ada urusan lain. Mai hadir ke program Madani kita ya puan.
1: Ya, betul.
0: Dan puan, mungkin untuk yang akhir sekali, apakah pesanan puan kepada orang ramai, khususnya penduduk di negeri Perlis, terutamanya yang bakal berlangsung pada 26 September 2026 ni di Dewan Warisan Kangak, mengapakah mereka tidak seharusnya melepaskan peluang untuk hadir ke program ni puan?
1: Okey, baik. Saya dengan rendah hati ingin menjemput semua penduduk di negeri Perlis, tak kira lah duduk di Kangak ke, di Arau ke, di Padang Besar ke, untuk sama-sama mendapat manfaat yang diberikan oleh jabatan dan agensi kerajaan di One Stop Center program Madani kita 2026 nanti, yang akan berlangsung pada 26 September ini, bermula jam 7 pagi sampai 6 petang. Dan bawa lah keluarga, adik, mak, ayah, kawan-kawan kan, untuk datang sebab pengisian yang sangat menarik. Dan tentulah percuma yang saya sebut tadi kan, macam tadi pertukaran topi keledar. Lepas tu kita ada juga gotong royong kacau pulut. Pulut kacau. Yang ni kita bawa khas lah komuniti Madani kita untuk membuat gotong royong pulut kacau ni. Tapi waktu petang lah.
0: Waktu petang.
1: So mana-mana apa ni tetamu yang hadir tu nak dapat rasa pulut kacau tu, boleh lah. Maksudnya boleh melihat setakat pameran-pameran, boleh rasa jugalah pulut kacau
0: pulut
1: tu
0: kacau.
1: Dan persembahan tadi pentarama dan sebagainya. Kita ada DJ Corner, kita ada pertukaran Al-Quran lama tadi, kan, perkhidmatan gunting rambut, agihan pokok benih, pokok nyok, okay, pertukaran minyak enjin percuma dan kenduri rakyat.
0: Itu dah
1: bukan setakat pergi pameran, makan pun percuma,
0: makan pun percuma. Apa nak lagi? Semua ada. Makan, betul, minum, apa lagi kita nak, gunting rambut, tukar minyak enjin. Jadi apa lagi yang kita nak, semua ada dekat program Madani kita.
1: Jadi waktu mai tengah hari tu, rasa sambil-sambil melihat bus, boleh singgah makan. Kita bakal dulu rakyat lah.
0: Apa tengah menu dia puan? Boleh kongsikan sikit.
1: Menu dia kan pelbagai menu lah ada tu. Jemput lah main lah. Nanti okay, kita ada tadi fun run tadi. Pagi, yang tu pagi sajalah eh. Okay, kita ada cabutan bertuah. Mana dia tahu pengunjung-pengunjung yang hadir nanti, mana tahu kan, specialnya kita dapat hadiah grand prize dia motor EV.
0: Itu dia.
1: So kena main yang petang tu. Kita buat cabutan pagi pun ada cabutan bertuah. Petang tu yang specialnya,
0: grand prize tu petang.
1: Ya, petang. waktu YBM kita hadirlah yang berhormat menteri ada tu kan. Okey, kan saya berharaplah kehadiran semua penduduk negeri Perlis ni akan bukan setakat memeriahkan tetapi juga memberi manfaat kepada masyarakat di negeri Perlis.
0: Okey, baiklah puan. Dari segi kemudahan parking juga disediakan kan?
1: Okey, untuk kemudahan parking seperti yang kita sedia maklumlah berdekatan dengan Dewan Warisan tu sebelah kanan dan juga depan dewan tu ada parking disediakan lah.
0: Jadi mudahlah kan untuk pengunjung-pengunjung untuk hadir parking.
1: Ataupun insyaAllah lah, insyaAllah kita adalah kawalan lalu lintas nanti, PDRM rela yang akan bantulah untuk apa ni pengunjung-pengunjung kan nanti mungkin tak apa, insyaAllah mai aja, mai
0: insyaAllah, ada tu, ada kawasan pun luas tu. Jangan tak mai kan,
1: jangan tak mai.
0: Itulah, terima kasih banyak puan. Kerana sudi berkongsi berkenaan dengan program Madani Kita tahun 2026 yang julung-julung kali kita laksanakan di negeri Perlis ini. Mungkin semua pendengar di Perlis FM kita hari ini amat teruja untuk hadir bersama memeriahkan lagi program kita nanti, puan kan? Itu dia. Dan sekali lagi, Perlis FM mengucapkan terima kasih di atas kesudian Puan Shima kita, pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perlis yang sudi hadir berkongsi bersama kita menerusi Facebook Live kita di Perlis FM dan juga di 102.9 Mega. Terima kasih puan. Semoga kita berjumpa dan selamat sukses. Semoga sukses untuk program 26 hari bulan nanti puan.
1: InsyaAllah. Dan kita jumpa di PMK hari Sabtu ni.
0: Betul.
1: Dengan DJ Hannah. Okay? Ya,
0: betul.
1: Terima kasih Perlis FM. Sekali
0: terima kasih puan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baiklah, kita teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada di 102.9 MHz Perlis FM. Serasi denganku.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ya, 102.9 MHz Paris FM Serasi denganku masih lagi bersama dengan Syira di ruangan Hemoy-Hemoy. Kita enjoy Kapas Sempoi dan bawa kita ke pukul 4:11 petang. Dan untuk waktu ini Syira nak kongsikan waktu solat fardu asar untuk edisi hari ini pada pukul 4:24 petang dan maghrib pada pukul 7:16 malam serta isyak pada pukul 8:25 malam. Dan sekali lagi solat fardu asar pada pukul 4:24 petang. Jadi semoga dengan ucapan apa panduan solat tadi dapatlah anda mengatur masa untuk menunaikan fardu solat yang diwajibkan ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Perlis FM serasi denganku.

Berlis FM, serasi denganku. Paket dengan hukum. Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar

0: FM Serasi denganku.
1: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, sekiranya lah kita nampak anak kita ni nak mendirikan solat, Ustaz. Tiba-tiba kita yang duduk belakang ni, kita nampak ada najis pada pakaian dia tu, Ustaz. Wajiblah kita tengok lah, Ustaz. Ustaz, abang, Ustaz.
3: Okey, kita tengok situasi berkaitan orang tu baru nak solat. Lepas tu kita nampak ada najis pada pakaiannya. Ataupun kita pergi contoh yang lain. Kita nampak pakaiannya terkoyak kat aurat. Maka dalam keadaan ni bagaimana? Dan benda ni kadang-kadang juga berlaku kat masjid. Orang tersebut kita nampak dia baru berjalan nak solat. Tapi ada pakaian itu berlubang pada kawasan aurat dia. Ketika dalam keadaan ini, para fuqaha sebutkan lazimahu. Maksudnya wajib untuk kita memberitahu kepada orang tersebut. Ini termasuk dalam kes jaga tepi kening orang yang mana yang berpahala lah. Sebab para ulama sebut ini dalam kes amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya amar ma'ruf kita mengajak kepada kebaikan. Dan juga kita mencegah kepada kemungkaran. Jadi dalam kes ini, maka wajib untuk kita tegur dia.
1: Ustaz, habak, Ustaz.
4: Ini saya faham, serasi denganku.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya Nurul Aina Syaira Ibrahim dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulai berkenan menerima mengadap Duta Besar Republik Indonesia ke Malaysia, Raden Datuk Muhammad Iman Hascaria di Balai Mengadap Biru Istana Arau. Pertemuan berkenaan mencerminkan hubungan erat yang terus berkembang antara Malaysia dan Indonesia, termasuklah negeri Perlis sejak sekian lama. Kedudukan Perlis yang bersempadan dengan Thailand serta berdekatan dengan wilayah utara Sumatera turut memberi kelebihan strategik kepada negeri ini dalam memperkukuh hubungan rentas sempadan serta jaringan kerjasama serantau. Hubungan Perlis dengan Indonesia diperkasa melalui kerjasama dalam bidang pendidikan, khususnya melalui penubuhan Universiti Muhammadiyah Malaysia UMAM di Perlis yang merupakan satu-satunya kampus Universitas Muhammadiyah pertama di luar Indonesia dan baru sahaja melantik Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulai sebagai Chancellor baru-baru ini. Turut aktif ialah dalam sektor ekonomi, perdagangan, pelancongan serta hubungan masyarakat sekaligus membuka lebih banyak ruang kepada pertukaran kepakaran, peluang ekonomi dan manfaat bersama. Raden Datuk Muhammad Iman Hascaria dilantik sebagai Duta Besar Republik Indonesia ke Malaysia pada 8 Oktober 2025. Masjid dan surau hendaklah terus diperkasa sebagai institusi yang makmur sepanjang masa. Pengimarahan tidak boleh hanya diukur melalui bilangan jemaah solat semata-mata. Sebaliknya, masjid hendaklah dipenuhi dengan majlis ilmu, program pembangunan belia, aktiviti wanita, kelas Al-Quran, kebajikan masyarakat, pembangunan keluarga serta pelbagai program yang mampu mendekatkan umat Perlis kepada Allah Subhanahu Wataala. Masjid yang makmur ialah masjid yang sentiasa menjadi tumpuan masyarakat dalam setiap lapisan umur, di mana jawatan kuasa masjid dan surau juga diharapkan sentiasa bersifat terbuka, mesra masyarakat serta memanfaatkan perkembangan teknologi dan media sosial secara berkesan. Sesungguhnya, kejayaan sesebuah institusi masjid adalah dengan melahirkan masyarakat bertakwa, berilmu, bersatu padu serta berakhlak mulia. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulai selepas berkenan mengetuai program MAIPS Peduli Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di sekitar Kampung Baruh, Santan. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP terus memperkukuh kedudukannya sebagai universiti teknikal yang dipacu industri apabila diberi kepercayaan mengetuai pembangunan buku garis panduan industri on campus IOC untuk universiti awam yang dilancarkan pada Majlis Prasman University Research and Innovation Investment Summit 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur. Buku garis panduan tersebut diterbitkan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai satu inisiatif strategik untuk memperkukuh hubungan antara universiti dan industri selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 serta New Industrial Master Plan 2030. Pembangunan garis panduan berkenaan dilaksanakan secara kolaboratif dengan pelibatan 20 universiti awam dengan UNIMAP memberi tanggungjawab menerajui penyediaan panduan berasaskan pengalaman, kepakaran dan amalan pelaksanaan yang telah dibangunkan di universiti tersebut. Peluncuran buku berkenaan telah disempurnakan oleh Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sekian, berita disunting oleh Wan Nor Azli Wan Cik. Pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya, tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Eh, jangan duduk kali, Bimana masih lagi bertemankan Shira dan
1: Hana Moy di dalam Emma.
0: Kita enjoy
1: Kapal Sempoi.
0: Ya, membawa kita ke pukul 4.48 minit petang PIDA. Dan tadi kita pun telah ikuti sama-sama berita Perlis FM tadi kan. Dan di jam yang kedua tadi pun kita dah ikuti Pahadoi. Sangat menarik topik ni kan.
1: Betul. Mai tau, jangan tak mai. PMK 2020.
0: Ramadhani kita macam-macam ada nanti di sana kan.
1: Betul. Dan Syirah kejap lagi. Yep. Tepat jam 5 petang.
0: Tepat jam 5 petang.
1: Kita akan sama-sama menerusi Nasional FM. Yeah. Akan mengikuti berita utama jam 5 petang.
0: Info-info semasa semestinya. Dan patah balik ke Perlis FM. Kita akan ikuti rancangan agama Ihya As-Sunnah untuk edisi hari ini.
1: Hari Rabu.
0: Ya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan Perlis FM walau di mana jua anda berada. Dan anda juga boleh dengarkan kami di RTM Click. Di www.rtmclick.gov.com.my.
1: Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Perlis FM.
0: Serasi denganku.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tak nak ketinggalan program kegemaran di RTM? Buat tuan aplikasi RTM Mobile dan anda boleh mengikuti secara langsung semua saluran televisyen RTM. TV 1, TV 2, TV OK, Berita RTM, RTM Sports serta dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Buat turun sekarang di App Store, Google Play, App Gallery dan sertai lebih 2 juta komuniti RTM Mobile. RTM Mobile, di mana jua?
2: Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sidang muslimin wal muslimat rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi dalam segmen Ihya Sunnah. Moga-moga dalam Perlis FM pada petang yang berbahagia ini kita sambil relax, sambil duduk bersantai, kita dapat juga mendengar akan sabdaan baginda Nabi Muhammad sebagai peringatan, pedoman dan moga-moga juga akan menjadi amalan kepada kita lah. InsyaAllah. Pada topik petang yang berbahagia ni ingin kita persembahkan tentang isu syurga di bawah ibunda dan ayahanda, iaitu di bawah telapak kaki ibunda dan ayahanda. Kadang-kadang kita selalu dengar syurga di bawah kaki ibu saja, tetapi kita nak mengikuti sunnah yang sebenarnya bukan ibu saja, mak dan ayah sekali, kedua-duanya. Hendaklah kita meraih syurga daripada kedua-duanya. Topik kita pada petang ini, kita mulakan terlebih dahulu tentang bagaimanakah kita ingin berbakti kepada ibu bapa mengikut perspektif sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalau kita masih ada ibu dan ayah, alhamdulillah. Ataupun kadang-kadang yang tinggal hanyalah ibu kita pun, alhamdulillah. Ataupun ada kadang-kadang meninggal dah mak tapi tinggal ayah lagi pun tak apa. Yang kadang-kadang yang lebih sedih lagi, dua-dua dah pergi kepada Allah, Masya Allah. Dan inilah yang merupakan ruang dan peluang untuk kita. Selagi mereka masih ada, maka hendaklah kita berbakti, berbudi kepada kedua ibu bapa kita. Selagi mereka masih hidup. Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, man ahaqqun

hadis menyebut Rasulullah berkata, ummukah, iaitu mak kamu. Kemudian dia tanya, thumma man? Rasulullah tetap menjawab, iaitu ummukah. Kemudian dia tanya lagi, thumma man, siapa lagi kalau selepas ibu? Tetap juga Nabi ulang, ummukah. Selepas tiga kali, barulah ditanya, thumma man, thumma abuka. Barulah disebut ayah kamu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi menyebut ulangan kata Rasulullah, ummuka dan ummuka dan ummuka, mak kamu, kerana mak itulah yang mengandungkan kamu, melahirkan kamu, menyusukan kamu, dan didik kamu jaga malam. Yang ketika kamu bangun tengah-tengah malam kan, duduk kiau malam-malam, maka siapa yang tukarkan lampin ataupun pamper, siapa yang bancuhkan susu, siapa yang dodoikan kita, mak kita lah. Dan kadang-kadang anak yang mana bila mana dia itu kan nak pergi mana-mana, dia bekalkan pergi sekolah, pergi kerja, sampai mak tu risau ada ke makanan, sampai teratulah. Sebab itulah kita hendaklah menyantuni ibu ayah kita, dan menyantuni tentulah ibunda itu lebih paling-paling utama, dan termasuklah juga ayahanda. Kita selalu mendengarkan kadang-kadang kata-kata yang masyhurlah dalam pepatah Arab, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, iaitu syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Walaupun ia merupakan kata frasa yang cantik dan indah, walaupun demikian bukanlah ia merupakan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenarnya yang merupakan hadis Rasulullah ialah seorang sahabah yang telah pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar berjihad. Maka Nabi pun bertanya kepada dia, hal laka min umm, adakah engkau masih ada mak? Dia kata, ya. Kemudian Nabi pun bersabda, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha, hendaklah engkau tetap bersama dengannya kerana syurga di bawah kedua kakinya. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah, yang merupakan hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Bukanlah bermaksud kita kena cari syurga kat kaki dengan cium kat kaki dia tiap hari, bukan. Tetapi yang dimaksudkan, hendaklah kita merendah diri, berbakti, melayani, jaga, hormat. Dan bertuturlah dengan bicara yang lemah lembut. Kadang-kadang orang fikir bab berbakti ni nak kena bagi duit saja. Sebenarnya bukan semestinya bagi duit. Bahkan birru walidain itu bukan sekadar memberi duit semata-mata, bahkan kita hendaklah juga bertanya khabar kepada ibu ataupun ayah kita. Dan masa ataupun ruangan, dan kadang-kadang kita balik, kita tengok mereka di kampung, maka itulah merupakan saat yang paling-paling berbahagia. Di kalangan ayahanda dan bonda, apabila anak dia dan cucunya pakat balik tengok, maka itulah yang telah pun disebut dalam ayat Quran sendiri untuk kita berbakti kepada ayahanda dan bonda. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah berfirman bahawa Tuhanmu lah yang telah memerintah kamu agar janganlah menyembah melainkan Allah semata-mata. Kemudian Allah sambungkan selepas sebut bab menyembah Allah, kemudian berbaktilah, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Dan Allah sebutkan lagi, fala taqul lahumā uffin, janganlah kamu berkata uff, surah al-Isra ayat 23. Tengoklah betapa Allah mengajar kita, bukan kata Allah kata jangan pukul ataupun jangan caci, bahkan berkata ataupun pun tidak boleh. Kadang-kadang bahasa kita ni kita tak sebut kita gitu-gitu aja. Sebut tu pun macam kita tak setuju, kita bosan, kita jemu dengan apa yang dimintanya pun dikira itu sebagai satu penderhakaan. Lalu penderhakaan itulah merupakan dosa yang paling besar, sehingga kan Nabi menyebutkan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahu kalian, memberitahu

kepada kalian semua tentang dosa yang paling besar. Lalu para sahabat pun berkata, ya wahai Rasulullah, kami ingin tahu apakah dosa yang besar. Nabi pun menjelaskan, al-isyraku billah, mensyirikkan Allah, iaitu menduakan Allah ataupun mempertuhankan yang lain selain daripada Allah. Wa uququl walidain, dan menderhakai kedua ibu bapa itu. Ha. Menderhakai ibu bapa itu dikira jenayah dan dosa yang besar selepas mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka dengan yang demikian menjadi tanggungjawab kita untuk macam mana nak amalkan sunnah dan ayat Quran yang disebut perintah oleh Allah tadi. Yang pertama, hendaklah kita cakap yang lemah lembut. Jangan kita kadang-kadang panggil dengan jerekah je, mak, ayah, ha, dia panggil gitu, sampai jerekah gitu. Kadang-kadang yang lebih berat lagi, dah lah, dah bekerja, dah lah sepatutnya bagi nafkah, duk minta duit kat mak bapak lagi. Kadang-kadang dia tak bagi, dia marah mak bapak dia pula. Ha, itu pun tak kenal lah. Patutnya kalau anak dah habis mengaji, dah mula bekerja, patutnya lah. Ha, dialah pula mula berbakti bagi apa-apa sumbangan bakti kepada ayahanda dan bonda. Jangan mempelekeh-lekehkan orang tua, jangan kasar dengan mereka. Dan memberikan iaitu apa-apa bantuan yang diperlukan, terutama sekali bila mereka sudah memutih rambut mereka dan meniti usia mereka. Sakit dan juga orang kata dah mulalah tak larat nak bangun, tak larat nak buat semayang ke apa ataupun nak pergi jalan mana-mana. Kita lah yang perlu untuk nak papah ke pegang tangan mereka ataupun bawa mereka ke mana-mana yang mereka perlukan, cari barang, pergi klinik, pergi hospital, medical check up dan seumpamanya. Yang ketiga, kita luangkan masa juga untuk balik ke kampung bersama anak-anak kita, untuk Tok dengan Tok Wan ni pakat duduk tengok juga, main boleh main dengan anak-anak cucu ni. Ha, itu juga. Yang keempat ialah selalu doakan, iaitu doa yang diajar dalam suratul Isra ayat 24. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ha, itu juga doa yang paling baik. Ataupun yang selalu kita dah baca, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dan yang kelima pula ialah janganlah kita tunggu sampai depa sakit barulah nak kelang kelibut, barulah nak start kereta balik ke kampung. Tak payah tunggu orang tua kita sakit. Bahkan jangan tunggu kita, ataupun jangan tunggu musim cuti sekolah, hari raya. Dan jangan tunggu sampai kadang-kadang bila dah mak kita, pak kita merungut awak lah, tak balik tengok kita, baru dah merungut-merungut, barulah dah mula mereka merajuk, baru kita pergi tengok mereka, tak kenal juga. Itu juga salah satu perkara yang perlu kita santuni mereka selagi hayat di kandung badan. Janganlah kadang-kadang selalu kita orang kata tuai dan abaikan sehinggakan tak balik ke kampung. Kadang-kadang sampai bertahun-tahun tak balik ke kampung, lah-lah kali balik pun ketika dia dah meninggal dunia dah. Allahu Akbar. Itulah sesalan yang paling-paling orang kata memberi kesan ataupun sesalan yang tidak ada gunanya lagi. Kalau anak sudah pun kehilangan orang tua, tak ada lagi ruang untuk nak meraih syurga. Kerana syurga itulah yang terdapat pada kebaktian ayahanda dan bonda. Kalaupun mereka sudah meninggal, nak baca mana, kadang-kadang ajal sudah sampai dan sudah meninggal dunia, maka pintu berbakti masih belum tertutup. Boleh lagi kita bersedekah dan niatkan untuk pahala sedekah itu sampaikan kepada mereka. Sama ada kita bayar bil air ke masjid ke apa-apa, kita niat moga-moga pahala sampai kepada mereka. Kita tunaikan umrah untuk mereka, ataupun kalau mereka belum buat haji, kita buat haji. Setelah kita buat haji untuk kita lah, kita buat haji untuk dia. Dan ziarah pusara, seringkalilah kita ziarah pusara walaupun tak perlu waktu raya saja. Kadang-kadang waktu raya aja, bila satu Syawal aja yang balik. Bapak kita almarhum pun dalam kubur pun perasan, la ilaha illallah dia ni. Hari raya pertama je mai, lepas tu tunggu tahun depan pula baru mai. Itu pun kalau giliak belah ni. Kalau giliak belah lain, tengok-tengok tunggu tahun 2 tahun depan baru mai pula.
Dengarlah sampai macam tu. Wajarlah kita ini telefon mak kita, telefon ayah kita, tanya khabar kepada mereka, sihat ataupun tidak. Ada apa-apa masalah yang boleh cek bantu ayah dan mak. Itu yang kita kena tanya khabar selalu. Dan sabarlah juga melayan kerana orang yang kadang sudah tua, kadang-kadang dengar tak dengar, dengarlah kita pitengking pijarkah mereka. Dan santunilah juga mereka itu dalam keadaan yang kadang-kadang terpaksa mencuci kotoran, kencing, berak dan seumpamanya. Dan kadang-kadang terpaksa juga mereka itu kita papa bawa untuk ke klinik, ke hospital dan memerlukan sedikit kos belanja. Apalah salahnya, mereka sudah pun berbakti sejak daripada kecil sampai kita berjaya dan dapat kita orang kata mempunyai kedudukan, pangkat, pendapatan yang hebat. Maka berbalahlah budi mereka balik semula agar mereka itu juga dapat kita iaitu berbakti sebagaimana yang hadis Nabi kata falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha, iaitu tetaplah bersama dengan bonda ataupun ayahanda dan bonda ini kerana syurga itu berada di bawah telapak kakinya. Semoga-moga kita sentiasalah ingati orang tua kita dalam solat, dalam munajat dan dalam doa. Dengan kita selalu berdoa rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Janganlah lupa baca doa tu. Kita pun kena peturun ilmu itu kepada anak-anak kita juga supaya hafal doa tu. Semoga kita dapat beriman, beramal dan menambahkan akan pelaburan kita untuk saham akhirat. Ingatlah syurga itu di bawah telapak kaki ibunda ayahanda kita. Bersama-samalah amalkan, ihyakan sunnah Nabi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 5.55 minit petang. Maknanya apa, Hanamon?
1: Kita dah berada di hujung siaran. Anak. Kita berdua. Alah, pecah celik. Dah 4 jam dah kan? Kita duk pop-pop tadi kan?
0: Oh, dan macam-macam perkongsian untuk anda tadi banyak. Kita ada Pahadul. Lepas tu kita ada rancangan agama. Dan juga kita ada tadi temu ramah bersama dengan
1: tetamu cilik kita.
0: Tetamu cilik kita tadi. Daripada 10 jenis
1: buah sekolah. Dan itulah dia. Banyak kan yang kita dah kongsikan ini. Banyak juga kita dah berbicara.
0: Terima kasih buat anda yang mendengarkan Perdis FM, walau di mana jua anda berada. Daripada pukul 2 petang tadi sehingga ke waktu ini.
1: Dan selepas ini anda akan ditemani dengan DJ Muhammad Syahashim di dalam cerita orang Perlis
0: sehingga ke pukul 12:30 malam.
1: Jangan ke mana-mana tahu. Teruskan kesetiaan anda walau di mana saja anda berada. Dan terima kasih juga yang sentiasa mendengarkan Perlis FM walau di mana saja anda berada.
0: Okay, bye, jumpa lagi di waktu dan hari yang akan datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye.
1: Bye.

Okay, hello, hi. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda yang sudi beri laluan ya. Terima kasih. Jumpa lagi kita. Pertemuan hari Rabu 23 hari bulan September. Dari sekarang hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Saya teman anda di frekuensi 102.9 MHz. Saya mengharapkan agar anda diberkati. Saya mengharapkan agar anda dirahmati. Dan saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat, saudara, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita.

Hari Rabu 23 hari bulan September 2026, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ada yang sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Terima kasih Mama Nazmi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat petang Mama Nazmi. Hari ini cuaca redup ya. Redup petang ini. Tadi hujan lebat ya. Hujan lebat tengah hari tadi. Track licin tengah hari tadi. Sekarang okey. Yuyun. Waalaikumsalam Yuyun. Hai Faz. Hilanglah rasa, hilang gelisah. Aku Muhammad Syah. Saya mengharapkan agar anda tiada yang resah, tiada yang gelisah. Ya. Bersama dengan lagu-lagu nostalgia. Lagu-lagu nostalgia. Hiburan petang, irama melodi senja. Yang sedang dalam perjalanan, semoga anda selamat sampai dan terima kasih. Kerana mengizinkan frekuensi 102.9 MHz menemani anda sepanjang perjalanan. Saya ke udara lagi. Saya ke udara lagi.

0: Urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Pukul 6.11 minit petang ya. Selamat petang untuk ni Naina Acece. Ambil nama ni Naina Acece ya. Sero lama rayup. Waalaikumsalam. Dia kata lawa baju bos, baju cemeh bro ya. Cik Asma, waalaikumsalam. Ucapan Cik Asma, selamat petang untuk sahabat semua. Jejaka kacak depan ni, dia duduk tanya DJ Faizal mana. DJ Faizal yang duduk Ipoh tu, Kedah depi Ipoh. Lepas tu Ipoh dia main palih, dia main palih, dia tak masuk konti. Yang bagi dia buat kerja-kerja pejabat, hantar surat, tolong bancuh kopi apa semua, dia tak, dia tak jadi DJ dah. Saya Roh Amal, kita mengharapkan agar On ya dipermudahkan segala urusan. Lepas operik dia mata sebelah, jadi lainu lah sebelah dia. Rafida, selamat petang ya. Macang, oh di Macang hadir. Terima kasih senyum-senyum kita petang ni. Ada orang dia susah nak senyum tau. Ada orang kata saya ni susah senyum. Mana susah nak senyum kan? Tak percaya, tanya saya Ruhamah.

0: kembali senyum. Izwan the Pilus ya. Sebenarnya Izwan Pilus ni kan, Allahyarham Izwan Pilus ni, dia kalau dia menyanyi lagu-lagu asli sedap tau. Cik Putih Kak Teh kata senyum tu satu sedekah. Ya, satu sedekah. Ada orang buat dua sedekah dengan senyum. Kalau sampai tabung masjid kan depan kita, terutama yang solat Jumaat tu kan, takkan nak senyum ya. Dah satu sedekah kan. Tapi Amir dia kata dia QR dan juga senyum. Maknanya dua kali dia bagi sedekah ya. Jejaka Kacak kata, kami dari peminat Perak FM kecewa DJ Faizal dah pindah. Dia pindah mai sini tapi dia buat kerja-kerja macam saya kata tadi lah, bancu hayak, hantar surat apa semua. Okey, Mak Khalid dari Batu Rakit, semoga sihat sokmo ya. Track licin di Batu Rakit, Terengganu ya. Jamilah Daud, waalaikumsalam Jamilah. Selamat petang, hadir dari Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Ni Saloma lho, abang. Oh, dia panggil abang oh. Naikkan lagu kumpulan Bubbles, kumpulan The Step, Carefree, lagu JJ ya. Memanglah petang-petang lagu-lagu nostalgia, hiburan petang, irama melodi senja. Tunggu giliran dia akan naik ya. Nurul Aini, waalaikumsalam. Amboi, main makan cok pisang pula dia no. Romeo Bravo, waalaikumsalam ya. Harlina Hashim, salam. Waalaikumsalam warahmatullah. Wan Aima Husaini, Salim, saya sihat alhamdulillah. Ya Syahmi, apa khabar? Sihat lagi? Saya sihat alhamdulillah. Zaidi bin Ghazali. Oh, okey. Apapun, terima kasih. Jom kita luangkan masa kita 3 minit untuk kita bersama Beast on Air. Beast on Air.
1: Beast on Air bersama dengan saya Atika Nordin dan dua episod keusahawanan bersama dengan pemilik dan pengusaha Dapur Cik Ina.
2: Dapur Cik Ina ni dia macam saya bermula daripada belakang rumah lah. Belakang rumah, ajar dekat budak-budak sekolah. Sebab tu ada Cik Ina tu. Sebab budak-budak kan dia akan panggil Cik Ina, Cik Ina, Cik Ina. Atau saya kekalkan nama Cik Ina tu lah daripada 2016.
1: 2016
2: saya start ni kat belakang rumah. JM Malaysia.
1: Itu antara menu yang terawal.
2: Ya. Lepas tu rojak. Lepas tu lok cin bakar. Alah, 2016 dulu kan rumah kupang pun boleh jual lagi.
1: Betul.
2: Nasi goreng RM3 pun boleh jual lagi.
1: Ya. Dan sejak bila pula adanya satu kafe yang sangat cantik dan sangat selesa yang menjadi tumpuan ramen, sejak bila?
2: Kafe yang terbaru ni 2022 kami pindah mai kat sini. Okey, sebelum ni 2019 kami bertapak di The Store. Tepi tangga The Store tu. Tepi tangga The Store tu kami mulalah sewa seminggu 3 hari. Buat hari Khamis, Jumaat dengan Sabtu. Lepas tu direzekikan dapat kios dalam The Store tu. Marah offer. Kami ambil je lah. Sebab sewa kat situ pun sama dengan kami duk bayar sewa seminggu.
1: Alhamdulillah.
2: Okay, start pada situ. Lepas tu saya buka ala-ala kafe dekat atas tu. Tapi tak bertahan lama sebab COVID masa tu. Lepas tu tutup yang kat atas tu, saya buat keputusan nak cari kedai dekat area sini lah. Saja nak jadi rezeki lah kedai ni. Kedai ni lama kosong. Sebenarnya kadang-kadang kami duduk lalu rasa macam tak ada siapa minat kau kedai ni. Tak ada siapa minat pun kedai ni kan. Lepas tu try tanyalah owner dia. Lepas tu owner dia cakap tak mahu sewa. Orang-orang yang sekeliling ni lah. Cik Ina cubalah. Cubalah kot-kot lah, mana nak tata buka hati owner ni. Dengan sekali tanya je. Dia cakap dia tak sewa. Beradikan diri untuk berpindah ke sini. Tapi alhamdulillah lah, rezeki Cik Ina dengan rezeki vendor-vendor.
1: Alhamdulillah.
2: Lepas tu tempat yang selesa. Kita ingat tu je nak bagi customer selesa, nak bagi vendor selesa, letak makanan pun no kata apa. Best lah, jadi macam elok lah kan, macam dulu.
1: Lebih teratur.
3: Jangan ke mana-mana. Ikuti sambungan Biz On Air di bahagian seterusnya esok pada waktu yang sama, hanya di Perlis FM.
0: Biz On Air. Okey, dah pun pukul 6.21 minit petang. Abang Ah, selamat petang Abang Ah. Ya? Romeo Bravo. Oh, dia pergi pasal malam. Malam ni pasal malam mana? Oh, Bintong. Ya? Pasal malam Bintong malam ni. Apapun, terima kasih. Kerana masih lagi setia bertemankan 102.9 MHz. Perlis FM. Terasi denganku. Selamat datang, selamat beristirahat.

what's going on. Sufi. Sufi Idros di Australia. Dia kata rindu kampung. Rindu 102.9 tetap di hati. Sufi dekat je Taman Ira. Dah berapa tahun ada di Australia. Salim Salina. Selamat datang. Rakyat Perlis, jangan lupa ya, pada 26 hari bulan September nanti ya, 26 hari bulan September bertempat di Dewan Warisan bermula dari jam 7.30 pagi hingga 6 petang ya. Program Madani Kita 2026 anjuran Jabatan Penerangan iaitu selaku agensi pelaksana. Banyak aktiviti yang diadakan seperti fun run, pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan dan juga persembahan artis pentarama. Dan turut diadakan jualan ramah bandar madani, jualan agro madani, pertukaran topi keledar oleh JPJ. Perkhidmatan menukar minyak enjin motosikal, potong rambut percuma, ada ruangan DJ Corner, jom exchange Al-Quran, pendaftaran naskah wataniah, dan jangan lepaskan peluang untuk memenangi cabutan bertuah berupa sebuah motosikal EV dan pelbagai hadiah yang menarik disediakan untuk anda ya. Okey, saya nak minta tolong kawan-kawan. Saya ada dua lagu tajuk yang sama, tapi penyanyinya lain-lain ya. Hapuslah air matamu. Satu nyanyian Sharifah Aini dan satu lagi nyanyian Brory Marantika. Anda nak dengar yang mana satu ya? Antara Brory Marantika ataupun Sharifah Aini. Tajuk yang sama, hapuslah air matamu ya. Selalu kita dengar Sharifah Aini kan. Jarang-jarang kita dengar Brory Marantika. Amir kata Brory Marantika ya. Tengkorak perempuan pun Brory Marantika. Bunga cengkeh Sharifah ini. Dua memilih Brory Marantika. Satu memilih Sharifah ini. Jadi dua lawan satu. Dua lawan satu mana agak sabar tau.

pun selah air matamu ya. Dengar intro saja kan lagu ni, terus teringat kenangan-kenangan lama ya. Selamat petang, Romeo Bravo kata wow ya, nice song bro, amboi. Dan teringat dekat arwah bini, okay ya. Romeo Bravo ni seorang yang setia masih lagi solo sampai sekarang ya. Ruzi Romli, selamat, waalaikumsalam dan selamat petang. Amir kata left dulu ya, air mata dah tak ada ni, amboi sampai tahap macam tu sekali ya. Satu lagi lagu ya, dalam lagu-lagu nostalgia hiburan dah petang, irama melodi senja ni kan, satu lagi lagu yang bila kita dengar intro ya, terus kita flashback ke belakang. Lagu ini Tok Kayang, waalaikumsalam warahmatullahi.

pasal. Okey, Tok Kayang kata lama tak jenguk. Okey, jenguk je. Ha, jenguklah. Terima kasih. Zek kata termenung jauh bila dengar lagu ni ya. Macam tu juga dengan Syahazami Keladila. Nama tak kesian kah kat aku nak sebut nama hampa ni. Mohd Mecho, waalaikumsalam. Salam dari Lombok, Indonesia. Okey, terima kasih. Kedai, dia kata sedih. Zek, lirik lagu dan rentaknya. Rosie kata lagu ni mengimbau kenangan umur 12 tahun. Oh, 12 tahun. Pertama kali naik bas tintong. Nostalgia sangat ya. Miss Tara, waalaikumsalam. Selamat petang juga untuk Kak Julia. Yanti kata habis dah zaman-zaman tu. Tinggal kenangan. Ya, kalau anda diberi peluang, dapat peluang untuk kembali ke belakang. Zaman bila? Zaman umur berapa yang anda nak ya? Abby, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu ni jarang-jarang anda dengar ya. Bersama dengan Francisca Peter dan juga Roy Weston Stamaria. Bersama pertemuan ini 6.37 minit petang.

Lloyd dan Francisca Peter. Bersama pertemuan ini masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan dan petang, lagu-lagu nostalgia di Roma Melodi Senja. Abang Latif kata best lagu ni, saya sekolah rendah lagi ya. Alpha Official, selamat petang Zack. Okay, terima kasih Zack. Kata layan lagu berkena T.O. Tarik ya. Teacher Zeti, selamat bertugas, terima kasih. Duk kat beranda layan lagu-lagu, cukup nostalgia. Dulu rumah kat kampung ada beranda tau. Dia paling best petang dan juga tengah malam kan, duduk di beranda layan angin sepoi-sepoi bahasa. Kenal pula rumah saya dulu dia tepi bukit tau. Dia punya sejuk, tak boleh bawa bincang ya. Aziz Yahya kata bestnya lagu-lagu ingat daripada kenangan dulu-dulu masa tengah muda. Awak lah ni tua ke? Tua pada angka saja kan ya. Okay, Syahazi, Syahazi walaupun masa ni masih kecil sebab lahir 90-an tapi suka dengar juga ya. Fariza, waalaikumsalam warahmatullahi, selamat petang Fariza. Feroza pula. Fariza, lokasi di mana Fariza ya? Malam angin sepoi-sepoi, tapi saya confirm ya, lagu ni kalau anda dengar lagu ni automatik dia rasa lain macam tau. Semua orang melaluinya, semua orang merasainya.

sekolah melaluinya, saya melaluinya, remaja melaluinya, tua muda melaluinya. Kasih sayang ya. Romeo dah kata lagu Kasih Sayang dalam filem Dunia Belum Kiamat ya. Tengkorak perempuan, aish, lagu-lagu nak kena masuk kerja pula dah. Nak buat macam mana, pilah kerja dulu kan. Puteri Indra Kayangan, waalaikumsalam dan selamat petang. Layan lagu lama. Okey, Atrah Buhari orang Sarawak hadir, happy sungguh DJ berlagu, ya ke? Zai muziknya layan. Zai, selamat petang Zai. Muhammad Asari, terima kasih. Dan balik kerja petang-petang, dengar lagu-lagu lama hilang letih ya. Okey, bukan apa tau, dia petang-petang macam ni kan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan, lagu-lagu nostalgia kan. Semoga anda terhibur lah dengan lagu-lagu yang disusun. Kalau nak ikut, kita boleh pasang head banging punya kepala lagu tau. Okay, mana peminat kumpulan Air Supply? Rizwan Atim. Petang-petang ni teringat fanfare Kampung Bakau dulu-dulu, zaman muda-muda lah. Lepas tu dapat orang Kampung Bakau kan. Tak ingat Kampung Bakau, okay, duk pergi tengok fanfare, dapat jodoh dengan orang Kampung Bakau.

walaupun sebab di dada. Belakang aku melangkah selamanya ya. Waktu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.16 minit malam dan waktu solat fardu isyak pukul 8.25 minit malam. Saya rasa lagu yang terakhir, saya rasa lagu ini memang cukup nostalgia. Penyanyinya pun nostalgia, Jamie Zan. Zuraiti Abdullah ada sikit-sikit. Tapi bila jumpa dengan kawan-kawan yang sedang layan FM ni, dia lega tu ya. Jamie Zan, ku membawa diri.

0: المعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila suami menceraikan isteri dia, fabalagna ajalahun, dan tamat ajalahun, maksudnya tempoh iddah dia, maksudnya apabila suami menceraikan isteri dan iddah, tempoh yang suami boleh rujuk balik itu, maksudnya kalau bagi isteri yang tidak ada haid, dia anggap 3 bulan. Kalau isteri yang ada haid, 3 kali suci dalam tempoh itu. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنْ, dan Tuhan kata, bila dah habis, tamat dah tempoh iddah, فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَيَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنْ. Jadi Allah larang wali kepada perempuan ni, maksudnya wali, kita kata ayah kepada isteri ni lah, dah suami dah cerai dia, jadi seolah macam dia balik ke rumah, wali dia ni jangan larang anak dia. Anak dia kalau kata dalam bahasa kita, dia panggil janda lah, maksudnya bila janda yang diceraikan oleh suami dia, jadi wali tidak boleh larang anak dia ni, anak perempuan dia, untuk anak dia berkahwin dengan azwajahun, dengan bakal suami dia. Bakal suami di sini, sedang pendengar sekalian, apa yang ditafsirkan oleh ulama tafsir ialah bakal suami dia sama ada bekas suami dia yang dulu, maksudnya dah Tuhan bagi tempoh untuk iddah, untuk rujuk, dia tak rujuk, jadi dah habis tempoh. Jadi kalaulah bekas suami nak berbaik semula, mesti dengan akad nikah yang baru. Ataupun wali ni juga tidak boleh melarang anak perempuan dia yang status janda ni untuk berkahwin dengan mana-mana lelaki. Cuma Tuhan letak syarat di sini, idza taradaw bainahum bil ma'ruf, apabila anak perempuan kita dah reda, maksudnya dah rela nak berkahwin dengan mana-mana pasangan yang bainahun, antara mereka, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Kemudian Tuhan berfirman, zalika yu'azu bihi man kana minkum. Allah kata yang demikian itu, Allah kata, dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman. Tuhan kata yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Seolah-olah ini peringatan kepada wali. Kadang orang yang jadi wali ni dah larang anak perempuan dia kahwin. Dia kata, tak payah kahwin lah. Ni dah cerai dah. Lah ni jadi janda, tak payah kahwin lah. Tuhan larang. Sebab kadang-kadang yang jadi janda ni, kadang dia perlu seseorang untuk jaga dia, perlu seseorang untuk jaga anak dia. Jadi Tuhan kata ini peringatan kepada sesiapa yang menjadi wali, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalikum azka lakum wa athhar. Allah kata itulah yang dinasihatkan kepada orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dzalikum azka, yang demikian itu Tuhan kata lebih baik bagi kamu, wa athhar, dan lebih suci. Wallahu ya'lamu, dan Allah kata Allah maha mengetahui, wa antum la ta'lamu, dan kamu tidak mengetahui. Apa maksud ayat di sini, sinar dengan sekalian? Allah nak menyatakan ada benda manusia ni kadang dia menganggap dia tahu belaka. Allah kata tak, Allah lah yang maha mengetahui dalam keadaan ada benda yang kita tak tahu semua. Jadi sinar dengan rahmat Allah sekalian, ayat 233 Tuhan berfirman lagi, wal walidatu yurdi'na auladahun, dan para ibu hendaklah menyusukan anak, haulaini kamilain, dalam tempoh 2 tahun penuh. Jadi sidang pendengar sekalian, dalam ayat ni nak menyatakan kepada kita, susu ibulah terbaik untuk anak-anak yang dilahirkan. Dan yang terbaik sebagaimana Tuhan sebut dalam ayat ni, haulaini kamilain, dalam tempoh 2 tahun penuh. Maksudnya kira 2 tahun penuh ni, kira anak kecil tu dari bayi lepas lahir sampailah umur 2 tahun penuh, waktu yang terbaik untuk disusukan sepenuhnya susu ibu. Tetapi kadang manusia ni, tetapi sekalian, kadang-kadang ibu ni susu anak sampai tempoh 6 bulan, lepas tu susu dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ni banyak mak yang bekerja, mungkin berbeza dengan zaman kita kecil-kecil dulu, ibu hanya suri rumah. Jadi dekat rumah tu bolehlah, kalau setakat nak menyusukan anak sepenuhnya untuk tempoh 2 tahun itu lebih baik. Bagaimana ulama kaji, orang yang minum susu ibu ni kuat ketahanan badan dia, ketahanan fizikal dia. Liman arada ayutim radha'ah, Allah kata bagi sesiapa, iaitu dalam kalangan ibu, yang mahu menyempurnakan tempoh susuan tu. Jadi Tuhan bagi pilihan lah, nak buat macam mana. Kalau boleh susu 2 tahun penuh, itu yang terbaik. Tetapi kalau tak cukup 2 tahun pun, liman arada, Tuhan kata bagi sesiapa yang nak susu sepenuhnya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. itu kita kata peranan ibu untuk menyusukan anak, peranan ayah pula. Jadi Tuhan sebut wa'alal mauludilahu, manakala untuk peranan bapa pula, rizquhun, kena cari rezeki bagi makan isteri yang menyusukan anak ni, wakiswatuhunna bil ma'ruf, dan kena bagi pakaian kepada isteri yang menyusukan anak ni. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Tuhan kata seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Jadi tengok Tuhan sebut macam mana. Bagaimana peranan isteri menyusukan anak, peranan suami kena jaga isteri elok-elok, bagi makan cukup, bagi pakaian seeloknya. Cuma Tuhan sebut ni kadang-kadang orang perempuan nak jadi mak pun janganlah tuntut lebih kat suami dia. Sebab tu Tuhan kata la tukallafu nafsun, janganlah seseorang itu dibebankan melainkan dengan kadar kemampuan dia. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih, jangan seseorang ibu menderita kesengsaraan dengan sebab anak dia. Maksudnya suami pun janganlah paksa isteri dia jaga anak lebih-lebih. Sebab itulah dalam kehidupan keluarga ni, sidang pendengar sekalian, kena ada juga peranan bapak ni. Janganlah bapak menyusahkan mak, dah lah mak lah tukar pampers anak, mak lah menyusukan anak, mak lah kadang basuh baju. Jangan kita para suami ini membebankan isteri kita. Tengok bagaimana ayat ni Tuhan sebut, jangan suami mendoratkan ibu atau kita kata isteri dia. Wala mauludun lahu biwaladih, dan juga tidak dibebankan seorang ayah ni dengan sebab anak dia. Kadang mungkin isteri pun nak tuntut lebih-lebih untuk anak dia, tak boleh lah, sebab anak tu adalah anak secara bersama antara suami dan isteri. Tengok bagaimana ayat ni menjaga peranan bapa dan ibu. Wa'alal warisi mislu zalik, Tuhan kata begitu juga waris pun berkewajipan demikian. Kadang Tuhan uji, kadang anak kecil ni mak ayah tak ada. Allahu Akbar. Kecil-kecil dah yatim piatu dah. Jadi waris ni, janganlah kita kata waris ni hanya nak tayang pusaka je. Kena jaga anak tu. Fa'in arada fisalan antara diminhuma. Dan Tuhan kata apabila keduanya ingin memberhentikan susuan, maksudnya nak cerita untuk berhenti susuan ni dengan persetujuan bersama. Maksudnya isteri bila nak stop susu anak dia, dia kena tanya suami dia. Maksudnya bagaimana kerelaan kedua-duanya antara dimihuma, dengan keredaan suami isteri, watashawurin, dan kena bermusyawarat, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa ke atas keduanya. Wa in aratum an tastardi'u auladakum, dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain. Ha, tengok sebab ayat sebutnya ni, sebab Nabi SAW pernah disusukan oleh Halimatu Sa'diyah. Boleh zaman Arab tu macam tu, begitu juga kita. Kalau kata isteri kita susu tak ada, boleh lah. Kalau kata adik ipar kita ke ipar kita ataupun adik perempuan kita yang masa tu mungkin tempoh beranak sama, boleh menyusu antara satu sama lain. Sebab susu ibu ni sangat bermanfaat untuk bayi yang masih kecil. Fala junaha alaikum. Jadi Tuhan kata tidak menjadi kesalahan untuk kamu nak ambil ibu susu yang lain. Tak menjadi kesalahan untuk kamu. Iza salamtum ataitum bil ma'ruf, apabila kamu memberi bayaran menurut apa yang patut. Kita kata, kok tolong menyusu anak saya ni, kita bagi sikit duit kat kok kita, kok ni lah duit sikit upah menyusu. Ha, seolah macam tu lah. Wattaqullah, Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bima ta'maluna basir. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Doa memohon anak-anak yang soleh.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekarang masuklah waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

وقوم إبراهيم وقوم لوط

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah kesalahan kami serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir.

Ya Tuhanku, berilah keputusan yang adil. Dan Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang Engkau

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan berkumandang dan akan masalah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.

0: 14 jam setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
1: Okey, baik. Saudara, dah pun pukul 8.38 minit malam. Ya, masih lagi di 102.9 MHz. Pada 9 malam nanti kita akan ke pusat berita radio. Kita pergi ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam. Kita akan bersama kembali selepas hari ini dalam sejarah.

Kese Subramaniam ya, dengan lagunya Seribu Impian. Kita boleh berimpi apa saja, kita boleh bercita-cita apa saja kerana impian dan juga cita-cita itu adalah percuma ya. Zulfa Johan kata lagu Kese ya, betul. Putri Indra Kayangan, waalaikumsalam warahmatullahi ya. Zulkifli Syari, salam Bo Flybit satu, kenangan lalu. Okey, 8:43 minit.

Okay, Shima dengan lagunya Meta Asmara Metropolitan. Ya, 13 minit lagi ke pukul 9 malam. 9 malam kita ke Kota Media untuk kita ikuti berita pukul 9 malam. Dan kita akan bersama. Selepas hari ini dalam sejarah.

Okey, Carefree dengan Dendangan Laguku. Jom kita layan flyback. Kenangan lalu.

PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu untuk buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka. Selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimutamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan dari dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan atau pembantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazirah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam Bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahala selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontingen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan Binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.

lalu. Ok, terima kasih kerana beri laluan. Terima kasih buka laluan untuk saya. Jumpa lagi kita untuk jam yang keempat. Saya masih lagi teman anda. Sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Malam ni saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas, Saroji, dan juga Kak Z, Kak Rara. Pertemuan hari Rabu 23 hari bulan September untuk anda. Selamat malam. Selamat beristirahat. Cik puan kita tentu banyak kerja yang nak kena diselesaikan, terutama yang melibatkan anak-anak yang masih lagi bersekolah. Mereka baju, lipat baju, lipatkan baju, macam-macam lah ya. Ada suami yang dia stryker baju dia sendiri. Ada orang lelaki tau, dia stryker baju dia sendiri, seluar dia sendiri. Saya macam mana, tak puas stryker pun saya pakai, tak stryker pun saya pakai. Kita mudah ya. 102.9. Okay, Perlis FM. Terima kasih.

Sebabnya malam ni tiada yang resah, tiada yang gelisah ya. Bertemakan saya Nasrini. Waalaikumsalam. Semoga semua urusan anda jadi mudah ya. Izilah yang Perlis FM dari Kuala Lumpur. Terima kasih. Perlis FM ada di Kuala Lumpur. 102.9.

selamat berjuang kepada atlet-atlet negara di Sukan Asia. Kita dah 3 emas, 1 perak dan 5 gangsa.

0: Okey, Dinda jangan marah ya. Dinda jangan marah. Kanda memang pulang lewat ya. Pukul 12 baru Kanda pulang. Kanda bukan pergi mana-mana. Kanda kerja. Junaidah 730. Kata Mizi, macam rasa macam baru je masuk 2026 kan. Nah, sekarang dah pun September, seminggu lagi Oktober ya. Lan Putra, selamat malam Lan Putra. Harmizi, Rashid, Rashid Tok Jen. Waalaikumsalam ya. Muhammad Desa pun selamat malam.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Okay. 9.24 minit malam. Tok Jen kata salam Syah. Waalaikumsalam. Kerja kata apa nasi goreng Tanjai? Tak nak dah. Dia tak boleh Tanjai dah sebab dia kena kaki dia kena gout. Memang dia tak boleh Tanjai dah. Oh, Rashid, ingat tak driver van? Okey, saya ingat. Okey, selamat malam untuk Rashid Tok Jen. Terima kasih atas pertolongan, atas sumbangan yang telah diberikan. Jom kita layan kumpulan Slam. Manisnya rindu. Adakah rindu yang pahit? Terima kasih sekali lagi untuk Rashid Tok Jen. Terima kasih. Amat-amat dihargai segala sumbangan anda.

Islam dengan manisnya rindu ya, membawa anda menghampiri ke pukul 9.30 malam. Pak Ngah, Pak Su, selamat malam. Lapor diri dari Felda Juping ya. Felda Juping clear malam ni. Wan Ahmad Aizuddin, Kampung Rambai, Padang Siding on. Okey. Rebah terguling, rintik-rintik dah ni. Baik-baik kalau hujan rintik-rintik ni, dia licin tak ti. Rebah terguling tertomoh sat lagi no. Rebah terguling dia lokasi di mana malam ni? Wan Ahmad nak tuju lagu boleh, kalau nak tuju lagu tak ada masalah ya. Nak tuju dekat siapa silakan. Apapun terima kasih kerana masih lagi bertemankan 102.9 MHz lagu-lagu hiburan malam.

Okay, Laksamana Roger di Laut Iyad Bustami membawa anda menghampiri ke pukul 9.37 minit malam ya. Kami di Perlis FM mengharapkan agar rakan kami Lolok Gaban ya kembali seperti sedia kala dan okay, dapat bertugas kembali ya. Rizman Shah ya, selamat bertugas kepada DJPP Perlis Power dan kepada pegawai-pegawai JKDM yang sedang bertugas. Ramli Hashim, gelak sorang-sorang ni bahaya ya. Dia orang kata tak waya putih waya kedok, tapi saya percaya kawan saya ni kan Ramli Hashim ni, dia takat waya kedok ya. Kadang-kadang okey, tak bahaya sangat kalau waya kedok, kalau putih ni dia bahaya. Esok jangan lupa pukul 10 pagi esok ya. Pukul 10 pagi udang kepok kepala. Kepada rakan kami di bahagian OB ya, out broadcasting, Lolok Gaban lekas sembuh.

kau yang bernama Sri. Norhayani Yahya, tiba-tiba clear ya. Alita, waalaikumsalam. Dengan DJ buka lagu bintang. Ini mesti pertama kali dengar kan. Lagu bintang setiap pukul 11.50 minit malam. Lagu bintang ya. Rosli Sabu, selamat malam. Dan juga Bakri Bakar, terima kasih kerana terus bertemankan 102.9 MHz. Susah senang kita bersama. Kalau bintang 11.50 minit malam, lagu yang paling last kali bintang. Masih Wahab dan juga Ramlah Ram. Christina Paya. Hai, selamat malam. 9.54 minit malam. Terus dia di 102.9 MHz. Sako juga selamat malam.

ada orang dia tak sanggup susah bersama, dia nak senang bersama. Ada orang susah senang, kita tetap bersama ya. Mari selamat malam, mari City Fat, lagu-lagu jadi penaman sambil siapkan tugasan. Terima kasih sebab menjadikan 102.9 MHz sebagai teman anda ya. Minggu ini ibu bapa sudah pastinya sibuk ya, nak menguruskan anak-anak yang dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Tahniah ya. Saya mengharapkan agar semuanya dipermudahkan. Zaitun, waalaikumsalam Zaitun. Zaitun Eton, Wan Rosain hadir.

Cinta Abadi, Black Rose. Cinta Kaingan kata lagu best hujan-hujan ni. Hey, hujan di mana? Track Lee Chen di mana ya? Rosliza Mahmud, waalaikumsalam. Sako ada tamu pula. Outside, okay. Bibah, waalaikumsalam. Bibah, Wan Rosine. Wan Rosine, selamat malam untuk Wan Rosine. Di Aichi, Nagoya, Jepun ya. China mengganas. China mengganas sukan Asia. Apapun kepada atlet-atlet Malaysia yang telah berjaya menyumbangkan pingat, tahniah untuk anda. Semoga terus gemilang dengan sekarang ini 3 pingat perak, 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa.

Okay, Jacqueline Victor dengan Gemilang ya. Muhammad Nazri, Waalaikumsalam Muhammad Nazri, terima kasih. Cinta Kayangan kata di mana ni? Kata di Seriap Hujan Rintik-Rintik. Oh, di Seriap Track Legend ya. Zahirul ya, selamat malam juga untuk Zahirul, Nurawati, selamat malam juga Mak Pareh, Mak Pareh dan juga Kak Zah Taman Bertuah di Ipoh Perak ya. Siapa ada kenangan di bulan September yang sambut hari lahir hari ini? Selamat menyambut hari lahir, Happy Beranak Day. Ceritanya di bulan September.

0: Seluruh benua Asia, jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan malam.

penantian satu penyeksaan. Kumpulan Fabian membawa anda ke pukul 10.16 minit malam. Karina Dia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta kayangan. Juga selamat malam untuk anda. Lagu-lagu hiburan malam kita bersama dengan Hening Rindu, Masya Milan. Selamat malam untuk anda. Jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda, ya. Semoga hari ini menjanjikan seribu kebahagiaan, kenangan-kenangan yang manis dalam hidup anda.

Syamilan. Hening Rindu. Saudara, 11 malam nanti ya, kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur, untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi berita nasional. Dan selepas itu, kita akan kembali bersama. Dan malam ini, seperti biasa, 11.15 minit malam hingga 11.45 minit malam, kita bersama dalam seleksi lagu-lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Jom kita layan Syamil. Beribu tanda tanya. Mungkin dalam beribu pertanyaan belum ada jawapan yang anda temui.

Chamel. Ribu tanda tanya. Hey, senama. Di mana kita? Kita tetap bersama. My brother. Senama, senama Syah. Di 102.9 MHz, di mana lagi? Di Paris FM lah. Jom kita layan ekspedisi. Sedekah.

ekspedisi dengan sedekah ya. Setengah orang bila kata bak sedekah ni kan, aku tak ada duit lagi, aku tak kaya lagi. Jangan tunggu ada duit, jangan tunggu kaya, nak sedekah sikit pun okey. Ada orang suka bersedekah, ada orang suka bagi makan ya. Dia suka belanja orang makan. Semua urusan-urusan tersebut akan memudahkan apa saja yang kita lakukan tanpa kita sedar ya. Semuanya urusan kita dipermudahkan. 10.30 minit malam di dalam sepi itu, Datuk Sudirman Haji Arsyad. Jom kita layan.

Okay. Cassandra Band ya, Cassandra Band dengan cinta yang terbaik. Semoga anda semua mendapat cinta yang terbaik dalam hidup anda.

DJ Hatiku Luka Kembali. Saudara, sebab 10.41 minit malam, 11 malam kita akan terus ke Kuala Lumpur ya. Jom kita layan Safura. Bukan lupa tapi tak ingat. Sama lah kan. Sama ataupun tak sama. Bukan lupa tapi tak ingat. Saya lupa. Saya tak ingat langsung. 102.9 MHz Malaysia FM. Ada yang dah siap-siap nak tidur. Selamat malam.

memartabatkan institusi raja-raja agar terus terpelihara. Rang undang-undang ganti AUKU akan dibentang di Parlimen. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

dan saudara menghampiri ke pukul 11.13 minit malam. Selepas lagu ini, kita akan ikuti irama lagu tanpa henti menerusi Belayan Jiwa. Selepas lagu ini, diam lebih mendamaikan.

diam lebih mendamaikan. Lepas ni saya nak diam selama setengah jam ya, untuk mendamaikan hati saya. Jom sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi Belayan Jiwa.

cinta sampai mati. Mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam besok waktu yang sama. Ada yang sedang berperang dengan tidur, ya. Sedang berperang dengan tidur. Kadang-kadang sampai ke pagi. Saya selalu berperang dengan tidur.

Jangan tangisi cinta yang pergi. Mimpi yang pulang iklim ya, menghampiri ke pukul 11.50 minit malam. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara, lagu ni saya tinggalkan untuk anda semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tidurlah ya, tidurlah. Selamat malam bintang-bintang semua. Semoga bintang terus bercahaya. Semoga bintang terus berkelipan di angkasa. Andalah bintang-bintangnya. Selamat malam.

Saudara pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya, Kak Rara dan juga Saruji. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah di udara malam ini, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Semoga anda diberkati. Semoga anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Jumpa lagi Jumaat nanti. Jumpa lagi. Dan seperti biasa, kata-kata akhir saya untuk anda, ingat selalu ya, ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati, sabar itu cantik untuk hati, sedap untuk santapan jiwa. Terima kasih Nasrini. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan AJ Alia Jailani, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita teman berteman untuk 6 jam. 6 jam berikutnya menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, semuanya okey. Saya sering mendoakan anda terus kekal sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baik, ya. Sihat untuk kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, saya tahu ramai juga yang tak sihat. Jadi makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit itu. Di seantero Malaysia, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih buat rakan-rakan RTM di seluruh negara. Selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak ada kawan saya, DJ Mat Shah. Dan juga di Terengganu ada Cik Ain. Untuk rakan-rakan yang lain juga, selamat pulang, selamat berehat. Ada yang nak masuk konti pukul 6 pagi nanti. Baik, di hari yang baru kita mulakan dengan senyuman. Boleh semua senyum-senyum selalu. Dari lipis ke batu kikir, payah diredah teruna berlima, manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah pahala diterima. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng saya, geng buruh hantu, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Boleh? Kalau boleh, kita akan terus teman berteman menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional Geng Buruh Hantu. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Allah. Ini dia Dato' Ramli Sarip menerusi lagunya Keliru.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6.

Wings dengan Bujang Senang. Bujang pun tak senang tau zaman sekarang. Betul, ada yang kata bujang senang lah. Tak ada komitmen, jangan cakap begitu. Orang bujang pun banyak komitmen. Komitmen pada ibu dan ayah, pada adik-beradik kan. Itu pun komitmen juga. Jangan kata bujang sekarang senang. Bujang pun tak senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat tengah malam semua. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Untuk kita layan sampai pukul 6 pagi. Semua okey geng-geng berhantu? Yang sedang memandu tu macam mana? Perjalanan anda lancar? Fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju, ingat tu. Ingat

jalan raya yang lain. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Oh, terima kasih banyak-banyaklah untuk Abang Manis ya. Buat geng-geng buruan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kalau kita lihatkan bacaan IPU di Semenanjung semakin baik. Cuma ada beberapa kawasan yang masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Namun begitu, jerebu kembali lagi melanda negeri Sarawak. Boleh dikatakan di semua daerah mengalami bacaan tidak sihat. Kecuali di IPD Serian yang bacaannya sangat tidak sihat. Dan susul daripada itu, kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup sementara buat berkuat kuasa hari ini, Khamis 24 September 2026. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan diadakan ataupun dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara kesemua sekolah terlibat. Jadi langkah tersebut bagi memastikan proses pembelajaran murid diteruskan. Tindakan berkenaan selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2019 berkaitan pengurusan sekolah ketika keadaan jerebu. Jadi mereka di daerah Serian, jangan hantar anak pagi-pagi nanti. Pagi nanti sibuk kejut anak, pergi sekolah, pergi sekolah, kejut anak untuk belajar secara online PDPR. Setakat pukul 10.30 malam tadi pun, stesen IPD Serian merekodkan bacaan IPU 217 dan sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di negara ini yang berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kita sama-samalah doakan semoga jerebu ini berlalu. Saya sendiri pun masa jerebu di Kuala Lumpur ni, di Ibu Negara, kadang-kadang bila kita terlalu ada ataupun lama terdedah di luar, batuk mula melanda kan. Betul. Jadi jagalah kesihatan anda baik-baik. Minum air banyak ketika jerebu ni. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau terpaksa nak keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya yang jenis N95. Tahu kan? Kalau tak tahu, Google je N95 macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam mana Google tengok N95, jenis N95 macam mana kan? Okay, terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Maya Sari dan juga Rehana dengan Budi Setahun Segunung Intan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FL. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi. 12.44 minit tengah malam. Ada yang tengah buat kopi O tu. Ada kawasannya dilanda hujan, buat kopi O sedap juga kan. Kopi O panas-panas, biskut-biskut yang ada, kasi keluarkan. Sambil mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Biasa setiap minggu ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga RON 95-97 diesel. Setiap minggu ramai yang tertunggu-tunggu bagaimana harganya kan. Jadi harga runcit RON 95 dan juga RON 97 tanpa subsidi ya, masing-masing meningkat 20 sen bagi tempoh 24 hingga 30 September susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Jadi Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter. Jadi harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Jadi penerima Budi Madani RON 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding tanpa subsidi ya, RM4.57 seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.58 seliter bagi RON 95. Jadi bagi Budi diesel pula harga kekal RM2.10 seliter berbanding RM5.42 tanpa subsidi, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.32 seliter. Jadi MOF turut memberikan jaminan bekalan bahan api kekal mencukupi ketika ini, namun menyeru orang ramai menggunakannya secara berhemat dan juga merancang perjalanan dengan lebih cekap. Jadi kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi, termasuklah akibat gangguan pengeluaran di Rusia. Jadi itulah harganya. Jadi jimat-jimatlah siapa yang ada Budi Madani tu kan. Tapi kalau dah habis 300 liter, terpaksalah juga kena bayar harga tanpa subsidi. Tapi kita doa sama-sama lah. Semoga segala kemelut yang berlaku terutamanya di Asia Barat kan, antara Iran dan juga Amerika Syarikat termasuklah Israel, di Selat Hormuz segera dihentikan. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng Burhan tu, siapa melaporkan diri bersama dengan saya? Albiana Rosiliana. Okey, dari Salam Segulai Sejalai katanya, Kumang Sarawak. Izzati-Zati. Kita ada Salja P.I. Ita Cok dari Ipoh, BD Abdullah, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan Jali Fadli dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir dengan cuaca hujan katanya, hujan renyai-renyai. Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Jamaah Aloha, Rohatun Atun, Johaz Mizi Abdullah dari Puchong, Intan Hamid, Ida Osman dari Sepitang, Jordan Jimmy Tangai, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Nenek Ani juga, Syazwan Arif, Dani Ani, Marsa Salih, Nida Wahida dari Senai Johor, Syah Putra Mesin Johor, Riel Adi. Kita layan lagu-lagu rancak malam ni, mantap. Nak menangis tepi bujuk kata selepas 1.30 minit pagi. Asna Asrani, Hamdan Arifin, Teri Tiga Abil, Nolia Ramli Lia, Dahlan Dahlan, Daniel Abdul Jalil Tawa, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Abdul Karim Samad dari Mazdan Maria dari Kota Baru, Katijah Syahari dari Gerik Perak, Eli Zuhaili, Raja Tunduk Tefin Maling, Lin Roslinda Rash Zarina, Khairul Azlan Azlan, Lin Shazlin, Lin Taylor Pulau Pinang. Tengah berumpit lah tu, penjahit-penjahit se-Malaysia kan. Biasa waktu-waktu begini dah tenang, dapat menjahit sementara nak menanti buat mata mengantuk kan. Tapi kalau mengantuk tu tidur lah, takut nanti tercucuk pula jarum tu. Terus beribu lagi. Ini dia persembahan Metallica.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Transmisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Bagaimana cuaca tempat anda? Ada yang kata hujan bang, okey. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Pahang di Bentong, Jerantut, Temeloh, Bera, Rompin, Pekan, Kuantan dan juga Maran, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, Sabah di Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud dan juga Tuaran, termasuklah di pedalaman di Keningau, Sup dan juga Tambunan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang geng berhantu semua okey? Terima kasih laporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ida Comel ada, Azra Abdul Wahid, Sabri Rajman, Muhammad Fikri, Yo Kalang, Ahmad Duru Amri, Syah, KHS, ada H dari Pekan, Lavender Girl, Roslan Osman, Faisal JB, Linda Rizkula, Mesara, kita ada Nisa Jerantut, Jama, Caramel Latte, Acu Niza, Azmi, Rina, Suela 79, Virginia Vanisa, Nizam, Ita Chot, Cikgu Ati, Tok Raja So, Fikri 92, Pak Inberga, Semen Ibaling, kita ada juga ada Rohatun, mantap semua. Juhaimi Sri Manjung hadir, apa manis katanya Sri Manjung, Jajah 83. Siapa lagi? Ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, singgah-singgah lah ke live TikTok ya. Ehsan 85 dari Miri Sarawak, Gerimis Jalanan. Kita ada Ahmad Rizal dari Bacok Kelantan, Bob Janggut, lama menghilang bang, ada Abang Manis, ada Hafiz 87, Alu Gajah Melaka, ada yang kata Abang Manis menghilang 3 hari je Abang Manis menghilang, tapi jangan lupa ya, kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi, kasih on terus. Erin Kitchen, Asma Asan, kata selamat pagi Abang Manis, ya selamat pagi untuk anda semua. Mat Jad dari Dato' On, kita ada siapa lagi Umi Rohani, ramai-ramailah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan saya ya. Jadi terus teman berteman janji dengan saya. Okey, setiap insan dalam dunia ini pastinya ada perjalanan hidup, pastinya ada diary kehidupan sendiri. Siapa masih lagi yang menggunakan diary macam dulu-dulu? Dulu-dulu kita ingat lagi kan, kita ada diary kehidupan kita. Setiap hari kita tulis apa yang kita buat daripada pagi sampailah ke malam, kita pergi ke mana, makan apa, semuanya ada kan. Siapa masih lagi ada diary seumpama itu? Saya agak lama dah tinggalkan diary ni. Agak lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu memang saya akan catit setiap hari, macam ni, time-time macam ni kan, saya akan catit apa yang berlaku semalam kan, saya pergi ke mana, apa yang berlaku dalam kehidupan kita, bukan apa, sebagai kenangan-kenangan, kenang-kenangan kita. Saleha Muhammad, Farida Hassan, terima kasih banyak-banyak meleburkan diri. Jom terus layan lagi melalui lagu ini, boleh, Diary Biru. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembira Hantu. Hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuka hati. Oh.

insyaAllah akan ada bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism. Jadi setakat ini seramai 65 kanak-kanak autism telah pun mendaftar, mencerminkan permintaan terhadap kemudahan intervensi dan juga sokongan khusus untuk golongan berkenaan, ya. Jadi anak-anak autism ni kita kena beri sokongan sebenarnya. Bukan kita pinggirkan. Semakin kita pinggirkan, semakin mereka akan menjauhkan diri dari kita. Semakin bermasalah mereka. Jadi anak-anak autism ni perlu kita santuni dengan sebaik-baiknya. Kerana itulah anak-anak syurga, tau. Jangan main-main. Karim Hamid memberikan salam. Kita ada Sania Muhammad, Faizal, Remy 78, Nur Cahaya, Perlis, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Shina Tasnim. Kita ada Amin Siti. Si Ujang Degil pun hadir. Sabaria Awang, Fairuz Ahmad, Edi, Lara Sofi, Widuri, Anak Utara Channel, Zira. Kita ada siapa lagi? Atisha Zed Shop dari Cyberjaya, katanya tengah kerja. Siti Fatimah juga turut hadir. Wati 77, Fiza Riza, Ahmad Bukhari, Zul Hakimi, Mawar Jingga, Helang Hitam, Amy Bob Parker, Aini Ahmad, Faiz John Burger, Kiwani, Ani Ahmad juga. Harmony Network ada Adib, Toyota Bukit Raja, daripada geng-geng Shift A katanya. Selamat bekerja. Arman Man, kita ada AG, ada Kamal. Encik Zah kata hadir, Mr. DJ. Okey, terima kasih banyak yang hadir, eh? Yang hadir dalam live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu hari ini. Muhammad Azmi, Anissa Muhammad, Intan Abdul Kadir. Oh, ramai betul. Karim Hamid, ramai betul. Kita selamat bertugas, Bang Manis. Ya, selamat mendengarkan Nasional Game Berhantu. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tertidur, tak geng. Wan Akil kata luncur sampai pukul 6 pagi. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam, 12 malam sampailah ke lagu Hindustan, kan? Seperti biasa apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan lah sebenarnya. Kenangan yang mungkin tersimpan dalam diri anda, yang boleh terimbau bila mendengarkan lagu itu. Yang paling penting, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kalau ada yang terkenangkan kenangan pahit tu, maafkanlah saya, ya. Bukan saya mahu anda terkenangkan. Tetapi kadang-kadang bila kenangan pahit tu, bila kita kenangkan, bagus juga. Sebab mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada peristiwa itu. Dan kenangan semestinya menjadikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik untuk mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti susah senang. Dan mudah-mudahan kenangan itu mengajar kita untuk menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Saya nak tanya dengan anda semua, mungkin ada pengalaman anda bergurau-gurau dengan kawan, berkawan, anda lelaki, kawan tu perempuan, ataupun anda perempuan, kawan tu lelaki, bergurau-gurau, tiba-tiba jadi jatuh cinta. Pernah tak? Dan sesungguhnya mencintai seseorang itu dalam diam sangat-sangatlah indah, tau. Betul, dicintai seseorang dalam diam juga indah. Tapi apa yang lebih indah? Diam-diam seseorang yang kita cintai itu, dalam diam ternyata dia mencintai kita. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Abayirham, Cik Spin dan juga Nana ataupun Siti Nurdiana, menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zoom.

Bersembang Gemulang Sting dengan lagunya Padamu Kasih. Indah ya, sangat-sangat indah bila jatuh cinta. Betul. Kalau jatuh cinta ni, hey, lain macam tau pergi dia. Macam ada elektrik yang menariknya. Betul tak kan? Mata mengantuk tandanya malam minum kopi dicampur madu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya jatuh cinta padamu. Buah jambu tiga serangkai jatuh pula depan mata. Ilmu apa yang awak pakai sampai saya jatuh cinta? Lebih kurang macam tu lah. Okey, 1.56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, ini bagi mereka yang tinggal di sebelah utara ya. Sangat-sangat penting. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Jadi pada masa yang sama, Met Malaysia juga menyatakan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca lah, senang eh, bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Yang berdua tu semua okey. Nur Pisang Ismail melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri hari ini. Memang tak boleh nak tidur ke? Sebab ada yang juga tengah bekerja, tengah bertugas kan. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang sedang mencari rezeki pada waktu ini. Sally, Boyska, Hazmira, Husin 1998, Azizan Ashraf, Muhammad Yusri, Cikgu Naim katanya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Gambang ni. Okey, saya ada dalam perjalanan Cikgu Naim. Ana Mariana, Ruzita Uji dari Batu Pahat, kita ada Hafizah Nur Pinang, KPBJ, Geng Rimba, Amar Ishak, Nur Aira, Junaidah Kamarin, juga Mama Azmi. Tengah bertugas waktu ini bang, katanya. Okey, selamat bertugas Azmi. Jangan tidur pula eh. Habibah Azman, Nur Siti, Diana, Khairu Anwar, kita ada Nenek Gemoy 79, Su Azizan, Tija pun hadir, Agnes Emma, Nekma House of Shah, Meme Ida Jas, Jun Kamaludin, Black Ants, ada Ida Mona Rahim, Ana Umi, Miss 1708, Noli Halim dari Besut Terengganu, Ajib 8189 juga bersama-sama dengan saya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang tak sabar nak menangis lagi. Menerusi lagu ini pula, kita memasuki hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ciptaan Allahyarham Datuk Adnan Abu Hassan, lirik lagu oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, sebab kita akan berpisah pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia, stay tune di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Cui. Spring dengan romantis. Ada yang teringatkan kisah cinta lama. Itu biasalah, hidup ini jatuh cinta itu biasa. Sebab kita ni manusia kan. Manusia ni ada perasaan, ada hati. Jatuh cinta, jatuh cinta pastinya rasa sangat-sangat indah dunia ini. Tapi bila berpisah, sakit je jiwa kan. Senyum-senyum selalu lah. Walau macam mana pun kita kena senyum-senyum selalu. Senyum itu menutup segala-galanya. Kayu belukar banyak sesapnya, mati belukar tanda layu. Kayu terbakar nampak asapnya, hati terbakar siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang tahu hati kita terbakar. Kita je yang tahu. Apa pun kita ikhlaskan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan ketenangan akan kembali bersama-sama dengan kita. Okey, geng-geng berhantu, terus kekal setia bertemankan Nasrul Nasrul GBH pada waktu ini. Ini pula bagi mereka yang tinggal di luar negara untuk PRN ataupun pilihan raya negeri Melaka yang ke-16. Jadi permohonan undi pos dalam dan juga luar negara bagi pilihan raya negeri Melaka ke-16 dibuka semalam, sejak semalam lagi, untuk semua kategori. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menyatakan semua permohonan hendaklah dibuka secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Jadi pemilih yang layak dan juga berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Ada yang terkata tak nak balik kan, nak balik kos lagi bang. Jadi kita undi pos je akan datang, kan senang. Jadi undi, jangan tak undi. Walaupun undi pos tetap dikira, kerana undi itu adalah kewajipan kita kepada negeri, kepada negara. Itu kewajipan kita sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Okay, Ismail Kulai ataupun Ismail Zaini ataupun sahabat saya lah, DJ Isaac ya. Syamsurin Langkawi JNJ Endau, Pak Long Gani katanya dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur sebab nak menunaikan umrah. Okey, mudah-mudahan Pak Long Gani Kuih Tiau selamat pergi, selamat balik, dapat umrah yang mabrur ya. Ada KI Chief Zeng, Zahiran Ismail, Pengemis Cinta, Adil Lakosti, ada Lee Kupu-Kupu Beracun, Moiti, Mat Yusri, Haja Chun, Izan, Izara, Asyam Miana, Azlan Adnan, Azaz No, Mid Kompom, ada Wani juga, Nizam, Mat Lennon, Produha. Katanya bangun geng-geng Produha, ada yang tidur ke? Kalau tidur, piat telinga dia. Syafizah Bilus, Syarifah Loy dari Tawau, Comoti itu saya. Pak Ma'on memberikan salam. Waalaikumsalam. Niaga burger lagi, on lagi. Damansara, Mas Tura hadir. Faizal, pom pom pom, bangun, bangun. Bangun semua yang tidur tu. Buat kerja, jangan biarkan kawan-kawan kita melaksanakan kerja-kerja kita kan. Itu tanggungjawab kita, kita kena laksanakan lah. Kita datang kerja memang nak buat kerja kan. Biar pun mata mengantuk, kalau mengantuk tu take five, basuh muka kan, lepas tu cari air. InsyaAllah kembali segar, buat senaman kecil, bagi darah-darah tu berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita akan kembali segar. Hashtagnya tu untuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik cinta Nadia, lontaran suara Nadia, menerusi lagunya Salam Untuk Kekasih. Jadi salam saya juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.

Raya, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kemasaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Mari.

ada yang kata dengan saya, luka tak berdarah tapi sakitnya masih terasa bang. Sebab apa? Sebab setiamu gugur di mata. Lagu daripada kumpulan EYE, ciptaan Isa Gravity dan juga lirik Oni Sutra. Betul, luka tak berdarah tu memang sakit kan? Ditinggal pergi. Melati kekwah redup cemarah, batang kepayang manakan tinggi. Hati kecewa hidup melara, orang disayang ditinggalkan pergi. 2.55 minit pagi waktu ini. 5 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita melangkah di jam yang keempat. Pertemuan hari Khamis 24 September 2026. 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, yeah, kita sama-sama doakanlah rakyat Malaysia yang hilang tanpa jejak, iaitu 55 orang ketika bencana banjir kilat dan juga tanah runtuh di Nepal 26 Ogos yang lepas. Dan pada ketika ini sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga terus bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk menyediakanlah perkhidmatan kaunseling kepada keluarga yang keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang. Dan Ketua Pengarahnya Datuk Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan perkhidmatan itu bertujuan membantu keluarga terbabit menguruskan tekanan emosi serta menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan ketika berdepan situasi berkenaan. Dan kebanyakan keluarga terbabit menunjukkan perkembangan positif selepas menerima khidmat kaunseling, walaupun pada peringkat awal ada antara mereka yang sukar berkongsi perasaan kerana dalam keadaan tertekan. Itu dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk kita rakyat Malaysia, kita ada satu lagi, iaitu doa. Doakanlah mereka. Kalau betul mereka mati, kita doakan semoga terjumpalah kata orang itu mayatnya ataupun apa dia. Tapi kita doakan mereka dapat ditemui. Mungkinlah, mungkin terperangkap di mana-mana. Mudah-mudahan mereka survive, mudah-mudahan mereka selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan. Baik, Saima Isa Zaidi, pilot tanker, katanya dalam perjalanan ke Subang. Mantap Zaidi, kasih horn pam pam pam. Ali Rosli dari Perlis, Azlina Mansur, Maria Mazilan, Aliza Kasim, Nazari Merbuk Kedah. Ada Ayang Ita Ibrahim, Cek dari Butatan, Azkid Joe Alanyan, Aziz Aini, Pejuang Tegar, Mak Sunnah. Kita ada Kemboja Putih, Ajul Yusni, adik Kens, Hayati Makan Lalu. Ada Riz, Yabang Khalifah, Mak Tam Ani, Lady Heda. Kasut dah buruk juga turut bersama-sama. Berjuang Tiga katanya dalam perjalanan ke Singapura. Okey, hati-hati semua pilot-pilot darat. Anda sedang mencari rezeki, bukan mencari maut. Bad ISB, pam-pam-pam. Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Mantaplah semua. Kegi berhantu memang cukup-cukup sporting. Ramai yang tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur bang katanya. Sebab lagu mantap-mantap memanglah. Itu dah namanya game berhantu. Game berhantu memang menyediakan lagu yang mantap saja. Yang tak mantap kita tolak ke tepi boleh. Efeknya teruntuk cinta hati. Seperti lagu ini juga. Sangat-sangat mantap. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Merusi lagunya Kabus dan Sirna. Ada yang tanya saya, bang, sirna tu maksudnya apa? Maksudnya hilang. Kabus dan hilang. Ha? Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Budi yang baik dikenang jua. Itu ya, orang berbudi kita, berbahasa orang memberi, kita merasa. 3.24 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Ada yang berbangun ni nak selesaikan ibadah sunat. Okey, silakan, silakan. Ada yang kata, dah selesai bang, dah selesai tu yang baru terus layan nasional kemburuhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil layan tu, ada yang katanya perut lapar. Lapar nak makan mie segera ni bang, nak makan Maggi. Boleh, boleh makan mie segera, bukan tak boleh. Tapi jangan amalkan selalu. Makanlah makanan yang sihat. Kalau lapar waktu-waktu begini kan, cari roti ke. Tapi ada juga yang kata lapar kalau tak kena nasi, memang tak boleh nak tidur ni. Pergilah makanlah. Nanti kalau biarkan kelaparan, takut penyakit lain ni pula yang datang kan. Gastrik pula yang datang. Ada yang katanya, demam bang, dah 3 hari ni. Oh, okey. Kalau demam, pergi klinik, berehat, makan ubat. Sambil tak boleh nak tidur tu, dengarkan lagu-lagu terbaik melalui Nasional Kemburuan tu. Baik, siapa yang pengguna kereta api Tanah Melayu? Ramai pengguna kereta api Tanah Melayu kan? Dan kereta api Tanah Melayu juga, KTMB dijangka mengalami perubahan jadual dan juga kelewatan selama 4 hari, iaitu bermulanya 26 September dan juga 27 September serta 3 dan juga 4 Oktober ini. Jadi gangguan itu disebabkan apa dia? Kerja naik taraf landasan berkembar Rawang ke Ipoh. Kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkat sehingga November ini dan juga membabitkan laluan Kalumpang. Jadi kerja-kerja naik taraf yang dijadualkan di laluan Kalumpang akan menyebabkan perubahan jadual yang dijangka mengalami kelewatan, iaitu ingat baik-baik 26 dan juga 27 September ini, 3 dan 4 Oktober 2026. Jadi penumpang juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dengan menyemak jadual perkhidmatan menerusi laman sesawang KTMB ataupun aplikasi My Real Time. Jadi kita kena semaklah sebelum kita nak merancang perjalanan tu, 26, 27 September, 3 dan 4 Oktober. Ingat 4 tarikh ini. Mama Moon katanya tengah goreng garipap ni, apa manis. Ui, sedap. Bagilah sikit, dapat 3 biji pun jadilah. Buat rasa-rasa. Mok Wan kata ataupun Usup NEC Tinted Pom Pom Pom Pom Pro 2 Rawang ya, geng-geng Pro 2. Dari depan sampai ke belakang geng-geng Pro 2 ni, sampai yang memandu uji pandu tu pun semuanya mendengarkan Nasional FM. Terbaik geng-geng Pro 2. Kalau buat end dinner tu, jangan lupa jemput saya. Cik Ayu Comel. Kita ada Rohani, kita ada Aus Fahlan, Nur Bunga Kebangsaan, Hayati. Kita juga ada Hajar Raudah Sulaiman, Botak Bahau, Lutz Corner, Syahriman, Muhammad Iqbal, Wan Afif, Putri Jalisha, Iris Chome, Ros Ana, Ajimi, Wei. Kita ada Wei Check, Pilot Darat. Siapa lagi? Nuri Simparenggam, Jamal Hazrin, Ina 1075, Zulaika Azurin, Mazna Aini 67, Ati Zuriati, Adrian Amin, Zainon Jamila Ahmad, Gadis Ayu, Wani Manda. Ramai berjuang tega dari Kulai. Okey, Yusri Desa Jaya Kepong. Betul ramai yang berlantai ni. Terima kasih memeriahkan live TikTok waktu ini, Rohali Zamyam. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Cuma waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu koleksi 80-an, lagu-lagu yang penuh dengan kenangan anda dengan hashtagnya kenangan lalu. Pastinya akan terimbau kenangan-kenangan itu. Mudah-mudahan kenangan itu adalah kenangan yang manis, bukan kenangan yang pahit. Tapi pahit manis tetap juga kita kena tempuhi. Dan bila kita dah tempuhi itu, kita reda dengan apa yang berlaku. Dan insyaAllah reda itu akan memberikan ketenangan dalam hidup anda. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Azura. Betul, ini dalam filem Azura. Sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Cuma kali ini saya putarkan versi Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah ya. Pada asalnya lagu ini Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauziah Dato' Ahmad Daud. Tapi saya putarkan versi ini, lagu dalam filem Azura. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.6.

lagu ciptaan Zamri, lirik oleh Zamri juga, lontaran suara Zamri menerusi lagunya Tugu Cinta. Tepat jam 4 bagi waktu ini. Cukup lagu-lagu dengan hashtag juga dengan lalu koalisi 80-an kan, ramai yang dah terimbau kenangan. Sudah tentunya kain berlipat dalam istana, pakaian putri raja kayangan, sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Ada yang kata hari ini Abang Manis berpantun tu. Dia kalau mood nak berpantun tu memang datang nak berpantun je. Okay, melangkah di jam yang kelima Nasional Game Buruhan tu. Ada yang kata tempatnya hujan ni bang, sejuk sampai ke tulang. Oh ya, kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 3.45 sebentar tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Bentong, Bera, Pulau Tioman, Pekan, Kuantan, Maran dan juga Temeloh. Termasuklah di Selangor, Kuala Langat, Sepang, Kelang, Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Rembau, Seremban dan juga Perlisan, seluruh negeri Melaka. Johor pula di daerah Tangkap, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Sabah di Pantai Barat, pedalaman Keningau, Sup dan juga Tambunan sehingga jam 7 pagi nanti. Junet dah kemarin katanya Melaka dah hujan. Ya, betul. Baru tadi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia meramalkan ya keadaan cuaca. Baik, untuk pengguna-pengguna jalan raya, kita kena ingat bahawa sukan lumba basikal antarabangsa yang sangat-sangat sinonim dengan negara kita, Litua di Langkawi, bakal bermula kan. Banyak jalan-jalan yang ditutup. Dan pada 26 September ini juga jalan akan ditutup di sebelah Perak, di Hilir Perak, daerah Hilir Perak lah. Bermulanya 12.30 hari hingga 4 petang. Jalan mana yang ditutup? Jalan-jalan yang melibatkan untuk penutupan dan juga lencongan secara berperingkat seperti berikut: Jalan Hutan Melintang, Teluk Intan, Jalan Maharaja Lela, Jalan Padang Tembak, Jalan Pintasan LHDN, Jalan Kampung Bahagia, Jalan Sungai Manik, Jalan Langkap ke Kamparu. Jadi cadangan jalan-jalan alternatif yang boleh digunakan oleh pengguna jalan raya semasa program berlangsung adalah seperti berikut: Lebuh Raya West Coast Express ataupun WCE ataupun Jalan Labu Kubung, Cangkat Jong. Itu di Langkawi. Cik Yah katanya tengah buat kuih. Ya Cik Yah, selamat buat kuih lah bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sambil-sambil saya hiburkan anda. Juga yang buat roti canai kan, tengah uli roti canai, patam roti canai. Kianlah Hasdi dari Brunei, Mek Kembadan 979, Bunga Larangan, Mai Syita dari Seremban, Mail Asmadi, Asna Idrus, kita ada Mar, Poksulan Frozen juga, Nora Syikin, Tok Perak 68, Fauzi, ada Hajar Jajah Collection, Rahma Ibrahim, ada Ju, My Bonda Suri, Arah 77, Jamila 79, Noliana, Miss Kayoi, antara yang yang baru hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika. Kemana-kemana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir Roro, persembahan Abhijit dan juga Alkayanik, Hum Tu Diwani Huye. Ini sebuah lagu dalam filem Badshah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu.

komposernya Lan Laga, sanggupkah kau bersabar sayang, daripada Denangan Kumpulan Scan. Sanggup tak bersabar? Kena sabarlah menantikan insan yang kita kasihi, yang kita sayang. Jika jala tidak ditebar, manakan dapat ikan tenggiri. Jika adinda tidak sabar, manakan dapat kekanda menanti. Tapi kadang-kadang kita sabar ni ada hadnya juga kan. Kadang-kadang kita menunggu dengan sabar, tapi namun dirinya tak ada kabar. Zaman-zaman dulu lagi susah untuk bercinta. Kita guna surat tau. Sekarang senang je. Tak balas WhatsApp, tak balas Telegram, macam-macam lagi kan. Cepat je kan. Dulu kita kirim surat, bercinta jarak jauh. Seminggu tunggu surat tak sampai, dua minggu tunggu tak sampai-sampai, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, sehinggalah setahun, sampailah patah hati. Okey, 4:35 minit pagi waktu ini. Untuk anda di Serian Sarawak, ada yang bertanya dengan saya ni, betul ke bang sekolah tutup hari ni? Betul. Kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup berkuasa hari ini. Susulan bacaan indeks IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat ya. Ramai yang dah bangun dekat Serian tu agak blur sikit. Katanya betul ke? Betul ke? Betul. Ini saya bagi tahu lagi sekali. Betul. Ianya dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDBR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara ke semua sekolah yang terlibat. Betul. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Betul-betul. Ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Ada Anadan Cik Will, ada Kak Iyah, Bak Iyah, Puteri Fiona, Ana Musab, Nas Amirul dari Manjung, Marsa Saleh, Kamaria Yudan, Mama Azmi, Cik Nana, Darusman, Rashidi, Rashidah, Halidi, Wati, Nur Adila. Kita ada Aida Zuliana, Farid Abdullah, Lan Sixstone, Zaketin, Khairul Aswad, Nita, Marina, Ashburn, Cempaka Biru, Kak Isa, Puji 76, Abi Hashim, Wajah Kuning, Kayak Solo. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir, yang sudi memeriahkan Facebook, yang sudi memeriahkan Instagram dan juga TikTok Nasional FM. Tapi jangan lupa kongsi

kita follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Nak sambung lagi berhibur? Oh, ramai lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi. Sabar, sabar. Kita sambung lagi menangis tapi pujuk kata relax, tenang-tenang. Kita nak layan lagu ini pula dengan hashtagnya teruntuk cinta hati, boleh ya? Hashtagnya ataupun tanda pagarnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu daripada komposernya Ayu Rizki Yani, lontaran suara Wawa Syazwa dengan lagunya Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri, jangan risau. Jangan risau, saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah akan bersama-sama dengan anda. Dan anda juga jangan undur diri, terus stay tune dengan Nasional FM.

0: text message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.

bersembah kumpulan Lela dengan lagunya Bidadari. Menutup tirai menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng buruh hantu. Semuanya pakat-pakat tak boleh nak tidur. Ada juga yang baru bangun. Salam subuh yang baru bangun. Ramai yang baru bangun kan. Sesi persekolahan ni memang ramai yang baru bangun pagi. Terutamanya kaum hawa lah, kaum ibu lah. Nak sediakan sarapan pagi tengah termenung dekat tepi tingkap tu. Sarapan apa nak buat pagi ni? Pagi ni nak sarapan apa? Semalam dah makan nasi lemak. Kemarin dah makan bihun goreng kan. Hari tu dah makan lemping. Hari ni buat cucur lah. Cucur ikan bilis. Kita buat cucur ikan bilis. Cicah sambal tumis. Oh memang padu. Serius, memang padu hari ini. Jadi apa pun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena sabar ya. Sabar dan diam saja. Sabar dan diam itu merupakan energi yang berbeza lah. Sabar membuatkan kita kuat secara mentalnya. Dan diam pula membuatkan kita kuat secara emosionalnya. Sudah tentunya bila kita sabar tu kita reda lah. Dan apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, percayalah semua bahawa Allah juga akan menggantikan kekecewaan itulah dengan sesuatu yang tidak dijangka. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Bahang 5.50 minit pagi. Manakala Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi. Di Semenanjung di sebelah selatan tanah air, Johor Bahru Johor 5.47. Manarai Melaka pula 5.53. Seremban Tinggi 9.554. Shah Alam Selangor 5.55. Di sebelah utara, Ipoh Perak 5.58 minit pagi. Johor Pulau Pinang dan juga Kang Apolis tepat jam 6 pagi nanti. Harusah Kedah 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang dah masuk waktu subuh? Ada. Di Kota Kinabalu, di kawasan di Sabah telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk mereka yang dah bersiap sedia nak melaksanakan tanggungjawab kita pada Allah SWT. Jadi sama-sama kita doakan dan semoga segala ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati dan Jiwa bahagian yang pertama. Jadi kita bersihkan hati dan jiwa kita. Sama-sama kita dengarkan raudah nanti yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Hati kena bersih. Betul, hati kena bersih supaya hidup kita tidak terbabit dengan mengata orang dan sebagainya kan. Bila kita mengata orang, mengutuk orang, macam-macam yang kita berkata di belakangnya, itu merupakan hati yang tidak bersih. Jadi jangan kita pernah mengata orang. Kita tengok diri kita dulu, sama ada kita ni sempurna ataupun tidak, sama ada kita ni betul ataupun tidak. Kadang-kadang kita mengata orang, rupanya diri kita yang tak betul. Betul, saya bercakap benda yang benar. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita tengok diri kita elok-elok. Kita jaga diri kita elok-elok. InsyaAllah yang elok lah yang akan datang dekat kita. Yang positif lah, yang betul lah yang akan datang dekat kita. Tapi bagi mereka yang sering dikata orang, difitnah orang, harus jadi orang yang lebih sabar lah eh. Kita ikhlas dan juga lebih kuat lagi untuk semua hal yang terjadi. Yang penting ego dan juga emosi kita, kita kurangkan. Jangan kita sakitkan hati orang lain. Jangan kita jadi orang yang iri hati dan juga dengki. Dan juga belajar jadi pemaaf. Baik, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang penuh makna, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harap dapat menghiburkan hati anda di jam yang terakhir. Nasional Game Buruh Hantu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, dilukis dengan Minda dan Jiwa. Minda dan Jiwa. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan kita menyatakan kepada diri kita ataupun bukan kita berbangga kitalah orang paling baik, bukan, tetapi inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Beribadah seolah-olah seandainya besok nyawa kita akan diambil oleh Allah, dan bekerjalah, berkhidmatlah, bertugaslah seolah-olah kita ingin hidup lagi ribuan tahun lagi. Pada bab untuk menyatakan kebersihan di dalam hati kita daripada sifat-sifat kecelaan. Okey, kita nak masuk pada petang ni insya-Allah nak membersihkan kalbu, ataupun setengah kita panggil hati, ada setengah kita panggil jantung, tak kisahlah. Nah, sehingga Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim bahawasanya orang hati yang sejahtera ini tadi akan dipelihara oleh Allah. Dia panggil qalbun salim. Hey, bukan senang tuan-tuan hati ni. Nah, niat kita ni semuanya bermula daripada hati kita. Betul tak? Kan? Mana-mana kita pergi pun, mana-mana kita berada pun, kalau niat kita, nawaitu kita hati buruk, buatlah baik macam mana pun tetap akan dipandang sedemikian rupa. Betul? Tapi kalau hati kita ikhlas, hati kita baik, hati kita benar-benar menginginkan kebaikan daripada semasa ke semasa, inilah kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya kalbu itu ada baginya dua makna. Kalbu, hati. Dalam hidup kita kan, Nabi pun sebut di dalam hadis yang sahih, di dalam anggota tubuh badan kita ada satu bahagian. Kalau baik bahagian tu, baiklah bahagian-bahagian yang lain. Tapi kalau rosak bahagian tersebut, rosaklah bahagian-bahagian anggota yang lain. Apa dia tuan-tuan? Tidak lain dan tidak bukan, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, iaitulah kalbu. Maka kata pengarang kitab dalam kitab yang kita baca ni, dalam buku yang kita nak bawakan kepada penonton yang dirahmati oleh Allah, yang pertama iaitulah hati, jantung, kalbu daripada sudut jasmani. Luaran lah. Kalbu jasmani macam mana ustaz? Iaitu daging, ataupun kita panggil kompartmen lah, yang diletakkan, yang ditetapkan, ataupun yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri, yang menyerupai ia seakan-akan jantung pisang. Nah, di sebelah kiri kita ni, okay, ada jantung. Kalau biasa kita dengar orang buat bypass, biasa kita mendengar orang buat apa, stand. Jantung lah tu. Nah, pada sebelah kiri ni, itu jantung dia. Itu hati dia. Tetapi kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, jantung itu boleh diubati sekiranya ia sakit oleh tabib, oleh doktor. Betul lah? Kalau kita ada apa, hospital khas, IJN tak silap ustaz, Institut Jantung Negara. Tu dekat KL tu. Kalau dekat belah Selangor ni, mana pakar? Biasa ustaz tak dengar Hospital Serdang, biasa kita dengar. Betul? Kalau dekat KL ni, wallahu alam, PPUM ke mana, ada satulah pakar lah. Kalau anything happen, boleh pergi rujuk dekat situ. Kan? Jantung ni, sesak, tersumbat, heart attack, boleh tak diubati untuk kita katakan oleh para doktor? Boleh. Jadi maknanya tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kalau jantung kita rosak, jantung kita sakit, yang kita bahaskan daripada dua makna tadi, yang pertama kalbu ataupun jantung berbentuk jasmani. Nah, berbentuk kita kata fizikal lah. Nah, iaitu jantung yang berada di sebelah kiri, yang menyerupai ia akan jantung pisang. Seakan-akan lah, maksudnya reka bentuk dia tu, yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati kita, dalam badan kita ni. Maknanya apa? Seakan-akan jantung yang menyerupai jantung pisang. Tapi kalau sakit, kalau ada masalah, kalau tersebut
tersumbat, boleh diubati melalui tabib, melalui doktor, melalui pakar-pakar. Tetapi kalaulah jantung yang berbentuk, kita panggil daripada sudut batin, dalam, tadi jasmani, luar. Tapi kalau sakitnya berbentuk dalam, maka adakah kita nak pergi jumpa doktor, tuan-tuan? Hei, jangan buat hal. Pergi ke hospital ke, pergi klinik ke, doktor panggil. Masuk, encik. Ya, saya. Ha, boleh tahu sakit apa? Saya ni, doktor, sakit hati lah, doktor. Sakit hati macam mana tu? Rasa menyunyuk-nyucuk ke tak? Saya sakit hati dengan jiran saya. Boleh jawab macam tu? Doktor kata, saya pun sakit hati dengan awak juga ni. Awak kalau sakit hati dengan jiran, jangan datang jumpa saya. Pergi jumpa ustaz-ustaz ke, duduk dalam kuliah ke, duduk dalam majlis ilmu ke. Duduklah mana-mana bahagian orang sedang mengajar ke. Maka kata pengarang kitab, iaitu daging yang tertentu yang ada di dalam lubang, dan di dalam lubang itu ada darah-darah yang terkandung. Itu jasmani. Allah Ta'ala letakkan kepada kita jantung ni berbentuk luaran ni. Maksudnya ada sebelah kiri kita. Tapi yang kedua, kalbu berbentuk batiniyah ataupun kalbu berbentuk rohani. Yang ni yang kita nak bicarakan pada petang ni, tuan-tuan. Sidang penonton yang rahmati oleh Allah. Iaitu sesuatu yang amat-amat tersembunyi, yang halus, yang dapat membezakan di antara perkara yang hak, yang sebenar, dan perkara yang batil, perkara yang tipu ataupun perkara yang buruk. Sebab tu kalau di dalam habis kita solat, jangan lupa doa ni. Saya bagi kepada tuan-tuan pada petang ni, sambil-sambil tuan-tuan mendengar, sambil tuan-tuan berada di mana-mana sahaja, yang menonton live dan sebagainya, tuan-tuan jangan lupa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabat. Allahumma arinal haqq haqqan warzuqnat tibah wa arinal batila batilan warzuqnat ijtinabah. Saya ulang balik, tuan-tuan, kalau boleh lepas daripada solat lima waktu, kalau boleh sambil berjalan ke, kalau rushing sangat ke, tak kisahlah. Tuan-tuan mungkin ada kerja yang terpaksa tuan-tuan kejar ke, ataupun bergegas, sambil-sambil tuan-tuan berjalan ke, tengah bawa kereta ke, tengah apa-apalah, jangan lupa tuan-tuan titipkan doa ni. Saya ulang balik, tuan-tuan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzunat tibah wa arinal batila batilan warzunat tinabah. Ya Allah, kau tolong tunjukkan kepada kami kalau benda itu hak, benda itu betul, benda itu tepat, benda itu memang akan berlaku, ya Allah, dengan jalan yang betul, tolong tunjukkan kepada kami. Dan ya Allah, sekiranya perkara itu perkara yang batil, perkara yang tipu, perkara yang sebaliknya, ya Allah, tolong tunjukkan kepada kami. Ini yang kita nak ba'askan, satu benda yang halus, yang tersembunyi, yang mengetahui serta mengenal akan perkara yang baik maupun buruk yang terdapat daripada kalangan manusia. Ini hari ini

0: berasa apa-apa. Yang ni yang perlu kita nak repair, kan? Macam mana hari ni seorang anak derhaka kepada mak ayah, seorang isteri derhaka kepada suami, seorang suami kita katakan dalam keadaan nusyus, nah, dalam keadaan dayus, kan? Macam mana kita nak kata, tuan-tuan? Tak apa, tak ada masalah. Isteri tak salat, isteri pergi makan tengah hari berdua-dua dengan rakan sekerja, tak apa. Ini yang perlu kita perbetulkan balik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, daripada kalangan masyarakat kita. Bukan mudah. Boleh untuk permulaan kita buat dekat keluarga kita pun cukup. Tak perlu masyarakat lagi. Kalau masyarakat ni biasanya pemimpin lah, Imamul Azam, pemerintah. Tapi kalau kita, tuan-tuan, bermula daripada mana, tuan-tuan? Keluarga kita cukup. Berapa ramai daripada kalangan kita hari ni adik-beradik tak berteguh? Ada yang bertahun-tahun tak berteguh adik-beradik, seibu sebapa. Ada yang belas-belas tahun, bahkan lebih menyediakan puluh-puluh tahun tidak berteguh. Kerana apa? Kerana masalah hati kita dalam keadaan kita ni tadi tak bersihkan mengikut apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat pernah didatangi oleh Nabi, pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bertanyakan kepada Nabi, apakah amalan yang tidak akan diangkat walaupun sejengkal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada tiga perkara. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan, kita solat, tutup aurat, sedekah, wakaf, cantik, alhamdulillah, teruskan. Tapi saya minta tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, yang berada di dalam majlis saya mahupun yang mendengar di mana sahaja, tuan-tuan, saya minta jangan buat tiga perkara. Setengah hadis menyebutkan bahawasanya Nabi melaknat golongan ni. Yang pertama, orang yang sengaja tarkus salati, orang yang sengaja tinggal sembahyang. Sengaja. Ya Allah Ustaz, memang tertidur tak sedar asar tadi Ustaz. Contoh, ya Allah, memang tak sedar langsung subuh, balik outstation Ustaz pukul 2 pagi, kunci dah jam 6 pagi, 6 suku. Ya Allah, tak sedar, tak mengapa. Tapi kita cari rezeki, kita kerja, kita bertugas, kita niaga, tapi solat kita boleh tinggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kau buat benda lain bagus, bukan aku cakap tak bagus, tapi tidak diangkat amalan walaupun sejengkal.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan James Kevin Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya berbagi kurang ada 20 minit lah untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa hari ini hari Khamis, anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya pula. Berbagai perkongsian menarik di awal pagi menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan tiga suara nanti ya. Jadi terus kekal setia juga pukul 6 pagi nanti seperti biasa siaran RTM yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya sebab ramai yang telah pun bersiap sedia di seluruh negara tu. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada untuk dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, paling benar saja, juga hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana kena ingatlah, kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi terima kasih juga untuk anda geng-geng berhantu yang terus kekal setia 12 malam sampai lakisan ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mereka yang nak ke tempat kerja, ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai sebab kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan gelang kabut di awal pagi ini, memandu secara berhemah. Kena ingat bahawa kita pergi kerja itu, kita pergi mencari rezeki itu adalah untuk diri kita dan juga insan-insan yang tersayang yang sering menanti kita, menanti pulang untuk menyambut kita dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, dan itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan. Perpaduan itu sangat-sangat penting dalam negara kita. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbilang kaum, berbagai agama. Jadi perpaduan itu sangat-sangat penting sebab kita mahu menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita mahu menjadikan Malaysia terus mengecapi kemerdekaan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, bintang bersinar di langit malam bersama rembulan yang sangat setia. Saya lepaskan GBH dengan salam penuh cinta dan doa bahagia. Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat sikit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Lilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila. Ai.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: akan dengar radio paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja Berdaulat, Rakyat Berelmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Hari ini Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersiaran bersama dengan saya, Farisan Muhammad dan Sazali Ahmad hingga pagi, 6 hingga 10 pagi, bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Syed Farid Saha serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar Parampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 6 pagi, telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, waktu terbit matahari 7.07 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.13 tengah hari, asar 4.24 minit petang, maghrib 7.15 minit malam, setiap isya 8.24 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وقوم إبراهيم وقوم لوط

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar. Mudah-mudahan Al-Quran yang selalu kita baca, selalu kita dadabur dan selalu kita beramal dalam kehidupan seharian kita, mudah-mudahan menjadi panduan kepada kehidupan kita. InsyaAllah pada pagi ini, sidang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi bacaan Al-Quran dan tafsir kita. Dan insyaAllah kita akan sambung ayat 234 dan ayat 235 surah Al-Baqarah, juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaitan.

isteri ni Tuhan kata ya tarabbasna, hendaklah isteri menahan diri mereka 4 ashhuri wa 10, menahan diri maksudnya berada dalam tempoh iddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi ayat ni nak menyatakan kepada kita sedang pendengar sekalian, apabila suami meninggal, meninggalkan isteri. Jadi meninggalkan isteri ni, isteri ni berada dalam iddah 4 bulan 10 hari. Ayat yang kita bincang sebelum ni berkaitan dengan talak ataupun cerai. Suami yang cerai isteri, isteri ni duduk dalam iddah 3 kali suci bagi yang ada haid. Bagi yang tidak ada haid, dia berada dalam iddah selama tempoh 3 bulan. Jadi ayat ni menyatakan 4 bulan 10 hari seorang isteri yang kematian suami dia berada dalam iddah. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنْ, dan apabila tamatnya tempoh 4 bulan 10 hari itu, Tuhan kata apa? فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنْ, maka tidak menjadi kesalahan kepada kamu. Kamu di sini ialah wali kepada isteri tersebut. Maksud wali kepada perempuan ni lah. Sebab perempuan ni, bila suami dia mati, meninggalkan dunia, maka dia akan kembali kepada keluarga dia. Bila dia kembali kepada keluarga dia, jadi ada wali dalam keluarga dia. Mungkin wali itu Tok Wan dia ke? Kan, kalau Tok Wan dia masih ada. Ataupun wali itu ayah dia sendiri ke? Jadi Tuhan kata tidak menjadi kesalahan kepada wali atas apa yang mereka lakukan, iaitu isteri ni, terhadap diri mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Maksudnya, jadi seorang isteri ni bila suami meninggal, dia duduk dalam iddah tu, dia tak boleh nak pakai, nak berhias diri, tak boleh nak keluar pergi rata tempat dengan bebasnya, kan, kecuali dalam keadaan untuk dia cari nafkah, untuk cari keperluan. Jadi ada perkara yang dilarang ketika dia dalam iddah. Tetapi bila habis tempoh iddah, jadi Tuhan kata fala junaha alaikum. Jadi wali ni tak boleh nak larang lah. Kalau kata isteri yang kita kata wanita yang dalam iddah habis tempoh dia nak berkahwin, jadi wali tak boleh larang. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Sina pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 235 Allah berfirman wala junaha alaikum fima arattum bihi min khitbatin nisa. Allah kata tidak ada salah bagi kamu, yakni kepada orang lelaki lah, tentang apa yang kamu bayangkan secara sindiran. Apa maksud di sini? Ayat di sini ialah apabila perempuan ni kematian suami dia. Jadi perempuan ni dalam tempoh iddah 4 bulan 10 hari ni, orang lelaki mungkin adalah kadang kesian dekat perempuan ni. Dia, suami dia meninggal, tinggal anak, dia kena jaga. Dah lah tak kerja, lepas tu bawa anak ramai pula. Jadi lelaki yang duduk dekat ni maksudnya kadang kesian kepada perempuan ni. Lalu Tuhan kata tidak menjadi kesalahan untuk dia sindir, memberi ayat yang tersirat ketika wanita ni dalam tempoh iddah untuk dipinang perempuan tu. Tetapi bahasa sindiran ataupun bahasa yang tersirat kita kata. Contohnya dia kata kat perempuan tu, ni hang habis iddah nanti mai duk kampung aku lah. Ha, kan? Itu ayat sindiran. Yang tak bolehnya Tuhan larang, ni hang habis iddah ni kahwin aku lah. Ha, ni hatu Tuhan tak bagi. Ayat tersurat dilarang ketika perempuan ini dalam iddah. Kecuali dah tamat dah 4 bulan 10 hari, barulah boleh menyatakan hasrat secara rasmi. Jadi sinar pendengar dirahmati Allah sekalian, au aknantum fi anfusikum, ataupun Tuhan kata dan masih dalam iddah, atau tentang kamu menyimpan dalam hati untuk keinginan berkahwin dengan perempuan tersebut. Maksudnya boleh guna bahasa tersirat ataupun bahasa sindiran untuk kahwin dengan perempuan yang kematian suami dia. Ataupun Tuhan kata tak apalah, simpan sat dalam jantung hati kamu tu wahai lelaki, tak payahlah zahir lagi, habis 4 bulan 10 hari tak apa, baru habang kat dia. Seolah macam itulah. Kemudian Tuhan kata alimallahu annakum satazkurunahun, Allah mengetahui bahawa kamu akan sebut-sebut, kamu duk ingat kepada janda yang kematian suami itu. Walakin la tuaiduhunna sirra, tetapi Tuhan kata janganlah kamu buat janji secara sulit. Tuhan Maha mengetahui. Ni duk WhatsApp kat dia, duk mesej kat dia, walaupun tak sebut secara mulut tapi WhatsApp. Ni kita lepas 4 bulan 10 hari ni kita kahwin noh. Nanti aku hantar urusan minah. Tak boleh. Walaupun secara rahsia Tuhan Maha mengetahui. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, melainkan kamu menyebut kata-kata sindiran secara sopan. Jadi sedang pendengar dirahmati Allah sekalian, Allah kata wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah, dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh nak melakukan akad

Engkau sebelum habis iddah yang Tuhan tetapkan, kena tunggu 4 bulan 10 hari dulu, baru boleh nak berazan, nak bertekad untuk akad nikah dengan wanita yang kematian suami dia, dan habis tamat 4 bulan 10 hari barulah boleh. Kemudian Tuhan kata wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Allah kata ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam jantung hati kamu. Fahzaru, maka berhati-hatilah kamu. Wa'lamu, dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyabar. Jadi Allah nak menyatakan kepada kita, wahai para lelaki, maksudnya dalam urusan nak kahwin dengan janda, dengan wanita yang kematian suami, kena ikutlah garis panduan, kena ikutlah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

geng. Serasi dengan ku 6.50 minit pagi 102.9 MHz. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kakak semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi ni 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah, apa khabar semua kawan-kawan saya? Pagi ni macam biasa geng, di Konti Jok dan juga Jali teman anda hingga pagi 6 hingga jam 10 pagi bertemankan rakan peralong jurutera pagi ni Syed Farid dan juga Saha, kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar perempau. Semualah sama-sama saya mendengarkan 102.9 MHz Please FM. Alhamdulillah, kebangun awal hari ni kita ucapkan segitiga kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kesihatan yang baik-baik untuk kita, dan kita doakan jugalah untuk seluruh warga Malaysia, insyaAllah diberkati Allah, dikurniakan dengan kesihatan yang baik-baik, insyaAllah keamanan dan juga kepada anda yang memulakan perniagaan pagi ni, yang berniaga, yang buka premis perniagaan, insyaAllah adalah tu rezeki untuk anda. Yang paling penting ialah tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Alright, terus setia geng Please FM, serasi dengan ku.

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.
1: Alright geng, serasi dengan ku macam biasa geng 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi, kemudian kembali semula ke Police FM. Okay, hati-hati kepada kawan-kawan yang sedang mandu pagi-pagi ni ke tempat kerja anda yang bertugas pagi ni geng. Lek-lek je geng, tenang-tenang dalam perjalanan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okay, sekejap lagi kita jumpa tau. Police FM, serasi dengan ku.

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nuruddiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: ...18 negara... 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: It has been a Ducati domination.
3: Saksikan hanya di RTM.
5: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.

0: Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar hari ni?
1: Alhamdulillah.
0: Okey, setelah perjalanan pergi balik pergi balik, hari ini berjumpa juga kita.
1: Alhamdulillah.
0: Syukur.
1: Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang setia mendengarkan Plays FM lah sahaja dengan aku. Pagi ni macam biasa kan, Jo dan juga Jali lah tempat ada. Hari ni hari Khamis eh. Bila kita sebut hari Khamis ni,
0: apa cerita pasal hari Khamis ni?
1: Kita terfikir juga mana mai perkataan Khamis ni.
0: Oi, fikir ambil tokoh tu ke?
1: Mana mai perkataan
0: Khamis? Jangan pula orang fikir aku tu.
1: Kita kena fikir. Pasal bila hari ni je kita akan kata hari Khamis.
0: Kalau orang fikir jenis mana perkataan hari Khamis ni, orang ni jenis merenung setempat eh.
1: Kita kena fikir mana mai perkataan Khamis ni. Hari ni hari Khamis, betul tak? Sebutan Khamis ni sebenarnya dia wujud dalam bahasa Melayu, diserap daripada bahasa Arab tau. Dalam evolusi Arab ni, dalam kalau anda bacalah Wikipedia bahasa Melayu ni kan, nama Khamis ni adalah daripada perkataan Arab, dipanggil Al-Khamis.
0: Al-Khamis.
1: Berakar kata dasar Al-Khams, yang bermaksud lima. Ini sesuai lah dengan sistem kalender Islam, pengiraan hari bermula dari hari Ahad, hari pertama lah menjadikan hari Khamis ni sebagai hari yang kelima. Jadi Al-Khamis ataupun Al-Ham ni ialah hari yang kelima dalam kalender Islam. Itu yang wujudnya hari Khamis tu.
0: Jadi
1: yang
0: ramai-ramai lah anak nombor lima tu nama Khamis.
1: Kan? Okey, kita dah tahu dah.
0: Terima kasih Jo.
1: Daripada asalnya Khamis tu.
0: Jadi terima kasih. Sekejap lagi selepas kita dah tengok hari Khamis ni apa datang daripada di mana, Jo dah telah terangkan kepada kita. Sekejap lagi tugasan Jo untuk tengok apa yang diramalkan oleh Met Malaysia.
1: Okey, kita nak kongsi terus lah. Kita dah dengar ramalan
0: yang
1: cuaca.
0: Baiknya
1: pagi ni. Sekitar hari ini. Tapi kalau tengok hari ni, geng, ramalan cuaca negeri lah. Ini ada boleh tengok atau percuma je dekat laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Pagi ni ribut petir, geng. Di beberapa tempat kawasan pedalaman. Ni ramalan lah. Petang pun sama juga. Malam pun sama juga. So, minimum 25 darjah Celsius. Maximum 32 darjah Celsius. Kalau tengok sini hujan lah pagi petang malam
0: Tengok keadaan sekarang pun dah mendung je.
1: Mendung.
0: Kemarin pun mendung. Jadi cerita kata dalam seminggu ni Perlis ni memang mendung lah. Memang ramai orang luar yang jealous dengan keadaan cuaca kat Perlis ni.
1: Tak, saya sampai-sampai tengok semua orang putih.
0: Termasuk saya sekali lah.
1: Nampak putih lah. Aduh kan, rupanya sejuk.
0: 2-3 hari jual kat KL. Macam mana cuaca?
1: Besar-besar kabut.
0: Besar kabut.
1: Dan juga apa ni,
0: dia tak tenang kan? Dia tak tenang.
1: Dia tak sama lah, geng. Hujan emas di negeri kita kan. Sini tenang je. Semasa sampai rasa tenang je.
0: Alhamdulillah.
1: Tengok-tengok belah tu, tengok kau tu putih, tengok kau ni putih. Kau siapa putih-putih ni? Kan, rupa-rupanya sejuk.
0: Jadi apa yang pentingnya adalah ketenangan kita di Perlis.
1: Betul
0: kan?
1: Alhamdulillah
0: kan? Anda terus mendengarkan saya dan juga Joe hinggalah ke pukul 10 pagi nanti.
1: Ya, Plays FM serasi dengan ku ya.

0: Anda mendengarkan 102.9 MHz.
1: Ya, sebab apa kita kat Perlis ni? Pagi-pagi dah. Apa ada dia?
0: Dah goyang-goyang sikit lah.
1: Tak, yang penting happy lah, Li.
0: Betul.
1: Dalam kehidupan ni, sebenarnya kan, bila kita pergi ke satu tempat lain, kita dapat tengok tau, betapa, apa ni, berlainannya.
0: Kan? Kita orang macam-macam juga kata, rasa kalut lah.
1: Ya,
0: rasa kalut lah pagi ni. Sebenarnya baru sedar kita duduk tempat orang.
1: Betul. Berlari-lari Li dengan kalut apa semua ni. Sedangkan kita ni, rasanya panjang umur lah kita ni. Itu beza dia.
0: Syukurlah, syukurlah. Kan, kita boleh merasai ketenangan kehidupan kita pagi-pagi ni. Tak seperti tempat lain yang motosikal dia pagi-pagi nak pergi kerja macam nak race tu.
1: Betul.
0: Sana sini laju, tak lalu. Pon. Kita kat sini tak ada dengar apa semua relax.
1: Betul. Kan? Kalau nak ceria, nak happy, kita cari ketenangan. Tengok muka Jali pagi tadi. Wow, rasa lega.
0: Alhamdulillah, syukur.
1: Dua lagu tu ya.
0: Kita tengok kat cermin pun, kita tengok muka kita rasa alhamdulillah aku pagi ni.
1: Betul. Kita nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ni. Saya nak mulakan dengan berita harian ni. Ini berkenaan dengan Jerebu, geng. Semua sekolah di Seraya ditutup mulai hari ini. Semua sekolah rendah menengah di bawah selian pejabat pendidikan daerah lah. Ini ditutup sementara. Hari inilah hari Khamis ya, berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang direkodkan setakat jam 10 malam lah. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataannya malam tadi memaklumkan keputusan itu dibuat mengutamakan kesihatan lah, keselamatan dan juga kesejahteraan warga murid sekolah ini susulan keadaan Jerebu yang melanda daerah berkenaan. Jadi sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan mengikut peruntukan lah dalam surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8 tahun 2016. Ini garis panduan pengurusan pengajaran dan juga pembelajaran akibat bencana bertarikh 21 Julai 2016. Bagi sekolah yang terletak berhampiran dengan daerah dengan bacaan IPU melebihi 200, guru besar dan pengetua boleh mempertimbangkanlah pelaksanaan PDPR dengan mengambil kira lah faktor kesihatan serta keselamatan murid. Ini yang kita tahulah Sabah Sarawak ni kan berkenaan dengan Jerebu ni. Tapi kali ni di Serian.
0: Dan semoga cuaca yang melanda beberapa negeri ni yang dimuatkan dalam map Malaysia ni akan menghilangkan Jerebu yang ada ni lah. Di mana yalah, kita risau juga dengan amaran ribut petir, di mana KL pun semalam dilaporkan ada apa ni, dia panggil apa, banjir. Banjir kilat lah kan. Tapi untuk hari ni amaran ribut petir yang dikeluarkan, hujan lebat di Kuala Lumpur 10 negeri yang akan berlaku. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di Kuala Lumpur serta 10 negeri lain. Dan Malaysia dalam kenyataan memaklumkan negeri itu adalah Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak dan juga Sabah. Dan kalau disebut Kedah tu kan, Kedah dan Perak tu kebanyakannya tu kita tu tempias-tempias tu ada lah. Walaupun tak ada nama Perlis kat dalam ni. Tempiasnya dari Kedah tu akan sampai pada kita lah. Jadi antara 10 negeri ni, untuk kawan-kawan semua yang tinggal di negeri-negeri Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Sarawak dan Sabah, semoga keadaan hujan ni mendatangkan kebaikan untuk kita.
1: Ya, insyaAllah. Jerebu ni kalau hujan bagus Ali. Okey, ini dimuatkan dalam akhbar Metro berkenaan dengan kerajaan pastikan TVET instrumen utama lahirkan bakat industri. Ini di Shanghai, kerajaan akan memastikan pendidikan latihan teknikal vokasional TVET menjadi instrumen utamalah melahirkan bakat yang diperlukan industri dalam menjayakan proses transformasi ekonomi negara lah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sasaran kerajaan ini khusus menyediakan tenaga mahir bagi industri berteknologi tinggi seperti semikonduktor, kecerdasan buatan AI, tenaga boleh diperbaharui dan juga kenderaan elektrik. Jadi keperluan terhadap tenaga mahir ni semakin mendesaklah ketika Malaysia beralih daripada kebergantungan ekonomi pemasangan dan juga pengujian chip kepada aktiviti bernilai lebih tinggi termasuk reka bentuk semikonduktor. Graduan TVET ni
0: sangat-sangat penting.
1: Bukan sahaja perlu mampu mengendalikan teknologi baharu, bahkan memiliki keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dipelajari. Ini pentinglah bagi memenuhi tuntutan industri yang semakin kompleks.
0: Itu antaranya tajuk-tajuk akhbar yang boleh kami kongsikan bersama dengan anda dalam e-akhbar yang telah pun membawa kita 7.31 minit pagi.
1: Please FM.
0: Anda terus mendengarkan Jali dan Jojo hingga 10 pagi nanti, geng.

0: Kau Bagi Permata Dato' Sri Siti Nurhaliza dapat membawa kita 7.36 minit pagi.
1: Ya, yeah, okey. Tahap IPO negeri kita peralih di Kangar ni 24 lah.
0: 24.
1: Baiklah setakat ni. Dia nak saya kongsikan dengan anda. Okey, saya nak kongsikan lagi lah berkenaan dengan Malaysia dominasi ASEAN GOL Fusion 2026. Ini rangkul 6 anugerah. Ya, kita ucapkan tahniah kepada negara kita Malaysia. Mencatat kejayaan membanggakan apabila meraih 6 anugerah daripada Asian GOAL Fusion 2026. Ini termasuk muncul juara keseluruhan menerusi pasukan Grabber, sekaligus membuktikan keupayaan bakat tempatanlah dalam menghasilkan penyelesaian berasaskan kecerdasan buatan AI dan teknologi geospatial. Ini dalam majlis penutupan program itu semalam, Grabber dinobatkan sebagai juara keseluruhan, diikuti Starlink duduk nombor 2 tau. Snack Overflow masing-masing di tempat kedua dan ketiga lah, manakala GeoVisionaries dari Myanmar serta Kandila dari Brunei melengkapkan 5 kedudukan teratas. Grabber ni turut merangkul anugerah ASEAN Best GOAI Innovation manakala AI Slop Final Boss. Ini memenangi ASEAN Best Sustainable Development Impact dan juga Starlink meraih ASEAN Best Special Intelligence. Ini timbalan Menteri Komunikasi lah, Teo Ni Ching berkata ASEAN GOAI Fusion 2026 ialah platform yang menghimpunkan bakat muda dari rantau ASEAN untuk membangunkan idea dan penyelesaian berasaskan teknologi AI geospatial GOAI. Itu antaranya dibuatkan dalam akhbar berita harian dan berita

0: Baik, terbang terus ke luar negara bersama dengan Joe. Dengan berita-berita luar negara, silakan Joe. Joe Satrai ni.
1: Sampai-sampai tengok TV.
0: Sampai-sampai tengok TV.
1: Ada iklan RTM Klik tu
0: saat ni. Ada.
1: Ada cerita Rambo.
0: Tapi bukan raya Rambo lah.
1: Bukan. Okey, keluar negara kita, rundingan Amerika Syarikat Iran selepas beberapa bulan cetus harapan. Ini ketegangan Washington, Tehran berisiko jejaskan harga petrol global. Di Dubai, rundingan secara tidak langsung pertama antara Amerika Syarikat Iran dalam tempoh beberapa bulan mencetuskan harapan kedua-dua negara lah. Permusuhan itu mungkin mencapai kemajuan ke arah menamatkan perang di Asia Barat lah.
0: Itulah yang diharapkan.
1: Namun, kedua-dua pihak tidak menyatakan sebarang perubahan lah pendirian mereka, dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam dari wakil daripada Amerika Syarikat Steve Witkoff serta Jared Kushner berkomunikasi lah melalui orang tengah di luar sidang Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA di New York. Ini adalah hubungan seumpamanya yang pertama lah sejak perjanjian gencatan senjata sementara gagal pada Julai. Steve dan juga Jared mengadakan pertemuan yang sangat produktif hari ini dengan orang tengah Iran. Kita lihat apa yang akan berlaku selepas ini. Segala-galanya tak tahu lah Lee, dalam keadaan rundingan ni kan.
0: Dah lama dah.
1: Satu pun setakat ni tak nampak ke arah yang lebih cerah lah. Ini dimuatkan dalam
0: layar dah nampak sinar kelabu balik.
1: Betul. Okey, dalam metro, ini berkenaan dengan 9 lagi mayat ditemui dalam feri tenggelam. Ini di Jakarta, angka kematian akibat tragedi feri Virgo Transport 8 tenggelam di Indonesia meningkat kepada 27 orang pada Rabu selepas 9 lagi mayat ditemukan lah bangkai kapal yang tenggelam itu, manakala 108 masih hilang. Ini ketua agensi mencari dan juga penyelamat nasional Basarnas Muhammad Syafi berkata penemuan itu dilakukan oleh penyelam daripada kumpulan khas Basarnas BSG dan penyelam Tentera Laut Indonesia, menjadikan jumlah keseluruhan mangsa yang dikesan setakat ini seramai 135 daripada 243 orang yang tersenarai lah dalam manifest kapal. Terdiri daripada 108 lah terselamat, 27 terkorban. Jadi katanya kami akan meneruskan usaha lah bagi memberikan kepastian kepada keluarga mangsa yang masih lagi menunggu. Ferry Virgo Transport 8 ni membawa 243 penumpang dan kru serta 89 kenderaan geng. Terputus hubungan pada awal pagi 13 September semasa dalam pelayaran dari Surabaya Jawa Timur ke Banjarmasin Kalimantan Selatan sebelum ditemukan terbalik di Laut Jawa. Ini antaranya lah dimakan. Kita doa-doakan yang baik-baik lah.
0: Yang baik-baik je.
1: Okey, ini satu lagi berita yang saya nak kongsikan dengan anda. Ini berebut remote TV kan. Di kedai kopi, lelaki maut ditikam 6 kali. Okey apa? Remote TV.
0: Remote TV je pun.
1: Itulah dia. Kita lah ni ya. Kena jaga kita punya perasaan remote TV ni 6 kali kena tikam.
0: Manusia di bawah tekanan ni.
1: Ini pertengkaran antara dua lelaki gara-gara alat kawalan jauh televisyen remote TV ni. Di sebuah kedai kopi berakhir tragedi apabila rakan kepada anak seorang daripada mereka maut ditikam 6 kali. Di Medan, Indonesia. Kejadian bermula 9.30 malam waktu tempatan pada Ahad ketika JT bertengkar dengan HS di sebuah kedai kopi lah di Simpang Selayang. Ini bukan di Malaysia tau, di Medan. Sebut Selayang sikit, orang ingat Selayang. Ketua Polis Medan Tuntungan Ibtu Aidil Ginting berkata JT ketika itu meminta alat kawalan jauh yang dipegang HS ketika mau menukar siaran televisyen. HS tak mau bagi.
0: Awak macam kenal pula.
1: Didakwa mengeluarkan kata-kata kesat lah terhadap JT. Berang dia kerana berasa dihina. JT kemudian pulang ke rumah dan lagi balik rumah panggil anak dia NT tu. NT tu pula datang bersama dengan rakannya LT.
0: TT banyaknya.
1: Ketika mereka kemudian mencari HS, ini bukan nama sebenar lah kan, menemuinya di sebuah lagi kedai kopi kira-kira 11.45 malam waktu tempatan, dan menurut polis JT bersama anaknya NT dan LT kemudian memukul HS
0: sampai
1: tak
0: mati.
1: Berpuas hati dengan pertengkaran yang pagi tadi kan, terancam berdepan dengan tiga individu mengeluarkan sebelah pisau geng dari pinggangnya menikam LT, iaitu rakan kepada NT.
0: LT ni yang meninggal.
1: Bila kita sebut LT, NT, NT ni kan, kita rasa macam pening sikit kan. Baca dalam
0: pening
1: dalam Akhbar Sinar, boleh baca kat sana lah.
0: LT, NT,
1: JT,
0: siapa yang mati?
1: Itu dia.
0: Pening.
1: Okey, boleh baca sana lah. Sebab berita ni banyak, Abi.
0: Ya, ya, ya.
1: Saya kongsikan sebahagian lah. Berita luar negara.
0: Dan ada di Perlis FM, serasi dengan ke...
1: Ya.

0: dua orang penyanyi yang sememangnya power dalam genre masing-masing. Hmm. Amir Masdi dengan genrenya dan juga Aman Bra. Kita tahu rappers yang sangat-sangat hebat kat Malaysia ni.
1: Abang Ra. Okey. Saya nak kongsi terus lah. Sikit lah berita hiburan eh. Tak tahu ada benarnya ataupun tidak. Yeah. Takut radio tak putar punca artis muda tak rakam lagu tradisional. Oh, ini mula. Kata Datuk Seri Siti Nurhaliza.
0: Kita ada mainkan lagu kesemua tu.
1: Datuk Seri Siti Nurhaliza berpandangan artis muda takut untuk menghasilkan lagu tradisional kerana dikhuatiri karya mereka tidak mendapat tempatlah di corong radio. Beliau berkata persepsi itu tidak sebenarnya perlu dielakkan dengan lebih banyak ruang diberikan kepada artis muda lah mendengarkan karya irama tradisional. Betul. Dan muzik Malaysia. Macam joget orang Perlis kan. Sebenarnya tak lupakan, cuma kalau pihak tertentu beri peluang mesti meriah, kata katanya lah. Kadang-kadang mereka takut untuk rakam lagu tradisional sebab tidak mahu risiko radio tak mainkan lagu tu, katanya.
0: Tak, kalau ada elemen elemen ni semua kita akan mainkan. Contohnya macam Minta Ampun, lagu yang baru tu yang kita siarkan, kemudian kesemua daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, ada elemen-elemen moden juga dalam tu kan. Betul. So kita mainkan.
1: Dia kalau di arti ni tak ada masalah sebenarnya. InsyaAllah. Okey, lagi berita dimuatkan.
0: Satu lagi.
1: Kalau satu lagi kita nak kongsikan ni lah. Berita ambil tahu hal orang sikit lah. Okey, ini dengan izin Allah, saya dan isteri bercerai 173 hari yang lalu, kata Fikri Ibrahim. Perkahwinan Fikri Ibrahim akhirnya terjawab selepas pelakon itu mengesahkan dirinya kini sudah berpisah dengan bekas isterinya, Siti Khaliza Ailihan. Dimaklumkan sendiri oleh Fikri melalui kenyataan yang dimuat naiklah di akaun Instanya, perpisahan tersebut berlaku sejak 173 hari lalu. Memilih untuk mengambil sedikit masa lah sebelum berkongsi mengenai perkara berkenaan lah, katanya. Untuk tidak berkongsi lebih awal bukan kerana mahu menyembunyikan keadaan sebenar. Sebaliknya, dia memerlukan ruang lah untuk mengumpul kekuatan serta menerima ketentuan yang telah ditetapkan. Ini dimuatkan dalam akhbar Sinar. Anda boleh baca lah berkenaan dengan berita hiburan ni. Sebahagiannya dah kita kongsikan. Yang lain-lain itu boleh baca lah.
0: Kalau kes orang tu tak payah nak banyak-banyak sangat.
1: Sikit-sikit lah.
0: Alright, kita punya 7:53 pagi dah, Jo.
1: Please FM.
0: So, I'll see you again.

89. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlis FM. Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulal berkenan menerima menghadap Duta Besar Republik Indonesia ke Malaysia, Radin Datuk Muhammad Iman Has Charia di Balai Menghadap Biru Istana Arau. Pertemuan berkenaan mencerminkan hubungan erat yang terus berkembang antara Malaysia dan Indonesia, termasuklah negeri Perlis sejak sekian lama. Kedudukan Perlis yang bersempadan dengan Thailand serta berdekatan dengan wilayah utara Sumatera turut memberi kelebihan strategik kepada negeri ini dalam memperkukuhkan hubungan rentas sempadan serta jaringan kerjasama serantau. Hubungan Perlis dengan Indonesia diperkasa melalui kerjasama dalam bidang pendidikan, khususnya melalui penubuhan Universiti Muhammadiyah Malaysia UMAM di Perlis yang merupakan satu-satunya kampus Universitas Muhammadiyah pertama di luar Indonesia dan baru sahaja melantik Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal sebagai Chancellor baru-baru ini. Turut aktif ialah dalam sektor ekonomi, perdagangan, pelancongan serta hubungan masyarakat sekaligus membuka lebih banyak ruang kepada pertukaran kepakaran, peluang ekonomi dan manfaat bersama. Masjid dan surau hendaklah terus diperkasa sebagai institusi yang makmur sepanjang masa. Pengimarahan tidak boleh hanya diukur melalui bilangan jemaah solat semata-mata. Sebaliknya, masjid hendaklah dipenuhi dengan majlis ilmu, program pembangunan belia, aktiviti wanita, kelas Al-Quran, kebajikan masyarakat, pembangunan keluarga serta pelbagai program yang mampu mendekatkan umat Perlis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jawatankuasa masjid dan surau juga diharapkan sentiasa bersifat terbuka, mesra masyarakat serta memanfaatkan perkembangan teknologi dan media sosial secara berkesan dalam menyampaikan mesej serta mendekati generasi muda. Sesungguhnya kejayaan sesebuah institusi masjid adalah dengan melahirkan masyarakat bertakwa, berilmu, bersatu padu serta berakhlak mulia. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazlin Putra Jamalulal selepas berkenan berangkat mengetuai program MAIPS Peduli Anjuran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS di sekitar Kampung Baroh, Santan. Apabila menyebut Perlis, ramai membayangkan sawah padi, suasana desa dan mangga harum manis yang menjadi ikon negeri. Namun di sebalik identiti pertanian tradisional itu, Perlis mempunyai sumber lain yang berpotensi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, termasuk tanaman herba dan rempah ratus seperti kunyit dan halia. Kedua tanaman ini bukan sahaja